0: dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat, kembali semula dalam jam yang ketiga bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Anne. Temankan anda untuk jam yang ketiga ini. Kami kembali bawakan untuk anda Sembang Tu Sen.
2: Sembang Tu Sen.
1: Apa perkara kecil yang anda sedang lakukan untuk ke arah mengamalkan gaya hidup yang sihat? Mungkin betul, anda dah mula amalkan makanan sihat.
3: Eat clean, orang kata.
1: Rutin berlari setiap petang.
3: Mm-mm, ataupun mungkin anda dah mula orang kata clear anda punya siapa yang anda follow kan. Kalau kadang-kadang apa yang kita tengok ni mempengaruhi kita juga tau. Mungkin kita dah start dah. Kalau kita punya apa yang kita ikut tu mungkin coach-coach maknanya
1: exercise-exercise yang kita lakukan dekat rumah.
3: Orang kata pagi-pagi kita dah tak ada tengok benda yang tidak-tidak dah. Kita tengok orang kata macam mana nak bakar lemak dan sebagainya. Kadang-kadang banyak tau yang diorang kongsi sebenarnya ilmu-ilmu yang ada. Sebab kalau kita gunakan media sosial tu dengan sebaik mungkin kan, sebab ramai juga mereka yang orang kata berkongsi melalui media sosial mereka tentang contoh pemakanan yang sihat kadang-kadang.
1: Betul. Apa yang menarik boleh makan. Kadang-kadang kita tahu tak boleh makan lemak. Boleh makan tapi kuantitinya, bahagiannya boleh je.
3: Ada yang kata makan roh, makan telur bagus sebab protein, tapi dibantainya telur masak lemak. Dia tak nak macam tu. Salah tu konsep tu.
1: Kena makan telur rebus kan.
3: Dia ada dia punya cara-cara. Kadang-kadang cara tu yang kita mungkin dengar orang kata sebintas selalu tentang sesuatu tu, tapi kita tak faham betul-betul.
1: Betul. Okey, ini yang kita ada komen daripada pendengar kita, Farah dari Shah Alam. Perubahan kecil yang saya lakukan sekarang ini adalah berhenti minum air manis setiap hari.
3: Itu bagus tu.
1: Dulu memang wajib teh ais pi setiap tengah hari. Teh ais mesti kena ada.
3: Apa tebing orang kata?
1: Tebing. Hari ni boba, esok cincau. Selang-seli gitulah.
3: Kadang-kadang dia pergi letak jeli kelapa pun yang tidak tahu.
1: Sekarang ni saya lebih banyak minum air kosong lah. Berat badan turun sikit, badan pun rasa lebih ringan. Inspirasi saya mestilah mak saya. Sebab dia selalu pesan kesihatan ni lebih mahal daripada harta.
3: Betul.
1: Yang kedua, inspirasi adalah kawan saya. Dia placing botol-botol yang berwarna-warni. Botol-botol yang trending tu. Jadi saya lebih suka minum air masak. Daripada kita nak ngusung sana sini tu. Dalam masa yang sama juga, ianya boleh mempengaruhi untuk kita minum air masak juga.
3: Ya, betul. Kan? Tapi ada juga kadang-kadang dia bawa botol warna-warni juga. Dalam tu tu lah tebing tu. Tebing cincau. Okay, Apis, ada juga ni pendengar kita ni, Farid, dia kata, dari Shah Alam, dia kata, apa yang dia buat kan untuk kehidupan lebih sihat. Dia berhenti exercise jari, which is dia berhenti terlalu kerap bermain media sosial. Okay, sebab kalau dulu dia kata kadang-kadang sampai 2 pagi, 3 pagi kan. Sekarang dia pastikan dia tidur awal.
1: Okay, betul kan waktu tidur.
3: Ya, tidur pun penting tau sebenarnya. Kadang-kadang kita tak ada tidur yang cukup kan. Waktu tidur kita tak menentu dan sebagainya. Lepas tu juga dia kata antara lain yang digunakan, andai kata pergi ke shopping mall dan sebagainya, kalau nampak eskalator dia lebih memilih tangga lah.
1: Jauh pula nak mencari tangga
3: sekarang. Kadang-kadang ada yang sebelah-sebelah kan. Kalau dekat
1: lelaki
3: dia sebelah-sebelah kan. Apa barang, dia kata eskalator. Tangga lah.
1: Tangga lah.
3: Biar mengah.
1: Real man is tamen.
3: Lebih
1: kurang lah.
3: Okay,
1: lebih kurang yang faham-faham lah.
3: Tak faham, buat faham. Tolonglah buat faham.
1: Okay, sebentar nanti kepada yang sedang memandu, kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda.
3: Betul.
1: Tapi sebelum itu, layan dulu Honey dan juga Zoo POV Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik, trafik berat perlahan di beberapa lokasi seperti berikut. Di mana di Lebuh Raya, Sungai Besi, Best Raya, arah utara, Salat Selatan ke Susur Jalan Istana, arah barat selepas Plaza Tun Lok Yew ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya Baru, Pantai NPE, arah utara, Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sangwi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Lebuh Raya Damansara, Puchong, LDP, arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah, arah selatan Pencala ke TTDI. Lebuh Raya bertingkat Ampang, KL Akrih, arah barat, Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Lebuh Raya Kemuning, Shah Alam, LKSA, arah utara, Persiaran Anggrek, Mongkara ke persimpangan Kota Kemuning, Kesas dan Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Sri Muda ke Susul Lebuh Raya Kesas. Pada anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati, sentiasa ingat yang tersayang. Semoga selamat.
0: Info trafik dengan kerjasama SMS Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Sembang tu set.
3: Sembang tu set kembali 8.25 minit pagi. Kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu, kami doakan semoga perjalanan anda lancar. Dan sekarang ini kita nak raikan semula komen-komen daripada pendengar kita. Sempena Hari Hepatitis Sedunia ini, kami adakan topik berkenaan dengan kesihatan.
4: Betul.
3: Tadi awal tadi kita dah cakap dah, kalau sebelum ini tak pernah sekali pun kita buat saringan. Mungkin hari inilah pemulanya untuk anda lakukan saringan kesihatan.
4: Tak pernah cek gigi kan, walaupun dah diingatkan. Sekarang ni senang sebab apa, orang kata bukannya lesen je kena mati ikut pada tarikh kita lahir. Sebab nak bagi kita ni senang ingat kan, malah untuk kita cek gigi pun diingatkan
3: setahun sekali kan.
4: Setahun sekali sekurang-kurangnya. Kalau dapat buat 6 bulan sekali lagi bagus. Ataupun mungkin kalau ingat balik, mungkin sekarang umur dah contohlah 55, bila lah waktu sekolah rendah.
3: Oh, lama sangat tu. Tak ada renew.
4: Takut. Rasanya kalau daripada umur 55 contoh, last masa check up sekolah rendah, mungkin gigi pun memang dah luruh dah. Jadi mungkin kalau datang pun bukan cik gigi dah, cik gusi.
3: Cik lebih daripada cik gusi, betul.
4: Betul.
3: Bila cik langit-langit, gitulah.
4: Langit-langit atuk, okey lagi laju.
3: Okey, Aina Kuala Selangor. Yeah, saya dulu selalu tidur pukul 2-3 pagi macam N. Sekarang ni saya cubalah cuba tidur sebelum jam 11 malam. Itu paling limit lah, last. Walaupun susah pada awalnya, bangun pagi rasa lebih bertenaga dan tak mudah sakit kepala.
4: Betul?
3: Bila saya dapat kesan yang positif macam tu, itulah yang membakar semangat saya untuk teruskan usaha saya tu.
4: Untuk awal lagi, kalau dia pukul 6 tidur.
3: Oh, jangan.
4: Awal sangat.
3: Itu dah lebih macam bayi.
4: Itu dah melampau-lampau awal ni. Tidak-tidak ni awal balik kerja.
3: Tapi
4: awal tu tidur.
3: Awak nak tidur awal. Contoh macam perkongsian Ustaz Hafiz kan. Dia sekarang ni, selepas dia pulang daripada menunaikan ibadah haji, beliau lepas je maghrib terus tidur.
4: Oh, okey. Lepas tu maksudnya dia akan bangun?
3: Dia akan bangun pukul 3 pagi. Isyak, tahajud. Kemudian lakukan aktiviti.
4: Mana kadang-kadang sebenarnya banyak juga dengan saya tengok kan. Mana-mana mereka yang ambil kesempatan untuk bangun awal 3 pagi, tahajud dan sebagainya kan. Tapi itulah, kita kena betul-betul ada keazaman lah. Takut nanti yang kita bangun tu lagi 5 minit nak sampai tempat kerja tu pun dah terperanjat lah tu. kan.
3: Itu yang punca sakit kepala.
4: Kepala bukan sebab tidur tak cukup tau.
3: Terkejut.
4: Bukan terkejut.
3: Tu?
4: Boh dah tanya dah.
3: Oh, sakit kepala tak fikir.
4: Siapa konti pagi ni, dia kata.
3: Fikir alasan.
4: Tak ada radio. Tak ada bunyi.
3: Fikir alasan apa nak bagi. Razak Kajang, saya dah berhenti merokok hampir 2 tahun.
4: Yep.
3: Wow, ini menarik.
4: Kan?
3: Memang bukan mudah, Peace. Tapi saya fikir anak-anak. Saya nak tengok mereka membesar. Itu yang buat saya kuat bertahan.
4: Bagus.
3: Kan? Kita dah tahu dah gejala merokok ini boleh memberikan kesan buruk kepada kita kan. Jadi itulah yang dia, kalau lah kata aku pergi sebelum melihat anak-anak aku ni besar.
4: Rugi rasanya kan.
3: Jadi kita itu dia motivasi yang
4: Tapi memang ramai sebenarnya macam tu. Kadang-kadang kita berubah kerana orang yang kita sayang.
3: Betul.
4: Kan? Jadi sayang ni macam mana? Sayang ni bukan dengan kata-kata. Sayang ni perbuatan. Dia kalau awak sayang saya, awak kena berhenti rokok. Tak perlu pun kita cakap macam tu. Patutnya awak yang berhenti rokok tanpa saya suruh sebab awak sayang saya. Faham tak?
3: Benda tu datang daripada diri sendiri.
4: Sayang Abi dah berhenti rokok lah. Sebab Abi sayangkan sayang.
3: Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Kak
4: siapa
3: Dewi.
4: Siapa nama Kak Dewi?
3: Kak Dewi orangnya. Okey, Kak Dewi, cuaca macam mana? Okey ke sana?
5: Baca, alhamdulillah, syukur pada Allah.
3: Terbaik. Okey, Kak Dewi, apa perkara kecil yang membuatkan Kak Dewi lebih sihat sekarang ni?
4: Apa yang Kak Dewi dah buat dah, Kak Dewi?
5: Saya puasa.
3: Oh, ini
5: yang Senin, Khamis.
4: Bagus.
5: Lepas tu malam tak makan. Kurangkan makan lah kalau boleh, kurangkan makan.
3: Waktu berbuka pukul berapa kalau puasa malam tak makan?
5: Tengok masa
3: waktu azan. Waktu berbuka je lah makan.
4: Tengah-tengah Isnin Khamis puasa eh. Berapa lama dah Kak Dewi amalkan lah. Kak Dewi, yelah kita tahu puasa kan, Isnin Khamis adalah waktu yang terbaik kan untuk kita nak berpuasa.
3: Sunnah pun
4: Tapi macam Kak Dewi, memang Kak Dewi dah amalkan berpuasa Isnin Isnin Khamis ni selama berapa tahun dah?
5: Dah lama jugalah kiranya. Kalau tidak naik juga badan tu.
3: Ni sebab nak pakai kebaya
4: kebaya tak lepas. Kebaya merah, letak bunga. Sanggul.
3: Itu yang nak kena puasa Isnin Khamis tu.
4: Betul. Saya kena belajar lah daripada Kak Dewi ni.
3: Nak pakai kebaya juga.
4: Tapi rasa Kak Dewi mungkin dia dah biasa buat, dia dah senang kan.
5: Alhamdulillah lah. Dah okey dah.
3: Betul. Okey Kak Dewi.
5: Jauhkan makan malam lah kalau boleh.
3: Terima kasih malam ni. Okey, baik. Terima kasih.
5: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Kadang-kadang betul habis. Ramai yang dia kata, saya dah elak makan malam. Tapi dia makan pagi pukul 2. Nasi lemak belauk ada tu.
3: Banyak tau. Pukul 12 dia Allah makan.
4: Dia kata malam tak makan, yang penting pagi.
3: Tu saya pagi. Makan pukul 1.
4: Pagi.
3: 1 tu dah pagi. Malam sampai pukul 12 tengah malam je. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alright, kita Mizi.
2: Ya, saya.
3: Okey, ini kita nak dengar lah. Ini YB.
4: YB
3: yang bersara. Okey. Kalau macam dulu,
4: itu YB juga yang berkhidmat sekarang.
3: Kalau macam dulu Cik Temizi ni, dia aktif lah. Bila kerja ni kita tahu tugasan dia ke sini ke sana, buat kerja apa semua waktu tu. Jadi bila dah bersara ni Cik Temizi, mungkin Cik Temizi boleh kongsikan tabiat baru ke untuk mengamalkan gaya hidup sihat.
4: Buat apa tu Cik Temizi?
2: Tapi antaranya yang pertamanya itulah, saya tidur tak adalah awal sangat. Tidur tu dalam pukul 12 batu. Tabiat saya memang pukul by 5.30 tu kena bangun dah.
3: Tidurlah pukul berapa? 5.30 mesti kena bangun.
2: Ya, tengok bola pukul 3 pun 5.30 membangunnya.
4: Orang kata dah jadi rutin kan?
2: Rutin. Lepas tu kita, pertama kita rutin saya, saya memang nekat lah dah bersara ni. Pertama kalau boleh, terutamanya waktu subuh dan isyak mesti kena berada di masjid. Makna antara yang apa, makna untuk sehat lah. Lepas tu, dan jangan sekali-sekali amalkan selepas subuh tu kita tidur. Walaupun dah bersara, jangan ada peluang nak tidur.
3: Waktu tu paling sedap lah sebenarnya, lepas subuh tu.
2: Kita kurangkan, elakkan daripada nak tidur. At least adalah aktiviti kan. Aktiviti dalam rumah, luar rumah. Lepas tu, yang keduanya aktiviti yang cara saya lepas bersara ni, yang menunjukkan saya sehat, pemikiran tidak apa?
3: Lupa.
2: Mental block lah orang kata. Saya aktifkan dengan, kali ini saya aktifkan dengan karya-karya di masjid.
4: Aktiviti orang kata
3: bersosial lah.
2: Bersosial lah. Lepas tu luangkan masa. Masa kita bekerja tu kan, kita kurang, kita nak balik kampung. Maknanya paling kurang sebulan sekali mesti kena balik kampung. Dua tempat tu, tempat saya, tempat tentua.
3: So maknanya dia pergi berjalan.
2: Berjalan dengan mengerakkan silaturahim. Dan juga untuk kita, minda kita. Kalau kita duduk rumah, makan tidur pun tak sihat juga.
3: Itulah habis, daripada daripada sihat boleh jadi sakit tu gitu. Kan, katanya nak cover balik berapa tahun berkhidmat tu, dia punya rehat tu nak cover balik lah bila berpencin ni. Nak rehat betul lah. Itu yang boleh orang cakap
4: penyakit. Tapi kalau orang dah biasa bekerja, dah biasa aktif kan, memang takkan boleh duduk diam.
3: Betul.
4: Dia ada macam je aktiviti. Tapi aktiviti macam ni sihat lah, bagus lah kan.
3: Betul.
2: Macam minggu lepas habis, lepas walaupun umur dah 6 siri ni, kita memberi semangat ada perlawanan bola sepak persahabatan di Jengke tu, jauh tu,
3: di Genting.
4: Jengke
3: Pahang.
2: Main kat stadium Tun Razak Jengke tu.
3: Hai, pergi sorak ke memang kita mesti main?
2: Tak, saya tak adalah nak main. Maknanya saya memberi support kepada tim apa ni, tempat kerja lama saya.
3: Beriadah. Ya, beriadah bersama dekat padang tu dalam masa yang sama, dia ada kena matahari.
4: Tapi sebenarnya proses berjalan ni pun satu proses yang bagus sebenarnya tau.
2: Cuma nanti saya ingat apa ni, Selangor FM ada tim bola lah. Boleh lah kita buat friendly.
3: Boleh.
4: Sekarang tak tahu lah. Kalau ada tim bola pun, saya.
3: And boleh main keeper.
2: tak apalah. Petang kalau keeper. Kita boleh hello-hello nanti.
3: Mantap. Nanti kita adjust. Okay, Cik Tamizi. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia perkongsian daripada Cik Tamizi. Mm-hmm. Betul. Macam Anne cakap tadi. Mm-hmm. Kalau kita pergi berjalan tu, tu pun salah satu
4: sebab terapi. Sebab apa tau, bila kita berjalan ni, tapi kita mm-hmm. jangan nampak dia berjalan. Sebab kadang-kadang bila, yelah, memandu ni kita perlu fokus dan sebagainya kan. Melihat
3: pemandangan.
4: Pemandangan luar ni sangat penting. Sebab supaya kita tak rasa kita ni melalui benda yang sama setiap hari. Kita kena macam tu. Macam saya biasa ke udara malam eh. 8-12 malam MH. Mungkin ada yang sebab yang mungkin dengar macam oh lama tak dengar, mungkin lepas nak dengar malam dan sebagainya. Tapi bila kadang-kadang pagi dia biar macam ada terkejut sikit. Dia bukan saya terkejut, yang dengar pun terkejut.
3: Dah malam ke?
4: Dah malam ke? Dah lambat dia kata.
3: Okay. Jadi itu dia antara perkongsian daripada sahabat-sahabat kita. Selepas ini kita akan kembali raikan komen-komen daripada anda. Yang mana kita tak sempat baca lagi, sabar kejap. Sekejap lagi kita sambung. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Itu merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi seperti berikut. Di Lebuh Raya, Damansara, Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Pedestrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah. Arah selatan, Pencala ke TTGI, Lebuh Raya bertingkat Ampang, KL Akleh arah barat, Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, Lebuh Raya ke Kemuning, Shah Alam, LKSA arah utara, Persiaran Anggrek ke persimpangan Kota Kemuning ke SAS dan Alam Impian ke pusat Bandar Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Sri Muda ke Susul Lebuh Raya ke SAS, Lebuh Raya penyuraian trafik lingkaran Kajang 6 arah barat, Sungai Ramal ke Unit 10 dan Balakong ke Demais, arah utara Unit 10 ke UPM ada kemalangan di kilometer 30.1 utara, lorong tengah ditutup sementara, dan Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah utara, Seri Kembangan ke Bukit Jalil dan Lebuh Raya Duta Ulu Klang Duk arah selatan, bandar dalam ke Sentul Pasar. Berhati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat sampai ke destinasi anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Yuvi dan juga Nuno dengan tajuk lagunya Sakit Hati. 8.50 minit pagi. Kalau sakit hati, kalau rasa macam tak sihat, jangan lupa untuk dapatkan rawatan dengan secepat mungkin. Jangan kita duk buat palatau, kata
1: palatau.
0: Tanya dekat ChatGPT je. Kalau rasa
1: kenapa
0: sakit macam
1: saya
0: ni,
1: berdegup kencang. Tiba.
0: Cik GPT pun cakap, oh awak kurang air.
1: Lah, ingatkan pertanda jatuh cinta. Kurang air pun.
0: Okey, jadi dapatkan rawatan dengan sempat mungkin. Sebab hari ni sempena Hari Hepatitis Sedunia. Kita nak tingkatkan kesedaran kita tentang kesihatan. Baik, ini komen daripada Nurul dari Ampang, perubahan kecil yang saya lakukan. Kecil je. Iaitu mula bawa bekal pergi tempat kerja.
1: Yang ini
0: selain
1: yang bagus.
0: Daripada jimat, saya boleh kawal apa yang saya makan. Tak sedar dah hampir setahun dah saya amalkan perkara ni.
1: Betul kan. Okey. Dan selain itu juga, ini ada juga kan, Wani ni dengan melalui ATM Klik kata, perubahan kecil yang saya buat adalah saya parkir kereta jauh dari pintu masuk tempat kerja. Mahupun kalau saya pergi ke pasar raya lah. Jadi sekali gua dapat lah membantu saya nak berjalan. Okay. Kan, baguslah juga kan. Kalau boleh parking kat rumah terus. Lambat pula sampai tempat kerja kan.
0: Janganlah.
1: Saya nak berjalan bos.
0: Itu dah jadi penderaan.
1: Okay,
0: Faizal daripada Banting. Dulu saya asyik naik lift je. Sekarang kalau tingkat 1 sampai 3 tu, saya akan pilih naik tangga lah. Nampak remeh, tapi lama-lama rasa stamina makin baik.
1: Kita dah biasa lah.
0: Mula-mula naik tu memang sampai je level tu tak boleh cakap dengan orang dulu.
1: Minta nyawa dia kata. Baru tingkat satu tu.
0: Tapi bila lama kelamaan diamalkan, sekarang ni steady.
1: Betul. Tapi perasan tak dalam kehidupan kita kan, kadang untuk kita nak buat tu, memang kita akan melalui fasa sukar lah. Kan, apa je yang susah bagi kita pada peringkat awal akan menjadi biasa. Jadi jangan pernah lambatkan sesuatu apabila anda ingin lakukan yang lebih baik lah untuk kesihatan anda kan. Kadang-kadang kita sesukanya, tak boleh saya kalau tak minum manis, gigi shaking kan.
0: Sebab itu mula-mula je.
1: Sebab ada satu konten kalau awak lihat di media sosial, dia kata kan, sebelum cut sugar, selepas udang atau kat limah jadinya.
0: Rambut dah serabat.
1: Padahal tidaklah sebegitu.
0: Duduk termenung tak bercakap dengan orang.
1: Tak bercakap kan.
0: Tapi tak dinafikan memang pada permulaan ni memang begitu kan.
1: Tapi kalau saya, saya bukan nak cakap apalah. Kalau cut sugar saya okey lagi. Orang kata nampak waras lagi. Tapi kalau cut awak lah. Itu jadi antuk kat limah.
0: Okey, jadi kita renung-renungkan bersama untuk perkongsian hari ini dalam Sembang Tusen. Ada komen-komen yang bernas daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Kita kena ingat, kesihatan bukan hadiah yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil daripada pilihan kecil yang kita buat pada setiap hari. Semoga perkongsian pendengar pada pagi ini menjadi inspirasi untuk kita semua memulakan satu perubahan kecil dalam kehidupan demi menjaga kesihatan kita.
1: Jadi dah semangat ni?
0: InsyaAllah.
1: Jom kita berlari. Tiba.
0: Lari?
1: Belum balik? Bukan. Berlari lah kita orang kata. Lepas ni pukul 10 kita.
0: Kita lari balik.
1: Kita maraton.
0: Cantik. Okay. Kita akan jumpa dalam jam yang keempat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di

0: Di sana yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, PUSASDA, bersama Nur Ashikin Harun. Ashikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di PUSASDA di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di PUSASDA ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi seperti berikut. Di Setia Alam ke Shah Alam, Lebuh Raya Baru, Lembah Kelang, NKVE. Dan juga di arah selatan, Plaza Tol, Damansara ke Kayu Ara. Di Lebuh Raya Sprint, di Lebuh Raya Utara Selatan, di arah selatan, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Arah utara, Lebuh Raya Utara Selatan, Putra Mahkota ke Bangi dan selepas Plaza Tol, Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Lebuh Raya Shah Alam ke SAS, arah timur, Bukit Rimau ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah Elit, arah utara, Bandar Sarjana Putra ke Putra Heights dan USG ke Ibur Utara. Lingkaran Putrajaya, persimpangan Setia Eco Glades ke Cyberjaya. Lebuh Raya Ceras, Kajang Grand Saga, arah utara, Taman Suntec ke Taman Konot. Lebuh Raya Sungai Besi, Best Raya, arah utara, Salat Selatan ke Susur Jalan Istana, arah barat, selepas Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana. Hati-hati ketika memandu dan pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang keempat. Jam terakhir tugasan kita berdua ni, kan? Tapi yep, setiap hari Isnin kita akan setiap hari Selasa, aha, jam yang keempat ni kita akan bawakan kepada pendengar, mm-hmm, Semangat Pagi.
2: Iya,
1: Semangat Pagi ni kita akan bersama dengan tetamu kita di talian untuk mengupas buku-buku yang menarik.
2: Iya, okay.
1: Dan sekarang ini kita bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi. Assalamualaikum, Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan yang berada di konti? Sihat?
1: Alhamdulillah, sihat. Okey.
3: Dah sarapan ke belum?
1: Belum. Ada ke Datuk ada nak kirim apa-apa ke?
3: nanti kita hantar.
1: Okey, cantik. Baik, Datuk. Hari ini menarik, okay, Datuk. Saya tengok di hantaran di Facebook, Datuk. Uh-huh. Nak cerita tentang seorang tokoh, Zakbar Asuhan Budi, di mana kita beralih ke buku yang baru bagi minggu ini dengan kerjasama WW Akademi Jawi, Datuk, eh?
3: Ya.
1: Nak dihidangkan buku terbaik.
3: Alhamdulillah, Fih. Kita dapat ada ruang kerjasama dengan Akademi Jawi Malaysia.
1: Okey.
3: Yang mana Akademi Jawi Malaysia ini sekarang ini aktif menerbitkan buku-buku langka, terutama buku-buku hasil tulisan Zakbar. Dan kalau kita lihat, buku ini adalah merupakan hasil daripada temubual Zakbar di Radio Malaya.
1: Okey.
3: Itu sekitar tahun 51 sampai 53. Lama sangat tu, belum merdeka lagi.
1: Belum merdeka lagi. Zakbar ni adalah pendeta Zakbar tu, kan, betul?
3: Ya, ya, adalah pendeta Zakbar. Dan pendeta Zakbar dan buku-buku ini merupakan temubual di Radio Malaya pada ketika itu, macam yang kita buatlah pada pagi ini.
1: Dia mungkin dan nanti 30-40 akan datang, akan dibukukan pula Datuk Budiman.
3: Boleh, tak ada masalah.
1: Temubual bersama dengan N dan juga Peach mungkin.
2: Mana tahu, kan?
3: Boleh, tak ada masalah. Dan kita mungkin boleh buat kompilasi buku-buku yang menarik yang telah pun kita temubual, bincang, diskusi sepanjang tahun.
1: Okay.
3: Dan kalau kita lihat, buku ini pada saya sangat menarik, dan isu yang diperkenalkan itu masih lagi relevan sehingga ke hari ini. Ya. Tetapi sebelum kita nak sangkut ataupun berbincang dengan lebih panjang lagi, kita kena kenal sebenarnya siapakah itu pendeta Zakbar.
1: Okey.
3: Pada saya ini akan menarik perhatian, kerana di saat orang kita miskin daripada segi ilmu dan pengetahuan, terutama pengetahuan akademik, sudah ada tokoh-tokoh Melayu pada ketika itu yang membincangkan, yang mendiskusikan dan membedah pemikiran betapa pentingnya akal dan juga agama itu disepadukan dalam memperjuangkan di dalam kehidupan. Sebab itu, kalau kita nak tengok Zakbar ini secara detail, ada satu buku yang bertajuk Suluh Pendeta, Riwayat Hidup Zakbar. Ya, dan ini juga boleh diketahui, boleh diperolehi daripada Akademi Jawi itu sendiri. Bila saya teliti, sekarang kan musim Hari Raya di Negeri Sembilan, kan?
1: Ya, betul. Ramai
3: orang kat Negeri Sembilan, orang Hari Raya ni. Jadi kalau kita ke Kuala Pilah itu sendiri, kita akan lihat ada satu bangunan yang dikenali rumah yang dinamakan Teratak Zakbar.
1: Okey.
3: Jadi alhamdulillah satu dua hari mood ambil kerana nak ditemubual di radio, saya pun sempat singgah, dan memang kita merasakan ada aura ilmu di situ.
1: Okey.
3: Dan rumah itu yang Zakbar ni, kalau kita tengok, dia lahir pada tahun 1895 di kampung Bukit Kerdas.
1: Okay.
3: Iaitu tak jauh daripada pekan Batu Kikir di daerah Kuala Pilah itu sendiri. Dan kalau kita tengok, Zakbar ini ternyata di saat orang Melayu miskin pendidikan, dan kita lihat beliau ini apabila masuk sekolah, kerana ketika itu sekolah tidak struktur kan. Uh-huh. Dan beliau mula masuk sekolah ketika berusia 12 tahun. Uh-huh. Dan tak pergi darjah 1. Dia uh-huh. terus pergi langkau ke darjah 3. Uh-huh. Kerana dia sudah boleh membaca dan juga menulis. Uh-huh. Dan ayah Zabar ini diharapkan Zabar ini jadi ustaz ke Mekah atau ke Timur Tengah. Tetapi selepas Zabar lulus dalam peperiksaan darjah 5 pada Oktober uh-huh. 1909, Zabar telah ambil scholarship examination bulan November uh-huh. untuk masuk aliran Inggeris. Dan beliau lulus cemerlang di St. Paul Institution di Seremban. Dan dekat situ, kalau kita tengok daripada segi kepribadian, uh-huh. ada sedikit pergeseran. Uh-huh. Zabar, dia nak terus ke sekolah Inggeris. Uh-huh. Bapa uh-huh. dia nak terus letakkan sekolah agama. Okay. Tetapi ada satu fakta yang menarik tentang Zabar ini ialah, beliau dikatakan antara anak Melayu yang pertama lulus dalam senior Cambridge pada tahun 1915. Uh-huh. Yeah? Dan ketika itu beliau berusia 20 tahun. Tetapi pada ketika itu ada di persimpangan sama ada beliau mahu ke bidang kedoktoran di Singapura ataupun bidang sastra. Uh-huh. Tapi kerana pada ketika itu tiada biasiswa daripada kerajaan British kan, uh-huh. akhirnya beliau pada ketika itu terus berkhidmat sebagai guru sementara. Uh-huh. Dan setelah berkhidmat sebagai guru sementara ini, Zabar kemudian berkhidmat pula di Johor Bahru ke Government English College. Uh-huh. Dan disitulah semangat cita-cita Zabar uh-huh. Mahu sebagai ilmu karang mengarang. Uh-huh. Akhirnya Zabar terus sebagai penulis uh-huh. mengajar di Malay College Kuala Kangsar. Dan uh-huh. pada ketika itulah Zabar ini sudah mula menterjemahkan buku-buku pada ketika itu.
1: Okay.
3: Dan beliau pernah menjadi timbalan pengarah pelajaran negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Silat. Uh-huh. Kan? Dan tugas Zabar pada ketika itu ialah menyediakan buku teks untuk kegunaan sekolah-sekolah Melayu. Uh-huh. Dan kemudian akhirnya Zabar ini tidak boleh lari daripada Maktab Perguruan Sultan Idris dulunya. Kan, kalau sekarang nama dia UPSI, Universiti Perguruan. Kerana di situlah Zabar ditugaskan mengetuai satu badan penterjemah yang dikenali sebagai Pejabat Karang Mengarang. Di situ kalau kita tengok, Zabar ini antara buku-buku yang hebat ialah dalam pada segi karang mengarang, ilmu bahasa Melayu, rahsia ejaan Jawi, ilmu mengarang Melayu. Dan buku ini ditulis semenjak daripada tahun 1934. Yeah. Jadi maknanya pada ketika itu keintelektualan Zabar pada ketika itu sudah pun mula berfikir. Dan kalau kita tengok apa yang disebut sebagai yang ditulis di dalam buku ini, iaitu oleh Tun Syed Nasir sebagai pengarah Dewan Bahasa pada ketika itu, dia menyebut Zabar ini dia bukan ahli agamawan. Dia ilmu sastra kemudian karang mengarang. Tetapi apa yang kita lihat di dalam pemikiran beliau itu sebut merentas zaman. Beliau boleh menulis agama, boleh menulis ekonomi, beliau boleh menulis pendidikan, politik dan sebagainya. Kerana pada ketika itu mungkin suasana pendidikan agama pada ketika itu hanya sekadar pendidikan yang ada kaitan dengan fardu ain. Pada ketika itu. Jadi apabila ada suatu tokoh yang mula membedah pemikiran supaya adanya keseimbangan kan antara agama dan nilai yang pragmatis itu, maka lahirlah pemikiran-pemikiran Zabar. Dan kalau kita tengok ketika menentang Malayan Union, peranan Zabar ini adalah menghubungi badan-badan gabungan pada ketika itu.
2: Kan?
3: Sebagai badan gabungan yang ada di Johor, yang ada persatuan-persatuan Melayu. Dan apabila mereka mengadakan perjumpaan untuk menentang Malayan Union, maka Zabar adalah seorang nasionalis tulen dan beliaulah yang menjadi pengerusi penaja kepada Kongres yang berlaku pada tahun 1946 itu. Jadi sebenarnya kalau kita seronok baca buku ini kerana pada ketika itu, sebab itu saya, kawan-kawan yang ada dekat luar sana, sebab itu saya sentiasa mengajak supaya buku ini antara buku yang wajib dibaca. Yalah, perbincangan di radio itu pada tahun 51. Sudah hampir 70 tahun lebih kan, okay, perbincangan itu. Tetapi dia masih lagi relevan apa yang diperbincangkan itu, mm-hmm, sehingga ke hari ini. Jadi pada saya, boleh dapatkan buku ini. Mm-hmm. Saya sebutkan di media sosial saya tadi, yeah, bahawa buku-buku ini boleh kita dapatkan di laman web Akademi Jawi Malaysia. Mm-hmm. Tapi kali ini ada lain sikit. Dia kata kalau ada kod promosi nama Budiman tu boleh dapat diskaun 5%.
1: Wow, ini yang seronok ni. Untuk semua koleksi buku, yeah, Pencerita Zabar ni.
3: Mm-hmm. Ya. Yeah.
1: Okey, menarik.
3: Tapi je, kita nak bagi tahu, oleh kerana kita biasa sembang buku ini selama, mm-hmm, sebulan,
1: yeah,
3: tapi dia terhad sajalah, mm-hmm, untuk tempoh promosi ini. Jadi keseronokannya apabila saya mengupas buku ini, mm-hmm, saya fikir kalau rakan-rakan yang ada di luar sana juga membaca buku ini, mm-hmm, dan boleh juga nanti ketika di media sosial itu boleh memberikan pandangan di media, mm-hmm, sosial saya, mm-hmm, dan mungkin kita boleh mengupas
1: lebih lanjut
3: cara bersama.
1: Okey. Baik, Datuk, mungkin kita nak berehat, ya, seketika. Selepas ini kita
3: boleh
1: nak tahu, selain kita dah tahu kehebatannya, mm-hmm, ini antara boleh dikatakanlah Datuk manusia terawal yang mengupas buku-buku tentang, uh-huh, intelektual di tanah Melayu ni satu, uh-huh, ketika dulu.
2: Uh-huh.
1: Jadi, yeah, mungkin kita boleh ambil apa pengisian yang, uh-huh, dalam buku ni, yeah, mengapa Pendeta Zabar waktu itu cenderung, uh-huh, untuk kependidikan. Apa, uh-huh, yang membuatkan beliau, yeah, ke arah itu? Kita berehat seketika. Selepas ni kita sambung semula.
3: Lagu apa kita beri hari ni?
1: Dah cerita tentang orang Negeri Sembilan ni. Takkan tak ada orang lagu Negeri Sembilan. Ini dia. Apa Kono Ejang? Elino dan juga Mas Surat.
4: Mana pula poye budak tua ni? Sonyap yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak boleh makan.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, kita kembali semula dalam Semangat Pagi. Masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi daripada komuniti Selangor Baca. Kepada anda yang baru saja mendengarkan Selangor FM, hari ini kita kupas buku Zakba Asuhan Budi. Tadi penjelasan awal tadi, Datuk Dr. Budiman dah kongsikan kehebatannya. Datuk sendiri pun dah ada berkesempatan untuk pergi ke teratak Zakba, Datuk eh?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Mungkin Datuk kalau, boleh kongsikan kalau juga
2: boleh
1: Datuk.
2: Kalau boleh dibuka media sosial saya.
1: Okey.
2: Ketika kita melihat sampul buku, cover buku yang ada dekat depan tu, apa yang Hafiz perhatikan pada sampul buku?
1: Okey.
2: Apa agaknya?
1: Saya tengok dekat sini warna biru, langit dan juga laut. Dia apa pelambangan dia?
2: Warna tu sebenarnya dia ada kehijau-hijauan sedikit.
1: Okey, okey.
2: Okey, tetapi sebenarnya ada mesej tersembunyi yang cuba nak disampaikan di sini. Iaitu kalau kita tengok tu ada seolah-olah macam laut. Kan? Kedua, ada seolah-olah ada macam ikan. Ada macam gelombang. Kemudian ada macam ombak. Dan ini sebenarnya mengikut pandangan kita ialah ini soal kehidupan.
1: Okey.
2: Dan dalam kehidupan itu ada lautnya, ada ikannya, ada ombaknya, ada cabarannya dan ada hasilnya.
1: Okey.
2: Dan ini bukan dibuat sengaja-sengaja. Sebab itu pendeta Zakba dia ada satu puisi, kalau boleh dikatakan puisi, boleh juga dikatakan pantun lah. Kalau kita dengar apa yang ditulis, buatlah baik ayuhal rakan, ke dalam laut kami campakkan. Jikalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu, iakah bukan?
1: Oh, asyat lah.
2: Nampak ya? Apabila Zakba menulis, saya ulang buatlah baik ayuhai rakan,
1: jom
2: dalam
1: kita buat
2: laut
1: baik.
2: Kami campakkan. Jikalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu, iakah bukan? Maknanya kehidupan, niat kena betul. Kan?
1: Buatlah kehidupan baik walaupun orang tak kenang.
2: Ya. Dan kalau kita tengok, kehidupan ini dia ada gelombangnya.
1: Okay.
2: Kan? Dia ada cabarannya. Dan kalau sebab itu kalau kita lihat, mengambil masa untuk membedah buku ini, melihat setiap tutur tulisan apa yang ditulis oleh Zakba, tetapi juga bermula daripada sampul buku ini sendiri. Dan buku ini sebenarnya ada terkandung 10 perbahasan ataupun 10 bab. Dan kerana saya seronok sangat, perkataan bahas dalam buku ini tidak dieja B-A-H-A-S.
1: Tapi ada dash kan?
2: Bukan, dia B-A-H-A-T-H.
1: T-H? Bahat.
3: Bahat. Sebab?
2: Jadi kalau kita tengok, buku ini ada dua kandungan, ada dua bab, ada dua bahagian. Bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua. Tetapi dia ada 10 perbahasan utama. Dan 10 perbahasan utama itu kita akan kupas insyaAllah pada minggu hadapan.
1: Okay.
2: Cumanya, kalau kita tengok, apakah maudu asas ataupun apakah kerangka besar di dalam buku ini? Zakba secara tersirat, dia cuba menolak apa yang disebut sebagai secularism, iaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Zakba sebut kehidupan dia mesti seimbang. dia mesti balance antara dunia dan juga akhirat.
1: Okay.
2: Tetapi penekanan yang dibuat oleh Zabah ialah tentang kepentingan pertimbangan akal dalam melaksanakan sesuatu ajaran, sesuatu ritual agama, dan dia bukannya dibuat secara melulu dengar-dengar, tetapi perlukan pemahaman yang betul dan juga mendalam. Maknanya balance in life itu adalah sesuatu yang real, dan orang seperti Zabah sudah mula memperkenalkan perkara ini semenjak 70 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Dan kalau kita tengok kajian tentang perkara ini, penggunaan akal, menggunakan agama, menunggang agama, dia masih lagi juga relevan sehingga ke hari ini. Nampak ya? 70 tahun lah dulu Zabah bahaskan.
1: Okay.
2: Tapi hari ini benda itu berlaku juga. Jadi itu sebab saya sentiasa beritahu kepada rakan-rakan, ini antara buku yang wajib kita baca. Bagaimana sebenarnya bahawa kehidupan kita ini menjadi masalah daripada segi akhlak dan juga perangai. Kan? Jadi kalau kita akhlak betul, perangai betul, dan kemudian apakah yang dimaksudkan asuhan budi? Itu bukanlah kerana nama saya Budiman.
1: Tapi memang memang tertulis dalam buku ni. Kan? Tajuk buku ni.
2: Tapi cuma nak sebut kan, yelah, bila jadi Budiman tu, bila nak buat nakal tu, nama Budiman lah. adalah sedikit apa pemagaran kejahatan
1: ini. Betul. Peringatan lah kan.
2: Tapi ada peringatan. Jadi sebab itu, kita minta rakan-rakan, buku ini boleh kita perolehi di Akademi Jawi Malaysia.
1: Okay.
2: Ada laman web dia. Dan siapa-siapa yang letak kod promosi nama Budiman, dia akan dapat diskaun sebanyak 5%.
1: Okay.
2: Tetapi tawaran ini terhad sepanjang sebulan. Kita mempromosikan buku ini, memperbincangkan, membedah buku ini di Selangor FM 100.9.
1: Mantap. Baik, terima kasih Datuk untuk gambaran awal tentang Zabah Asuhan Budi ini. Saya percaya banyak lagi yang bakal kita kupas dari minggu ke minggu yang akan datang untuk kita lebih faham apa yang diceritakan. Sebabnya ini adalah hasil temubual yang telah disiarkan pada tahun 1951, 70 tahun Datuk
2: Ya,
1: ceramah
2: 53.
1: Okey.
2: Dan ceramah beliau itu di radio. Dan kalau kita tengok Fisya, ada lagi beberapa buku Zabah yang berkaitan dengan memecah pemikiran terutama orang Melayu pada ketika itu, antaranya buku Falsafah Takdir, yang kedua Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri.
1: Itu pun menarik juga.
2: Yang menarik, tak apa, kita bedah dulu buku ini.
1: Okay.
2: Kerana kadang-kadang dalam kehidupan kita ni banyak sangat perkara yang tidak sepatutnya kita fikir, kita fikir. Perkara yang tak sepatutnya kita buat, kita buat.
1: So kita fokus yang ini dulu.
2: Disebutkan apa, rezeki secupak takkan jadi segantah. Contohnya kan, padahal dengan pemikiran Zabah berikan, dengan hasil usaha, dengan akal yang diberikan, dan kita berusaha bersungguh-sungguh, dan barulah kita menyerahkan itu kepada takdir.
1: Baik. Terima kasih Datuk untuk peringatannya tu. Tadi Datuk ada cerita secupak kan, dua cupak tu. Ni saya nak belanja Datuk dengan sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, secupak dua cupak. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Itu dia nyanyian daripada Wari featuring Norin Aziz dengan tajuk lagunya Pulang Merantau. Lagu ni kita tujukan khas kepada anak-anak rantau yang berasal dari Negeri Sembilan. Mak kata Datuk Dr. Budiman tadi, sekarang ini Negeri Sembilan tengah raya.
1: Tapi iyalah, kita nak pilihan raya.
0: Dan hari ini juga berlangsungnya undi awal yang melibatkan anggota-anggota keselamatan kita yang berada di Negeri Sembilan. Kita doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar kepada yang dalam perjalanan nak pulang ke Negeri Sembilan yang bekerja di Negeri Selangor ni. Hati-hati dalam jalan.
1: Tapi biasa Negeri Sembilan, Selangor, dia kata pergi balik lagi pun okey.
0: Dekat kan, 45 minit.
1: Bagi mereka nak mengundi tu boleh sembang awal-awal lah. Betul? Di mana pusat pengundian tu kan lebih, nanti lebih mudah lah. Tak adalah bila hari nak mengundi tu bawa kalut dan sebagainya. Dan tadi bersama dengan Dr. Budiman tadi dia sebut tadi kan, kalau nak beli tadi dia kata ada diskaun kan, kalau sebut nama di Budiman kan. Kalau sebut nama api bayar dua kali ganda.
0: Maksud takut tak, orang tak jual.
1: Dia kata
0: not for sale. Okay, selepas ini anda akan bersama dengan Ida.
1: Ya, betul.
0: Ida kembali semula selepas M menggantikan semalam. Minggu ni awak squad ganti ya?
1: Oh, bukan. Saya macam orang kata saya cuba mudahkan kerja kawan-kawan. Tapi sebenarnya untuk hari ni mungkin ada yang tertanya-tanya juga sebenarnya. Sebab kebetulan Dolly mencuti. Dan by request sebenarnya untuk saya minta juga sebenarnya. Sebab saya malam saya ada, saya wakil Selangor lawan Dolly malam ni. Saya nak beritahu lah, nak
0: kejohanan lah. Bowling anjuran FPJ.
1: Kalau menang saya post. Kalau saya tak pun maknanya faham-faham.
0: Nampaknya lebih kepada kelongkang lah daripada kepin tu kan.
1: Sebab saya punya team pun saya akan bersama dengan Yuyu, dengan ada satu lagi rakan kita, rakan baru di Selangor FM. Yang memang kalau saya tengok pada ahli pasukan saya tak memberangsang.
0: Macam tak membantu.
1: Tak membantu. Jadi mungkin kadang-kadang kita dalam hidup, kalau kita tak boleh target untuk strike, kita boleh target longkang. Kita kena ada tujuan yang penting
0: kan. Kalau kita tak boleh halang, kita sertai dia. Itulah.
1: Jadi hidup ni mudah, kita yang memilih. Jadi kalau kita tak pilih menang, kita pilih
0: untuk kalahkan diri. Okey, apa-apa pun terima kasih Ann, sudi bersama dengan kita menceriakan pagi ini menggantikan Awan.
1: Tapi hari ini je habis so walaupun katanya Awan masih bercuti, tapi saya nak buat malam.
0: Awak akan kembali ke
1: saya malam ada segmen cinta.
0: Yalah. Okey, esok saya akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Terima kasih kepada anda yang meminjamkan perhatian turut bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi. InsyaAllah selepas ini Ida akan temankan anda dalam segmen yang berikutnya. Jangan lupa juga kejap lagi dalam jam 10 pagi tu ada buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan yang bertugas. Kami minta di luar, assalamualaikum. Bye bye.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik, sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat. Selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit, segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda. Kita kembali lagi hari ini, hari Isnin 28 Julai 2026 bersamaan. Dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih juga buat gandingan yang mantap juga ya untuk pagi ini, DJ Apis dan juga DJ N Motar. Tiba-tiba DJ N hari ini masuk pagi, okay, yang menggantikan Awan yang sedang bercuti. Okay, baik, apapun 5 jam seterusnya Ida pula temankan anda. Di jam ini pastinya kita ada intai dapur dan juga ada info-info terkini ingin Ida kongsikan dengan anda. Dan juga insyaAllah barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan haluan telinga anda. Ini dia lagu baru daripada Viviana, Playboy. Aduh, Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Bunga bangsa.
0: Maksudnya apa?
1: Orang yang berjasa kepada negara.
0: Contohnya?
1: Jasa prajurit yang gugur di perbatasan akan sentiasa dikenang sebagai bunga bangsa.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu FM, pilihan tepat.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baik, untuk Intai Dapur, Ida nak kongsikan rahsia baju kekal wangi. Walaupun baju kita tu disimpan lama dalam almari, okey? Kalau anda dah basuh baju dengan sabun yang wangi, tambah pula dengan pelembut fabrik, tapi bila pakai semula beberapa hari kemudian, bau sudah tidak sama macam mula-mula. Dan lebih mengecewakan bila buka je almari, baju yang sepatutnya segar tiba-tiba ada bau hapak walaupun baru saja dicuci. Sebenarnya bau wangi pada pakaian bukan hanya bergantung kepada sabun sahaja. Cara anda nak mengeringkan pakaian, menyusun baju dalam almari dan menjaga ruang penyimpanan juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan haruman kekal lebih lama. Jadi antara 5 tips untuk baju anda kekal wangi walaupun anda simpan lama dalam almari. Yang pertama, jangan biarkan baju lama dalam mesin basuh selepas siap dicuci. Ada yang dah cuci malam kan, cuci malam, balik kerja baru sidai. Yelah, tak sempat kadang-kadang. Dan ini merupakan antara kesilapan yang kita buat tanpa kita sedarlah. Kadang-kadang sebab sibuk ataupun terlupa, pakaian yang sudah selesai dicuci dibiarkan berjam-jam dalam mesin basuh. Keadaan pakaian yang lembap dan terperap dalam ruang tertutup boleh menyebabkan bau kurang menyenangkan, mula melekat pada fabrik. Walaupun sudah menggunakan sabun yang wangi, bau segar itu boleh hilang dan digantikan dengan bau yang hapak. Okey, jadi sebaik saja mesin basuh selesai, terus keluarkan pakaian dan jemur supaya udara dapat membantu mengekalkan kesegaran fabrik. Pastikan pakaian betul-betul kering sebelum disimpan. Ini tips nombor 2. Dan sebelum melipat ataupun menggantung baju, pastikan setiap bahagian pakaian benar-benar kering, terutama bahagian tebal seperti kola baju, poket tuala dan kain yang berlapis. Jangan terburu-buru menyimpan pakaian hanya kerana bahagian luar nampak sudah kering. Kelembapan yang terperangkap dalam fabrik boleh menyebabkan bau hapak muncul selepas beberapa hari. Masa anda melipat tu, anda rasa macam okey je, tapi itulah punca, baju anda akan bau busuk. Yang ketiga, pastikan almari bersih dan tidak terlalu lembap. Baju yang wangi bukan saja bergantung kepada proses mencuci, tetapi juga keadaan tempat penyimpanan. Almari yang berhabuk, terlalu tertutup ataupun punya kelembapan tinggi boleh membuatkan pakaian kehilangan bau segarnya. Sebab itu penting untuk membersihkan ruang dalam almari secara berkala. Dan juga boleh susun pakaian dengan lebih kemas dan gunakan pewangi almari atau penyerap lembapan supaya ruang penyimpanan kekal segar. Yang keempat, jangan susun pakaian terlalu padat dalam almari. Kalau almari penuh sampai pakaian berhimpit satu sama lain, ia bukan saja menyukarkan anda mencari baju, malah boleh menyebabkan udara tidak bergerak dengan baik. Berikan ruang antara pakaian supaya fabrik dapat bernafas dan haruman lebih tahan lama. Kalau ruang almari kecil, penggunaan kotak penyimpanan ataupun organizer boleh membantu memaksimumkan ruang tanpa membuatkan pakaian berselerak. Yang kelima ataupun yang terakhir, pilih produk cucian yang sesuai dan gunakan dengan betul. Pemilihan sabun basuh dan pelembut fabrik juga memainkan peranan dalam memastikan pakaian kekal segar. Ramai suka mencuba kombinasi sabun dan pelembut fabrik yang mempunyai bau kegemaran masing-masing. Ada yang suka haruman bunga, ada yang lebih suka bau fresh seperti pakaian baru dicuci. Namun, pastikan penggunaannya mengikut sukatan yang disyorkan. Penggunaan terlalu banyak produk tidak semestinya membuatkan baju lebih wangi, malah menyebabkan sisa terkumpul pada fabrik. Dengan penggunaan yang betul, pakaian bukan saja bersih tetapi lebih selesa dipakai. Jadi ini antara tips untuk penyimpanan baju supaya baju anda kekal segar dan wangi walaupun disimpan lama dalam almari anda. Itu dia tips Intai Dapur untuk hari ini. Moga bermanfaat.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang

0: Sapuri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili zon tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Aku sebut namamu, lawan induku.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Baby Acha, Rindu Asmara. Sekarang ini 11:07 minit pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Okey, baiklah. Pastinya di jam kedua ini kita ada Pilama, Rindu kan? Nak menantikan anda mengundi untuk Pilama. Okey, kita bagi hint sikit lah. Untuk hari ini kita bagi lagu rancak sikit, boleh tak? Kan? Asyik lagu balada je, kita bagi lagu rancak lah. Okey, baik. Apapun sekarang ini kita layan dulu lagu ini, Hazama, Peneman. Semoga anda terus menjadi peneman Ida jugalah di konti ini. Kita berteman di ruang udara.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza yang maulai. Okey, baiklah. Baru-baru ni kan, sekarang ni tengah orang kata tengah hangat juga diperkatakan iaitu mengenai F1. Ramai juga yang tak sabar ataupun teruja mahu kembali untuk menonton F1 ni kan. Jadi untuk peminat F1 lah khususnya, ini adalah satu berita gembira lah. Okey, dan Ida nak kongsikan juga ini mengenai Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan Formula 1 ataupun F1, memandangkan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun. Dan Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada tahun 2017, namun ketersediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Dan orang berpengalaman di Malaysia ini ramai, kita akan authorize siapa yang boleh jadi marshal, tapi kalau ada kekurangan kita akan bawa tenaga pengajar atau orang yang berpengalaman untuk bagi kursus kepada semua pegawai-pegawai SIC. Okey. Dan beliau juga berkata peranan MAM ketika ini ialah menyelaras pelaksanaan semua peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh Persekutuan Automobil Antarabangsa, termasuk memastikan aspek keselamatan, kesiapsiagaan litar, peserta serta penonton dipatuhi sebelum perlumbaan F1 boleh dianjurkan. Okey, dan terdahulu F1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah GP Bahrain susulan persetujuan yang dicapai antara F1, FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain, di mana acara yang dijadual berlangsung di SIC dari 2 hingga 4 Oktober itu akan mengekalkan nama asalnya sebagai F1 Gulf A Bahrain Grand Prix di Malaysia, tertakluk kepada persetujuan akhir dan kelulusan rasmi termasuklah daripada Majlis Sukan Permotoran Dunia. Jadi pastinya ramai yang teruja lah sebab kali terakhir pada tahun 2017, lama tu ya, sekarang dah 2026, pastinya ramai yang teruja. Ada yang dah mula untuk simpan duit, tabung kan, untuk menonton F1 nanti. Okey, kita nantikan pada, insyaAllah pada bulan Oktober nanti. Okey, ini dia Hakim Rusli, Sangkar Derita. Jangan tukar frekuensinya, sebentar lagi kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
4: Irama gembira, hati jadi riang.
5: Polis entry, one to jaga.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih juga yang menyapa Ida kan. Cikgu Noli kita ataupun Kak Noli. Katanya bestnya Ida. Tadi main lagu Minta Ampun daripada Syihah Zikir, lagu favorite akak tu. Pada Ida sama kunci. Terima kasih Kak. Juga yang dah undi Pilama tu, mana yang terlepas?
2: Lagu mana?

Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh log pilihan masa satu ataupun pilihan dua dan hantarkan di nombor 019-3304-4255. Ini dia, kita ada Pak Rashid. Pak Rashid, saya pilih nombor dua, Ida. Okey, baiklah. Kita ada Abang Wasalman. Pilama nombor dua juga. Okey, kita ada Haziq. Haziq pilih Akilah pilama nombor satu. Nama makwa ke tu, Haziq? Juga kita ada Safuan. Safuan pilih pilama kedua, Hutang. Juga kita ada Kak Zaini. Katanya nama anak buah pilama satu lah. Alright. Boleh terus undi untuk pilama. Okey, sekali lagi hantarkan di nombor 019-3304-4255. Okey. Nah, juga yang baru masuk ni, Ika lambat submit katanya pilama nombor 2. Tak apa, kita sempat ni. Sempat lagi. Jom, ini dia Nur Aniza Idris, Hala Timur, Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ya, itu dia kita belanjalah lagu Hindustan kan. Nah, sekarang ini 12.4 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Nah, yang mana masih lagi kekal saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Ini mengenai kebajikan kebajikan guru pemerkasaan pendidikan kekal keutamaan kerajaan. Nah, di mana kerajaan Madani akan terus meletakkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan sebagai keutamaan negara. Itu menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuklah menambah baik si skim perkhidmatan laluan kerjaya dan kebajikan guru. Okey. Dan katanya dalam setiap mesyuarat perbincangan skim dan tumpuan, kita tidak tinggalkan Kementerian Pendidikan KPM dan profesyen perguruan dan semua pihak. Okey. Dan beliau juga berkata kerajaan akan terus memastikan sektor pendidikan terus mendapat keutamaan dalam peruntukan dan belanjawan negara ini. Dan juga Perdana Menteri berkata aspek pembaharuan termasuklah pengukuhan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM dan AI memerlukan komitmen besar daripada guru. Okay, jadi ini dia Mirul Hazli, Bebas.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
2: Polis entry, one to jaga.

0: masuk lagu tu. Salah.
1: Ya, itu dia. Ha, lagu yang ditujukan untuk warga pendidik kita, iaitu cikgu di seluruh Malaysia lah khususnya. Okey, baik. Sekarang ni 12.15 minit tengah hari. Sebentar lagi dah umumkan untuk pilama. Sebab apa? Sebab apa awal sikit? Sebab 12.30 tengah hari nanti kita nak beri laluan untuk jendela info. Jadi kita awalkan sikit untuk keputusan pilama. Ini dia anak Abdul terus hidup.

0: Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk...
1: Pilih lagu mana? Pilih mana?
0: Okey, baiklah. Ini lagu yang mendapat undian tertinggi untuk Pilih Lama.

Ya, jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi pilama yang kedua, okey. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh untuk lagu yang menang hari ini, Hutang. Dan sebentar lagi kita nak beri laluan untuk Jendela Info.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
4: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang Ida wawarkan kepada anda, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit tengah hari. Jadi, kita nak beri laluan seketika untuk rancangan untuk slot jendela info. Okey, untuk hari ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti. Iaitu Dr. Nora Syikin binti Muhammad Sapii, selaku pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Taman Nirwana. Assalamualaikum Dr. Dr. Nora Syikin.
5: Okay, waalaikumsalam DJ Ida.
4: Yeah.
5: Okay. Terima kasih kepada Selangor FM kerana menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama lah kita berkongsi maklumat mengenai penyakit denggi. Sebenarnya penyakit denggi ni dia bukanlah penyakit baru di negara kita ni. Tetapi sebab peningkatan kematian yang sejak kebelakangan ini membuktikan bahawa penyakit ini masih menjadi ancaman serius kepada kesihatan masyarakat. Tapi apa yang lebih membimbangkan ialah masih terdapat segelintir masyarakat yang memandang ringan terhadap penyakit demam denggi ini. Sedangkan jika pesakit mendapatkan rawatan yang lebih awal dan masyarakat bersama-sama mengambil langkah pencegahan, banyak kes komplikasi serius dan kematian sebenarnya boleh dielakkannya. So jadi saya berharaplah perkongsian kita pada hari ini dapat meningkatkanlah kesedaran kepada semua pendengar pada hari ini tentang pentingnya bertindak awal bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada ancaman demam denggi ni.
4: Okey, baiklah, itu sebagai permulaannya. Tapi kita nak tahu juga doktor, mungkin doktor boleh terangkan apakah sebenarnya penyakit demam denggi dan mengapa ia begitu berbahaya.
5: Okey, sebelum tu izinkan saya terangkanlah apa itu demam denggi ya. Demam denggi ni ialah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi ya, yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Virus denggi ini biasanya dibawa oleh nyamuk betina je. Nyamuk Aedes betina. Dan kita boleh kenali nyamuk Aedes ini melalui belang hitam dan putih lah pada kaki dan badannya.
4: Okey.
5: So kalau nampak tu gigit nyamuk pop, nampak hitam putih tu maksudnya mungkin dia denggi lah. Nyamuk Aedes lah.
4: Nyamuk Aedes. Okey.
5: So biasanya nyamuk Aedes ni dia aktif menggigit pada awal pagi waktu
4: awal
5: subuh.
4: Pagi.
5: Lebih kurang 5 ke 7 pagi tu dan juga lewat petang. Awal pagi atau lewat petang waktu senja. Dan ia boleh membiak di kawasan yang mempunyai air yang bertakung walaupun dalam kuantiti yang sedikit. So dia boleh membiak sama ada dalam rumah ataupun dekat luar rumah. So masa kita ada satu kes denggi tu di mana pemeriksaan dibuat oleh inspektor kesihatan kan di dalam rumah, kita dapati nyamuk Aedes ni dia biak dia ada pada penapis air. Semua orang mesti ada
4: penapis air.
5: Ada penapis air jenama C tu kan.
4: Faham.
5: So bila yang tempat yang lepas kita tadah air tu kan bawah tu ada untuk air terjatuh ke apa tu. Dekat situlah diorang temukan pembiakan nyamuk Aedes. So jadi ramai yang menganggap demam denggi ni kadang dia adalah demam biasa. Sedangkan sebenarnya virus ini dia boleh menyebabkan komplikasi yang teruk dan serius. Seperti pendarahan, kebocoran plasma ataupun kita cakap leaking lah, di mana pasien boleh ada air dalam peparu ataupun dalam perut boleh menjadi renjatan ataupun kita panggil denggi shock. Dan seterusnya boleh menyebabkan kegagalan organ jika tidak dirawat dengan segeralah. Dan dan yang paling teruk akan menyebabkan kematian lah. Oleh sebab itulah saya nak semua orang memahami bahawa penyakit denggi ni bukan penyakit yang boleh dipandang ringan.
4: Okey, baik doktor. Kalau sekarang kita dengar ada laporan juga peningkatan kes kematian akibat denggi. Jadi kenapa perkara ini boleh berlaku walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan? Nah, kalau kita tahu doktor kan macam sakit denggi ni sebenarnya kita boleh orang kata boleh dirawat. Kadang-kadang pun kita kenapa sampai boleh ada kematian kan doktor? Kenapa puncanya tu?
5: Okey, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan tu, izinkan saya berkongsilah sedikit statistik kes demam denggi dekat Malaysia dan khususnya negeri Selangor lah. Dekat Selangor FM kan. So, sehingga minggu lepas, 18 Julai 2026, Malaysia telah merekodkan sebanyak 46,660 kes demam denggi, iaitu peningkatan hampir 40% berbanding tahun sebelumnya dalam tempoh masa yang samalah. Macam tahun 2025 kita hanya ada 33,347 kes. Dalam masa yang sama sebanyak 38 kematian direkodkan sehingga minggu lepas berbanding pada tahun lepas hanya 21 kematian dalam tempoh yang sama. Peningkatan sebanyak 81%. Dan analisis seterusnya didapati bahawa Selangor ni hampir separuh kes dekat Malaysia ni adalah kes yang terjadi di Selangor. Kes demam denggi yang direkodkan di Selangor. Selangor ni kira kekal juara lah. Juara kawasan merah dengan kes jumlah kes demam denggi yang tertinggi. Untuk statistik negeri Selangor sehingga minggu lepas, kita sudah mencatatkan 20,749 kes demam denggi, iaitu dengan peningkatan sebanyak dekat 50% berbanding tahun lepas. Tahun lepas kita hanya ada lebih kurang 14,058 kes sahaja. Dan apa yang lebih merisaukan dan lebih meruncing, daripada 38 kematian di negeri di Malaysia itu, 24 kematian adalah berlaku di negeri Selangor. Itu bermaksud lebih kurang 60% kematian memang tertumpu dekat negeri Selangor. So jadinya berbalik pada soalan tadi itulah kan, mengapa keadaan ini masih berlaku walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan. Dia ada pelbagai faktor lah, pelbagai sebab. Antaranya satu, pesakit mendapatkan rawatan terlampau lewat kerana menyangka demam denggi ni demam biasa. So dia, okeylah tak apalah, tak payah pergilah,
4: nanti kebahlah
5: nanti baiklah tu kan. Selain daripada itu, faktor yang menyumbang kepada kejadian ini adalah perubahan cuaca. Sekarang kita panas kejap, kadang hujan. Panas hujan. Itu menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes itu semakin mudah berlaku lah. Makin banyak kawasan pembiakan. Dan selain itu juga, kurangnyalah kesedaran masyarakat tu tentang penting nak menghapuskan tempat-tempat pembiakan ni. Sebab selagi ada tempat-tempat pembiakan nyamuk ini, dia akan meningkatkan risiko penularan penyakit ini. Dan salah satu sebab juga kenapa kes meningkat banyak dan kematian meningkat banyak tahun ini, sebab berlakunya perubahan serotip ataupun perubahan virus lah kepada subvarian DEN 3 yang menyebabkan lonjakan kes dan peningkatan risiko kematian kerana sebahagian besar penduduk dia belum mempunyai kekebalan kepada strain ni. Saya terang sikit So virus denggi ni dia ada varian dia lain lah. Dia ada empat jenis lah, macam empat beradik lah kita kata. Dia virus denggi tapi dia ada varian-varian dia. So kita namakan dia DEN 1. DEN tu macam denggi lah. DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4. Pada tahun ini DEN 3 ni yang dominan. Ini berbeza dengan tahun lepas. Sebab tahun lepas yang dominan tu adalah DEN 1, DEN 2. Dia inilah varian yang lebih kerap menular lah pada tahun lepas. Ini sangat signifikan sebab kebanyakan orang belum pernah terdedah kat pada strain DEN 3 ni. Dan ini menyebabkan peningkatan mendadak lah dalam jangkitan denggi. Maksudnya kalau pun awak anda dah pernah kena demam denggi kan sebelum ini, anda masih boleh lagi dijangkitkan demam denggi. Mungkin dengan DEN 3, mungkin masa yang lepas anda dapat dekat varian DEN 1 dengan DEN 2. So kali ni anda boleh dapat lagi demam denggi mungkin dengan DEN 3. So jadinya apa yang lebih merisaukan, bila jangkitan kali kedua tu dia akan boleh menyebabkan lebih komplikasi yang lebih serius. Itulah apa yang penting kat sini. Saya nak masyarakat memahami memahami bahawa tindakan awal tu boleh menyelamatkan nyawa. Jangan kalau ada gejala demam ke apa dengan sinsinta dia gitu, datang terus ke klinik atau ke hospital ya.
4: Kalau macam untuk nak pastikan demam dengue ni, kita kena ambil darah kan doktor kan?
5: Ya, betul. Dekat klinik kesihatan klinik ataupun kesihatan. Klinik swasta pun ada juga. Kita ada dengue yang untuk detect dengue tu. Kita panggil dia test yang macam kalau awak mengandung buat kit tu kan. Dia pun segera je. Kita boleh dapat dalam 15 minit keputusan dia untuk untuk tahu awak ada dengue ke tidak. Okay. So faham. Kalau macam pesakit datang ke klinik dengan demam dan gejala simptom dengue tu, kita akan buat walaupun hari pertama ada gejala dengue tu, kita akan terus buat kit.
4: Terus buat.
5: So kalau memang betul pesakit ada dengue dengan gejala-gejala yang bahaya tu, kita akan terus refer ke hospital lah.
4: Okey, baik, faham. Baik doktor, kalau begitu kita nak tahu juga simptom ataupun tanda-tanda bahaya yang perlu kita beri perhatian supaya pesakit tidak terlambat untuk mendapatkan rawatan.
5: Okey, terima kasih. Sebenarnya biasanya dengue ni dah ada inkubasi period lah. Maksudnya lepas kita kena gigit nyamuk 4 hingga 7 hari lah selepas kita digigit nyamuk Aedes tu. Yang ni nyamuk Aedes yang bawa virus dengue lah, macam saya kata. Tak semua nyamuk Aedes tu membawa virus dengue lah. Biasanya nyamuk betina lah. Pesakit akan dapat gejala demam dengue. So gejala yang biasa pesakit akan dapat adalah demam tinggi secara tiba-tiba lah. Panas dia tu boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius.
4: Maknanya kalau kita pegang dahi pun
5: memang panas.
4: Panas.
5: So kalau kat rumah saya rasa semua mostly orang ada ambil
4: suhu badan.
5: Yang ada anak kecil ke biasanya adalah suhu kan. Kalau demam tu suhu 37.5 tu dah kira demam. So kalau dengue ni dia biasa demam panas, boleh sampai 40. Memang rasa panas lah. So lepas itu pesakit juga boleh ada sakit kepala, sakit belakang mata, sakit-sakit sendi, sakit-sakit otot. Lepas tu badan pun jadi lemah. Kalau orang putih panggil dia panggil dengue ni breakbone fever. Breakbone macam breakbone fever tu betul lah kena patah-patah. Maksudnya sakit-sakit badan lah, sakit-sakit sendi semualah. Jadi dah balik pada tanda bahaya tu, bila ada demam ni dengan tanda bahaya yang memerlukan rawatan segera tu, tanda-tandanya adalah termasuk muntah atau cirit berik yang berterusan. Mungkin satu kali tak pergi, tapi kalau dah 3-4 kali, 5 kali
4: dia
5: itu dah bahaya, tanda amaran yang sangat bahaya. Yang selain daripada tu, kalau pesakit ada sakit perut yang kuat ataupun ada sesak nafas, mungkin ada kebocoran macam saya cerita tadi, ada leaking kan. Dia masuk apa paru, mungkin ada air ke apa, jejak sesak nafas ataupun ada pendarahan pada gusi ataupun hidung. Kalau wanita tu, kalau dia datang head pada waktu dia demam tu dan nampak head tu luar biasa lah, biasanya kalau dia suspek dengue tu, head dia akan lebih banyak lah. Selain daripada tu, badan mungkin menjadi terlalu lemah ataupun pesakit kurang kencing ataupun kencing dia warna teo pekat lah. Maksudnya dia kurang air lah, dia tak cukup air di dalam badan dia. Dan ataupun bila kita tengok pesakit tu, dia demam, dia macam nampak letih kan, lihat mengantuk, nampak alert tak alert kan. Ataupun suka dikejutkan, itulah tanda-tanda bahaya yang perlu diambil perhatian. Sekiranya ada gejala-gejala ni, pesakit perlu segera ke hospital untuk dapatkan rawatan.
4: Alright. Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk jendela info.

0: Biasanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat Mosquito.

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, masih lagi dalam jendela info mengenai kes kematian denggi semakin meningkat, tak peduli maut menanti. Okey, baik, doktor, mungkin masih lagi ada masyarakat yang beranggapan denggi ini hanyalah demam biasa dan akan sembuh sendiri. Jadi sejauh mana tanggapan ini boleh membahayakan?
2: Oh, tanggapan ini sebenarnya sangat berbahayalah bila menganggap demam denggi ini hanya demam biasa. Sebab bila ada tanggapan sebegini, ada pesakit yang hanya membeli ubat dekat farmasi
1: je
2: dan berehat kat rumah dan tidak pergi mendapatkan pemeriksaan So tapi sini saya ingin ingatkanlah kan, biasanya kalau kita demam tu kita cuba nak makan ubat yang kuat-kuat kan, macam painkiller kan, Onsten ke apalah yang nama dekat farmasi tu kita beli sendiri. Tapi sebenarnya untuk demam denggi ni kita memang tak bagilah ambil yang kuat-kuat ni. Kalau demam, ambil hanya Panadol ataupun Paracetamol. So jangan ambil yang lebih kuat selain daripada tu. Sebenarnya demam denggi ni dia mempunyai spektrum gejala daripada ringan sampailah teruk sehingga yang boleh menyebabkan kematian tu. Secara ringkasnya demam denggi ni ada tiga fasa lah. Kita bahagi kepada fasa pertama ialah fasa awal ataupun fasa demam. Masa tingkat ini pesakit biasanya mengalami demam panas lah secara tiba-tiba, diikuti yang macam saya bagi tahu tadi, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi, mungkin rasa nak muntah sikit, rasa loya kan. Masa waktu ni lah yang fasa demam ni dia kena minum air banyak. Air mesti kena cukup paling kurang 2 liter. Masa fasa demam ni kita minta pesakit pantau sekiranya ada tanda-tanda amaran seperti yang saya bagi tahu tadi, sakit perut semua tu, sesak nafas. Okey, kemudian penyakit denggi ni dah ada fasa yang kedua. Fasa kedua ni kita panggil fasa kritikal lah. Fasa ni adalah fasa yang paling penting. Masa fasa ini dia berlaku penurunan suhu badan. Macam tadi dia demam tinggi kan, tiba-tiba suhu dia turun. Biasanya ni berlaku pada hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Macam itulah biasanya fasa kritikal ni. Tapi jangan terpedaya dengan penurunan suhu ni, sebabnya dia tak bermaksud pesakit dah sembuh. Sebenarnya fasa inilah fasa yang paling berisiko tinggi, di mana pesakit boleh mengalami komplikasi yang serius jika tak dipantau. Masa ni lah pesakit menjadi sangat lemah. Kalau pesakit ada nampak sangat lemah, tangan dia, kaki dia sejuk, tekanan darah pun rendah, ini memang tanda kecemasan. Dia kena bawa ke hospital. Macam saya bagi tahu tadi, berlaku kebocoran plasma. Masa fasa kritikal ni lah boleh berlaku kebocoran plasma. Kalau kita ambil darah kan, macam tadi DJ cakap kita kena ambil darah kan, kita akan nampak masa ni darah dia makin pekat. Dan platelet dia pun makin turun dalam demam denggi ni. Dan kemudian fasa ketiga ni adalah fasa pemulihan ataupun dia fasa sembuh lah. Masa ni pesakit dah lepas melepasi fasa kritikal, keadaan dia dah mula kembali stabil. Pesakit akan mula berasa lebih sihat, selera makan pun bertambah, dan gejala-gejala lain tu semakin menghilang lah. Kemudian pesakit sudah mula beransur pulih lah, dan namun masih perlukan rehat dan untuk tenaga kembali normal sepenuhnya lah. Jadi ingat, bila demam denggi tu, fasa ketika tu lah adalah yang paling penting. Walaupun demam dah kebah, jangan terus menganggap pesakit tu sudah sembuh. Jika ada sebarang tanda luar biasa dan tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, terus segera ke klinik ataupun hospital. Sebab jika pesakit datang awal, risiko untuk komplikasi serius atau kematian akan berkurang lah.
1: Baik Dato, untuk langkah pencegahan paling berkesan yang boleh diamalkan oleh masyarakat.
2: Okey, untuk langkah pencegahan yang paling berkesan, tadi kita baru dengar iklan tu kan. So langkah yang paling berkesan ialah menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Saya minta semua pendengar luangkan masa 10 minit je setiap minggu untuk memeriksa kawasan rumah. Seperti yang kita tahu, sebenarnya kitaran nyamuk Aedes tu untuk dia menjadi nyamuk dewasa, daripada telur kemudian jadi jentik-jentik dan kepompong dan bertukar menjadi nyamuk dewasa hanyalah 7 hari. So that's why kenapa setiap minggu kita nak pendengar semua, masyarakat semua buat pemeriksaan kawasan ni. Pastikan tiada bekas yang menakung air seperti pasu bunga, bekas plastik, air lama, longkang yang tersumbat, yang boleh menakung air, ataupun bekas minuman yang terbiar. Selain pada tu, kita boleh buat jugalah alternatif dengan menggunakan penghalau nyamuk lah, repellent ke apa semua. Ataupun dekat tingkap boleh pasang jaring, atau memakai pakaian yang untuk mengurangkan risiko untuk gigitan nyamuk lah. Maksudnya pakai baju lengan panjang, seluar panjang, especially bila pergi tempat yang kita tahu risiko demam denggi tu tinggi.
1: Alright. Alright. Okey, baik doktor, selain tanggungjawab individu, apakah peranan komuniti dalam membendung penularan denggi?
2: Okey. Denggi ni sebenarnya dia bukanlah masalah individu semata-mata ya, tapi dia merupakan tanggungjawab kita bersamalah.
1: Okey.
2: Kiranya kalau sebuah rumah tu hanya satu rumah je yang jaga kebersihan kan, tapi kawasan sekeliling masih mempunyai tempat pembiakan nyamuk, sebenarnya risikonya kita tu masih tinggi, tetap tinggi ya. So jadi apa yang saya nak sarankan kepada semua pendengar dan masyarakat semua, perlu bekerjasama dalam aktiviti gotong royong, memberi kerjasama kepada petugas kesihatan ketika pemeriksaan, dan jika ada fogging dijalankanlah dan serta melaporkan kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk kepada pihak berkuasa. Di sini saya nak maklumkan juga fogging tu dia biasanya bunuh nyamuk dewasa je. Kalau yang jentik-jentik semua tu mesti kena hapuskan masih, tempat pembiakan tu. Maksudnya kita kena kemas, kena buang So jadi semangat komuniti tu amatlah penting untuk memutuskan rantaian penularan demam denggi ni.
1: Okey. Baik doktor, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, kita nak dengarkan jugalah kan pesanan doktor kepada semua pendengar Selangor FM, khususnya yang sedang mendengarkan sekarang ini doktor kan.
2: Okey. Saya saya ingin mengingatkanlah pada semua pendengar bahawa demam denggi ni ialah penyakit yang boleh dicegah tapi dia juga boleh membawa maut jika kita mengambil jalan mudah jangan tunggu sehingga ahli keluarga atau jiran menjadi mangsa barulah kita nak bertindak itu macam saya kata tadi, luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu, 10 minit je untuk memeriksa kawasan rumah dan hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes sekiranya demam atau ada gejala denggi tu, segeralah pergi buat pemeriksaan di klinik dan hospital. Jangan tunggu kat rumah sorang-sorang jangan biar kata nanti kebal, jangan datang terus ingatlah, tak peduli mau menanti seperti tajuk kita pada hari ini namun jika kita semua memainkan peranan dan bertindak lebih awal, insyaallah kita mampu mengurangkan kes demam denggi ini dan mencegah kematian serta melindungi semua ahli keluarga kita lah dan komuniti daripada ancaman demam denggi ini.
1: Okey, baiklah, itu dia penerangan yang sangat jelas. Semoga kita sama-sama dapat manfaatnya dan kita sama-sama dapat inputnya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Kita nak ucapkan kepada Dr. Nora Syikin binti Muhammad Safi'i selaku pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Taman Nirwana untuk topik denggi ni ya. Sama-sama kita ambil tahu dan juga pastikan seperti yang doktor kata tadi, 10 minit ambil ambil peluang untuk kita semak kita punya keadaan kawasan rumah kita dan sekeliling kawasan rumah kita. Okey, terima kasih doktor. Sama-sama. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9 dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu ia kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Ini di Azara Band, siapa kata Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicuri?

tidak mencari kelentang Sri Ramli, apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili zon tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan digemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Syed Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran yang dapat pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syaril dari Sekolah Kebangsaan Syed Syarifuddin Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan.

0: Khaira Zamri dari Pengkalan Udara Sendayan kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doreh undi. Teruskan hai.
1: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Sri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
2: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
1: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzaliza Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan, manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air, manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhzani Mahathir berkata ia berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 123. Zon 2 Sabah Benam dan Kuala Selangor 125. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 123.

0: Mawaddah.
1: Sembahyang, semua kena sembahyang, tak kira. Eh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina, kita mandang pada pada agama Islam, yang mana Islam ini meletakkan hak sama rata di antara setiap individu Muslim. Tak kira lah dia kaya miskin, tak kira lah dia ni orang yang berilmu ataupun jahil, semuanya ada hak sama dalam agama Islam. Sebab itulah tak perlu, tak bolehnya, tak layaknya untuk kita bersifat dengan sifat sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina, kita ringkaskanlah. Okey, kemudian maka berkatalah lelaki tersebut, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dinyatakan nama. Dalam hadis ni tak dinyatakan nama. Seorang lelaki tanya pada Nabi SAW, ada seorang lelaki yang mana dia ni suka memakai pakaian yang cantik dan dia memakai kasut yang cantik. Okay. Oh, sebab apa dia tanya macam tu? Adakah disebabkan dia pakai hak cantik tu? Okay. Maka dia ni tergolong di kalangan orang yang takabur, orang yang sombong. Okay. Kalau macam tu, tak bolehlah pakai baju cantik, tak bolehlah pakai kasut cantik, tak bolehlah pakai pakaian yang cantik, tak boleh. Okay. Maka Nabi SAW jawab apa? Jawapan yang sangat cantik dan syumul. Okay. Itu dipanggil mu'jizat. Okay. Hadis Nabi ni dipanggil jawami'ul kalim. Apa yang Nabi cakap, walaupun pendek, dia merangkumi banyak perkara. Nabi jawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah ni cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Maksudnya apa? Kalau kita nak pakai pakaian yang cantik, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pakai pakaian yang cantik. Okay. Tak ada masalah. Asalkan menutup aurat lah. Tapi ayat ni tak boleh sebut pasal menutup aurat ni. Itu ayat lain pula lah. Ini dalam hadis ni nak sebut, kata boleh kita menghiaskan diri kita dengan pakaian yang cantik. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tetapi Nabi tambah, al-kibru batarul haq, yang mana takabur itu menolak yang benar. Okay. Tadi Tuhan suka. Allah suka yuhibbul jamal, Allah suka pada kecantikan. Tapi bila dia pakai dengan niat untuk takabur, ketika itu Allah tak suka. Al-kibru batarul haq, dia menolak hak kebenaran. Cantik tu Tuhan suka, tapi bila niat je nak takabur, nak sombong, maka ketika itu dia menolak kebenaran. Benar kata Tuhan suka, jadinya tak suka. Tuhan tak suka pada orang yang memakai pakaian yang cantik untuk menyombong ataupun untuk takabur, menunjuk-nunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Bukan sekadar dia menolak kebenaran, bahkan bila orang tu sombong, maka dia akan menghina orang lain. Itu sombong. Dia akan hina, dia akan rendahkan yang lain. Dia akan angkat diri dia, dia akan rendahkan yang lain. Itu sifat sombong. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa betapa Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak cantik tadi Tuhan suka, tetapi janganlah niat dia pakai untuk niat ni nak nyombong, nak nunjuk, nak kata dia ni lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Tengok orang lain, mana ada macam aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sedikitlah yang disebut dalam hadis Nabi tentang sifat sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini saya baca terangkan sikit. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa sifat takabur sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Memang tak layak pun hamba tu ada sifat sombong. Tak boleh. Tak boleh ada. Sombong terhadap Tuhan tak boleh. Lagilah tak boleh. Macam mana boleh sombong pada Tuhan? Kita tengok orang yang cabar Tuhan. Zaman sekarang banyak dah orang cabar Tuhan. Banyak. terlampau banyak. Okay. Mereka mencabar Allah. Okay. Macam mana mereka mencabar Allah? Dengan mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah secara terang-terangan. Itu orang yang mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kita jangan cabar Tuhan. Itu tanda sombongnya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Allahu Akbar. Takut orang zaman sekarang, takut. Sangat menakutkan. Okey, perkataan mereka, Allah. Okey. Kita dengar pun istighfar banyaklah. Okey, jaga-jaga. Okey, disebabkan perkataan tersebut dicampakkannya dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong terhadap Allah. Okey, jangan sombong terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sombong terhadap Nabi ni? Orang yang kedekut. Okey, bila mana dengarnya nama Nabi, disebutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak jawab salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak berasa apa. Sedangkan Nabi SAW bersusah payah untuk menyampaikan agama Islam, menyebar luaskan agama Islam sampai ke hari ini. Maka Allah SWT, orang yang sombong ni orang yang tidak mahu berselawat pada Nabi SAW. Kedekut dia. Jangan juga kita sombong terhadap kedua ibu bapa kita. Jangan. Jangan sombong. Sebab apa? Mereka lah yang telah melahirkan kita dan yang membesarkan kita. Jangan sombong. Jangan kita sombong terhadap mereka. Macam mana kita tak mau sombong? Kita janganlah menghina mereka. Sifat sombong ni satu je. Kita angkat diri kita, kita hina orang lain. Itu je. Nak faham tu je lah. Senang faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian jangan kita sombong terhadap isteri kita bagi suami. Bintang-bintang dia suami, dia ada kuasa veto dalam keluarga. Tak boleh. Kenalah dia hormat pada isteri dia. Begitu juga isteri, jangan sombong disebabkan kalau dia kerja lagi besar daripada suami dia. Ataupun dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jangan. Tak boleh ada. Begitu juga ibu dan ayah tidak boleh sombong terhadap anak-anak. Macam mana sombong? Dia hina anak dia. Hina anak dia. Boleh tak? Boleh. Jangan hina anak kita. Itu anak tu kurniaan Allah. Ada ke orang yang hina anak? Ada. Dia membeza-bezakan anak dia. Anak ni banyak duit. Dia sayang ni. Anak ni apa pun tak ada. Tak boleh harap punya anak. Hina sungguh lah. Boleh tak? Tak boleh. Mana boleh. Orang yang alim tidak boleh menghina orang yang jahil. Menghina tu macam mana? Dia merendah-rendahkan. Sampaikanlah pengetahuan. Jangan kira nak memutar belik je memutar beliknya fakta, memutar belikkan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini jaga-jaga. Begitu juga terhadap jiran kita, jangan kita sombong. Kita jiran sebelah Allah. Start kereta bunyi kuat pada lori lagi. Jangan hina dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hendaklah kita jauhi sifat sombong. Kerana perkara itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan api neraka walaupun sifat itu hanya ada sikit sekali pada dirinya. Sikit pun masuk dah dalam api neraka. Orang yang sombong bererti cuba merebut sifat kebesaran Allah. Sebenarnya Allah sahaja yang layak untuk membesarkan diri dia, dan siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya, ia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Tak boleh. Siapa yang ada sifat sombong, Tuhan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah Allah SWT dalam satu hadis yang lain. Nabi SAW menceritakan tentang penciptaan manusia selain daripada Nabi Adam AS. Mana dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW cerita bagaimana kita ni diciptakan daripada air, setitis air mani, yang mana dia keluar daripada tempat yang hina. Tempat yang memang kita tutup, kita tak buka benda tu. Kalau buka tu gila namanya. Tempat tu kena tutup, malu orang tengok. Keluar dari situ, masuk pula pada tempat yang kemaluan tu. Ni asal kejadian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa ni? Supaya kita sedar asal kita. Asal kita. Bukan kita ni keluar daripada mah, bukan. Bukan keluar daripada mutiara ke, ada. Semuanya min nutfatin, daripada setitis air mani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi asal kita ini tak ini. Jadi nak bangga apa? Nak mulakan macam ni diri kita. Walau sebesar mana pun kurniaan Allah kepada kita, itu bukanlah bermakna kita boleh bangga, boleh sombong.
0: Mewadah dengan Kandi Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, itu dia Amar. Catcher sekarang ini 1.47 minit tengah hari. Jadi Amar ni dah makan tengah hari tu. Alhamdulillah selesai. Okey, kita nak sambung kembali tugasan. Okey, ada tugasan yang perlu dibereskan, diselesaikan. Okey, sampai tu dengarkan Selangor FM pastinya. Dan di jam seterusnya nanti, di jam kedua, kalau hari Selasa, kita ada Hello Selangor Air Nutrisi untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan. Ini dia yang tinggal daripada Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
3: Hai, saya Sharifah Zainah.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan
4: Radio Malaysia Selangor FM.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Alamak, rasa macam terlebihlah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: Anda sangat tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi. Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Anda jangan ketinggalan. Biz on air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu di dunia belum berakhir. Kalau masih lagi ada hari esok, kita masih lagi ada harapan baru. InsyaAllah segala impian kita, kita cuba untuk usaha untuk tunaikan ini, sama seperti Azizul Hasni ni, di mana Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang memburu emas sulung di Sukan Commonwealth terakhir. Pemburuan pingat emas pertama Sukan Commonwealth menjadi pembakar semangat Datuk Muhammad Azizul Awang, Azizul Hasni Awang, menjelang penampilan terakhirnya di temasya berprestij itu. Dan jago berbasikal trek negara yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man itu memulakan pencapaian di pentas Commonwealth dengan meraih pingat gangsa secara pecut berpasukan pada edisi New Delhi 2010 sebelum menambah gangsa Kirin individu di Glasgow 2014. Okey. Di mana aksi beraninya mengibarkan mesin Save Gaza pada sarung tangan ketika beraksi di Scotland sedekat lalu mencetuskan kontroversi apabila mengundang kemarahan penganjur. Namun tindakan itu turut mengangkat nama Azizul Hasni sebagai wira di mata jutaan rakyat Malaysia yang menyifatkan beliau berani mempertahankan prinsip kemanusiaan. Okey, dan sepanjang kariernya, elit kelahiran Dungun Terengganu itu turut mempamerkan semangat juang luar biasa apabila menamatkan perlumbaan walaupun betisnya termasuk sepihan kayu sepanjang 20 cm dalam satu kejadian pada 2011. Okey. Dan kini beliau sudah berada di Scotland bagi menghadapi penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth sebelum menamatkan kerjaya sebagai pelumba profesional. Dan kami seluruh warga Malaysia, rakyat Malaysia pastinya mengharapkan kayuhan terakhir The Pocket Rocket Man mampu menghadiahkan pingat emas sulung Commonwealth sekaligus menjadi penutup paling manis buat kerjaya gemilangnya. Jadi sama-sama juga kita sebagai rakyat Malaysia memberikan sokongan yang padu kepada The Pocket Rocket Man ini ataupun Datuk Azizul Hasni Awang. Okey, dan kita doakan agar beliau dapat, okey, dapat emas dan dapat mengharumkan nama negara. Dia macam sikit je lagi kan, insyaAllah kalau ada rezeki pastinya kita doa yang baik-baik, kita berikan sokongan yang sangat padu.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2:16 minit petang. Okey, seperti yang ada wawar kan, kalau setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor I Nutrisi, okey. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Encik Muhammad Nazrul Anis selaku penolong pegawai pertanian Fakulti Pertanian UPM. Assalamualaikum Encik Nazrul.
1: Waalaikumsalam DJ Ida.
0: Ya, selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Okey, terima kasih.
0: Pertama kali?
1: Yes, pertama kali.
0: Jadi selesakanlah diri. Okey, insyaAllah, sebab untuk petang ni agak menarik jugalah topik kita kan. Rasa macam sesuai pula dengan saya juga. Sebab saya pun duduk rumah tinggi ni, ada balkoni.
1: Ya, ada balkoni.
0: Mak saya dah tanya dah tu bila nak letak pasu. Kita macam takut tak terjaga je. Tapi ada banyak lagi pengisian ya mengenai tanam sayur di balkoni ni, tip mudah untuk penghuni rumah tinggi lah ya. Bahasa mudahnya untuk rumah-rumah seperti kondominium, apartment, betul, flat kan, yeah, yang ada balkoni lah. Okey, baik. Sebelum tu kita nak tanyalah pandangan daripada Encik Nazrul. Jika pendengar hanya mempunyai ruang balkoni yang berukuran kecil saja kan, apakah tiga jenis tanaman yang paling disyorkan untuk dimulakan?
1: Okey, pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada DJ kita atas jemputan. Okey, sebenarnya nak bercucuk tanam ni tak susah pun.
0: Okey.
1: Kita kena tahu teknik asas lah untuk pertanian tu apa. Teknik asas dia macam A, B dan C.
0: Okey.
1: Apa dia A? A adalah air, B baja, C dan juga C adalah cahaya.
0: Air, baja, cahaya.
1: Ya, betul. Itu adalah asas lah. So, ini jawab soalan dia mempunyai ruang balkon yang terhad, kecil. So, apa tiga jenis tanaman tu, betul? Okey, macam kat sini saya suggest tanaman yang berdaun lah, macam sayuran. Contoh kangkung, sawi, dan satu lagi saya suggest kita tanam macam pokok herba.
0: Okey.
1: Macam pokok herba, apa dia pokok herba tu? Macam pudina. So macam pokok daun kesum. Pakai harian kan.
0: Okey.
1: So kita letak satu pokok herba.
0: Okey. Tapi sebenarnya Cik Nazrul, boleh ke nak tanam pokok-pokok ke apa benda macam cili-cili dekat balkoni rumah kita ni?
1: Ya, boleh je, tak ada masalah. Yang penting dia cukup mendapat cahaya matahari.
0: Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, ABC. Air, baja, cahaya.
1: Betul.
0: Ada tiga ni boleh lah.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, tak ada masalah ayah ya. Okey, yalah, pemahaman saya ni kalau balkoni yang kecil ni memang susah sikit kan. Bukan apa, takut cepat rosak ke apa. Kan. Jadi sebenarnya boleh. Okey. Dan kita nak tahu juga Encik Azrul, bagaimana jika balkoni rumah tidak menerima cahaya matahari yang mencukupi? Mungkin dia ke dalam sikit balkoni tu, dia tak bertentang dengan cahaya matahari.
1: Okey, sebenarnya boleh lagi bercucuk tanam
0: kalau masih lagi boleh.
1: Boleh, tapi kita kena tahu macam ada jenis tanaman, kita tak perlukan cahaya matahari yang banyak. Dia perlukan cahaya matahari 4 hingga 6 jam saja sudah cukup.
0: 4 hingga 6 jam.
1: Macam contoh sayuran. Sayuran dia 4 hingga 6 jam sudah cukup. Tapi kalau macam pokok yang berbuah, contoh macam cili, terung, bendi, kita perlukan cahaya lebih kurang dalam 6 hingga 8 jam sehari.
0: Okey, bendi, cili, itu kena panjang sikit lah.
1: Betul, yang berbuah.
0: Alright.
1: Tapi sebenarnya tanaman, setiap tanaman ni dia perlukan cahaya. Apa-apa pun dia akan perlukan cahaya. Kalau tak ada cahaya, sangat sikit lah dia punya chance untuk dia jadi pokok yang berkualiti.
0: Maksudnya nak jadi, nak tumbuh jadi cili, terung semua tu susah lah ya.
1: Betul. Dia kena cukup cahaya.
0: Cukup cahaya. Okey, itu sifat dia lah Okey, baik, kita nak berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Okey, kita membincangkan mengenai tanam sayur di balkoni. Tip mudah untuk penghuni yang duduk dekat rumah tinggi, Encik Nazrul, ya. Yes, okey, baik. Kita nak tahu juga berapa lamakah tempoh cahaya matahari yang diperlukan oleh kebanyakan sayur-sayuran?
1: Okey, macam saya cakap tadi kan. Walau untuk sayur berdaun, kebiasaannya dia perlukan cahaya sekurang-kurangnya 4 hingga 6 jam saja sehari.
0: Okey, 4 hingga 6 jam.
1: Kalau macam sayuran cili, terung dan bendi tu dia perlukan lebih kurang 6 hingga 8 jam.
0: Okey.
1: Sekurang-kurangnya. Tetapi kalau tak ada cahaya, macam mana kita nak buat?
0: Kalau tak ada cahaya, ya.
1: Okey, kita boleh menggunakan lampu tanaman yang kita panggil grow light.
0: Lampu tanaman.
1: Dia macam lampu LED tu. Tapi dia warna biru lah kebiasaannya.
0: Okey, lampu tanaman tu kita boleh belilah.
1: Boleh beli. Dekat online market banyak.
0: Okey, kalau kita tak ada cahaya, kita boleh guna lampu tanaman.
1: Betul. Okay. Grow light nama dia.
0: Wah, Cik Nazul memberikan saya idea ni. Makin berkobar-kobar ni. Tapi kita nak tahu juga, Cik Nazul, tadi kita adalah borak-borak juga kan. Ini untuk mungkin mereka yang untuk wanita lah khususnya kan. Betul. Kadang-kadang wanita ni kan dia suka kan. Pasal-pasal bunga kan. Tapi itulah alasannya tak sempat sebab nak uruskan anak. Lepas tu kadang-kadang kalau tak ada anak pun mungkin bekerja lah. Kan, dah pergi keluar pagi-pagi, balik malam ke. Macam mana, ada tak tips untuk mereka yang nak ada apa tu nak tanam berkebun ni dekat rumah secara kecil-kecilan ni, ada tak tips untuk supaya pokok tu tak layu?
1: Sebenarnya yang tips utama, kita cari pokok yang tahan lah.
0: Pokok yang tahan
1: okay. Yang senang jaga.
0: Yang senang jaga.
1: Kebiasaan pokok sayuran yang paling senang jaga adalah kangkung lah.
0: Kangkung, okay.
1: Kangkung kita letak je pun dah boleh hidup. Yang penting dia ada air.
0: Alright.
1: So kangkung ni yang penting kita kena ada air lah. Untuk penjagaan tu.
0: Okey. Jadi tipsnya, maksudnya kita tak payah siram ke?
1: Okey, kalau macam tanaman ni, kita ada dua kaedah. Satu soil, satu adalah soilless. Apa itu soil, apa itu soilless? Soilless menggunakan tanah, media tanaman, tanah. Dan soilless, contoh dia macam hydroponik, aquaponik, piskiponik. Yang tak menggunakan tanah, dia menggunakan media air.
0: Alright. Okey. Jadi mungkin untuk tips untuk orang yang baru-baru nak tanam pokok bunga, macam saya sendiri kan. Saya macam tak ada asas sangat. Jadi apa pokok bunga yang sesuai untuk saya selain daripada kangkung tadi tu kan?
1: Kalau macam pokok bunga kan? Pokok bunga dia perlukan cahaya matahari.
0: Kena juga cahaya matahari.
1: Kalau tak ada, tak keluar bunga nanti.
0: Okey, faham. Tapi kalau tak ada cahaya matahari, kita boleh guna yang tadi tu
1: grow
0: kan?
1: Light.
0: Grow light tu kan?
1: Betul.
0: Jadi untuk anda, kita dah belajar satu perkara ni petang ini. Okey, boleh guna grow light kalau rumah anda tidak menghadap cahaya matahari. Okey, grow light itu anda boleh dapatkan di pasaran. Betul. Ataupun secara online pun boleh. Okey. Baik, Encik Nazrul, kita nak tahu juga, adakah teknik seperti hidroponik lebih sesuai berbanding tanaman menggunakan tanah?
1: Okey, sebenarnya dia bergantung. Kadang ikut orang, macam untuk hidroponik, dia punya maintenance dia lebih sikit daripada menggunakan tanah. Kalau menggunakan tanah, kita just guna media tanah dan kita siram saja. Tapi kalau kita gunakan hidroponik, kita perlukan ada pengetahuan. Contoh, pengetahuan kita nak tahu pH pH air tu. Air tu kena ada pH yang sesuai. Kalau pH itu tak sesuai, nanti pokok tak pernah hidup. Lepas tu kita kena ada ilmu bancuhan cara, bancuhan baja, nutrien A dan B yang sesuai. So kalau untuk hidroponik, kita perlukan sedikit pengetahuan lah. Tapi tak ada masalah, pengetahuan tu kita boleh cari lah, InsyaAllah. Tapi lebih mudah menggunakan tanah.
0: Lebih mudah menggunakan tanah.
1: Tapi untuk menggunakan hidroponik pun tak ada masalah. Boleh juga, tapi kita perlu belajar sedikit.
0: Okey, baik, faham. Baik, kita break seketika. Sementara lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutri.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, I Nutrisi. Baik Cik Nazrul, kita nak tahu juga kelebihan antara menggunakan tanah dan juga hidroponik.
1: Okey, kalau macam menggunakan tanah dia punya apa dia punya pros, dia punya kelebihan dia. Kelebihan dia mudahlah untuk pemula ni, untuk beginner kan. Dia
0: lebih macam mudah. Saya lah, macam saya beginner.
1: Dia lebih mudah kalau kita pakai tanah lah daripada berbanding menggunakan sistem hidroponik.
0: Okey.
1: Lepas tu dia punya tanaman lebih banyak lah kita boleh tanam menggunakan tanah. Untuk hidroponik, dia ada sesetengah tanaman. Contoh tanaman yang berbatang, dia tak berapa sesuai, dia senang tumbang. Kalau macam ada tanah, dia boleh, akar dia boleh pegang dekat tanah tu. So dia boleh kukuh lah berbanding yang dekat tanah, dekat air tu.
0: Okey.
1: Perbezaannya yang tu. Kalau yang satu lah untuk tanah. So kalau untuk hidroponik, dia sesuai untuk ruang yang kecil. Kita boleh buat sistem vertical farming. Vertical dan horizontal lah. Vertical memanjang ke atas, horizontal kita buat ke bawah lah. Kalau untuk hidroponik. Tapi dia punya kos lebih tinggi sikit lah untuk hidroponik ni.
0: Kos dia lebih tinggi. Beza dia tu banyak tak dengan guna tanah?
1: Lebih kurang lah, tapi lebih sikit. Contoh macam hidroponik, kita kena ada tangki, kita kena ada, kalau orang pakai, dia pakai gata. Gata ni kan, okay, saliran air tu. Kalau macam tanah ni, kita just gunakan pasu ataupun plastik je lah. Tak apa, kita boleh recycle. Sebenarnya untuk hidroponik ni kita boleh recycle. Kita pakai barang-barang recycle. Contoh kat rumah kita ada bekas minyak kan. So kita potong dua, kita boleh masukkan air. Atas tu kita boleh letak pokok. Adalah cara dia macam mana kita boleh buat. Sebenarnya kita boleh menggunakan daripada bahan-bahan recycle je. Kalau untuk hidroponik ni tak apa pun memerlukan keluar kos yang besar.
0: Jadi itu dia lah kelebihan antara guna tanah dengan hidroponik. Kita dah dapat ilmu baru petang ni. Baik Encik Nazrul, pesanan ataupun tip terakhir lah kepada pendengar yang ingin mula menanam sayur di rumah tetapi masih ragu-ragu. Ini pun macam saya juga.
1: Betul. Pesanan saya lah, jangan takut nak nak bermula.
0: Nak mulakan.
1: Jangan takut nak cuba. Cuba je. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Betul. Tapi bila kita dah cuba, baru kita tahu apa masalah yang terjadi. Betul. Tapi sebelum mula tu, kita kena belajar sikit lah. Contoh macam nak tanam sayur macam mana, apa keperluan tanaman sayur kan.
0: Nak berbuah, nak bersayur, nak keluarkan orang kata hasil tapi malas. Macam mana, kena rajin sikit lah.
1: Kena rajin sikit lah. Betul.
0: Okay.
1: Tak perlu tunggu yang rumah ada tanah. Tak perlu tunggu rumah yang besar pun nak cuci tanam pun boleh.
0: Betul tau Encik Nazrul. Kadang-kadang kita pernah juga kita dengar ayat macam okay, kita nak hadiahkan mak kita contohlah. Mak kita rumah bawah katanya. Boleh mak kita bercucuk tanam kan. Kalau sekarang mungkin mak kita duduk apartment ke, duduk flat ke kan. Tapi sebenarnya boleh je kan,
1: boleh.
0: Kalau tak ada rumah bawah kan.
1: Boleh. Sebab tu saya cakap tadi, tak perlu tunggu rumah yang ada laman yang besar nak cuci tanam. Cukup sekadar balkoni yang kecil tu kita boleh je. Yang penting kita kena tahulah apa kriteria yang tanaman ni perlukan. A, B dan C. Air, baja dan cahaya.
0: Okey, itu dia punya orang kata kuncinya. A, B, C. Okey. Baik, itu dia. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Encik Muhammad Nazrul Anis selaku penolong pegawai pertanian Fakulti Pertanian UPM. Okey, untuk hari ini, topik hari ini, semoga sama-sama kita dapat manfaatnya dan kita sama-sama rajin untuk bercucuk tanam. Okey, terima kasih Encik Nazrul.
1: Sama-sama.
0: Okey, baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Ini The Hell Husaini, Alangkah Selangor FM. Alangkah.

0: tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Rabuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa ni

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Dayang Nur Faizah. Seandainya masih ada cinta 2.50 minit petang, maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. Okey, 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, jadi dah tinggalkan anda dengan lagu ini, Fantasi Cinta. Ida balik dulu. Assalamualaikum.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: clean ni rumah. Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di panas masa.

kembali bersama saya Cempat Kata Makan Anda dalam PM Lokal sampai lah pukul 8 malam nanti, okey. Apa khabar untuk anda semuanya hari ini, okey? Harap anda semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja, okey. Untuk 5 jam ini, jom temankan Cempat Kata sampai lah pukul 8 malam nanti. Kalau anda sedang bekerja ke, sedang memandu ke, teruskan bersama kami di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Layan dahulu. Camia Selangor.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Hello, saya Krista Yanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jangan kau salah pilih yang lain.
4: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
5: Maaf, anda mangsa scam.
4: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
6: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda. Okey, sekarang 3.18 minit petang. Itu dia lagu dari Haris Baba baru saja berlalu. Katakan. Okey, cepat ke nak bacakanlah kiriman di WhatsApp kami. Okey, ada Kak Zaini di Puchong menyapa ni. Katanya, wassalam, selamat petang Cepat ke. Mari bergelik petang-petang ini. Bergelik jom. Okey, Himan Mantap di Meru Kelang katanya selamat menjalankan tugasan Cikgu Cempaka. Semoga dipermudahkan urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Himan Mantap. Okey, baiklah kita nak teruskan untuk
1: ingatkan.
0: Ya, on tak on hari ini baru-baru ini tular satu perkongsian di media sosial apabila seorang pelajar intern mendakwa dirinya berdepan layanan kurang menyenangkan daripada seorang kaki tangan di pejabatnya. Kata dia, dia dipersoalkanlah kerana pulang tepat pada waktu kerja tamat. Malah katanya turut didakwa, diugut kononnya latihan industrinya boleh digagalkan. Sedangkan katanya dia sentiasa datang awal ni, menyiapkan tugasan mengikut masa dan tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya. Okey, jadi perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi netizen. Rata-ratanya berpendapat jika betul ada isu disiplin, biarlah ia ditegur oleh penyelia ataupun pihak yang bertanggungjawab. Bukannya rakan sekerja yang tiada kuasa membuat penilaian. Okey, ramai juga yang berharap tempat latihan industri memang menjadi ruang untuk pelajar belajar dan menimba pengalaman, bukannya berdepan tekanan ataupun layanan yang boleh mematahkan semangat mereka.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
10: Irama gembira, hati jadi riang.
11: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
12: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesesaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
13: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masuk eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: lagu dari Dewa 19, Laskar Cinta baru saja berlalu. Okey, sekarang 3.38 minit petang. Kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda. Kita dah pun masuk untuk Muzik Berganda. Okey, dua buah lagu daripada hari ini, JJ khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

Itu dia lagu yang kedua, Amarah Yang Marah. Kita akan dengarkan kedua-dua lagu ini. Kita layan dahulu lagu dengan tajuk Cukuplah Sekali. Music berganda.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor dijangka negeri pertama catat nilai ekonomi 500 bilion ringgit. Selangor perkasa pendidikan ekonomi komuniti rentan. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syahni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Selangor dijangka

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 445. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 447. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 445.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah

Baru saja berlalu, okey. Cinta tersimpul rapi, okey. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Bersama saya, cepat ketemankan anda sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Bila bercakap pasal bulan kebangsaan, okey, ada satu kata-kata daripada yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang rasanya elok kita sama-sama hayati, okey. Katanya, tradisi sambutan bulan kebangsaan bukan sekadar membanggakan tetapi memaknai erti kemerdekaan. Okey, semoga kata-kata ini menjadi peringatan buat kita semua, okey, bahawa kemerdekaan bukan sekadar untuk diraikan saja, tapi juga untuk terus dihargai dan juga dipelihara, okey. Kita dah pun memasuki jam kedua dalam PM Local. Layan dahulu lagu dari Syamil dan Ernie Zakri, Aku Cinta Selangor FM.

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

petang itu dia lagu dari Nabila Razali baru saja berlalu. Okey, balas balik katanya. Okey, 4:28 minit petang. Belum pun masuk bulan Oktober lagi, okey, tempahan hotel di sekitar Sepang dan Putrajaya dikatakan sudah mula mendapat sambutan yang sungguh yang sangat-sangat menggalakkan. Okey, ini adalah susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah Formula 1 Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Dan difahamkan juga beberapa hotel berhampiran litar antarabangsa Sepang sudah menerima banyak tempahan. Okay, malah ada juga penginapan yang dilaporkan hampir penuh bagi tarikh perlumbaan tersebut. Jadi kalau anda memang ada merancang nak tengok perlumbaan itu secara langsung depan mata ni, ataupun sekadar bercuti di sekitar Sepang ataupun di Putrajaya pada waktu berkenaan, mungkin sekarang adalah masa yang sesuai untuk anda mula membuat tempahan supaya anda

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ih, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
3: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
2: Ih, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
3: Ih, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
2: Tuan Su, Tuan Su.
4: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
5: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
7: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Chong.

اجمل الله اكبر الله اكبر اشهد

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal asli.

0: Dengan akan menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syarif di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
1: Ya Azizi, sebaik saja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan satu lawan satu membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
2: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
3: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri 9 ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat pengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri 9. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
4: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkat

0: 6 tahun ini, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.96 juta ringgit. Peluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobin Singh Dio memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
1: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey Bella, sekarang 5.15 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda, okey, dalam PM Lokal. Dan macam biasalah, kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air petang ini. Dan bila kita bercakap tentang pendidikan kanak-kanak, kan sudah tentu setiap ibu bapa ni orang kata mahukan yang terbaik, lebih-lebih lagi pada peringkat awal pembelajaran, kan. Dan hari ini kita bersama dengan pengasas Kidflix, iaitu Azri Jemani dan juga Rara Azmi, iaitu ketua pemasaran Kidflix. Assalamualaikum.
1: Betul.
0: Ah, baru nak on mic eh. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Azri Jemani.
1: Saya.
0: Kali kedua datang ke Konti.
1: Betul.
0: Dan Rara kali pertama.
2: Betul, kali pertama.
0: Okey tak?
2: Okey.
1: DJ ceria memang okey lah.
0: Ceria, kita santai je petang ni. Jangan takut tau, saya tak makan orang, Rara. Okey, baiklah. Untuk permulaan soalan, kita tahulah Kidflix ni bermula sebagai platform e-learning. Dan tapi kini dah berkembang, ada tadika sendiri, kan. Boleh ceritakan tak macam mana perubahan ini berlaku dan macam mana semuanya bermula?
1: Baik, terima kasih Selangor FM. Terima kasih DJ Jampaka.
0: Sama-sama.
1: Ceria sentiasa pada petang ni.
0: Yeah.
1: So buat yang mendengar dalam kereta, kemungkinan ada jam kat mana-mana. So balik kepada soalan apa DJ Jampaka tadi ialah berkenaan tentang Kids Flick. Kadang-kadang apa benda nama tadika ni, kan?
0: Apa benda tu? Okay.
1: Tetapi sebenarnya apa ni, kalau nama Kids Flick tu, dia punya inspirasi lah berkaitan dengan Netflix. Iaitu waktu ni berlaku semasa COVID.
0: Okay.
1: Di mana anak-anak kita yang berada di peringkat atas tadika tak boleh pergi sekolah.
0: Okay.
1: Jadi kita dapat satu ilham bagaimana, sebab kita memang ada taskah tadika pada ketika itu, dan memang cikgu-cikgu pun memang tak berada dekat taskah tadika. Jadi kita kata takkanlah pendidikan anak tu akan terhenti di situ. Jadi apa yang kita buat ialah kita bermula dengan online learning. Anak boleh belajar pada bila-bila masa, di mana saja, waktu mereka di rumah bersama dengan ibu bapa mereka. Tetapi selepas daripada itu, bila-bila COVID dah selesai, kita lihat bahawa sebenarnya anak tak boleh semata-mata belajar daripada skrin, sama ada handphone ataupun gadget dia. Tetapi sebenarnya anak perlukan satu suasana pembelajaran, interaksi bersama dengan guru. Supaya kat situlah anak-anak tu dibentuk bagaimana mereka bersosial bersama dengan guru, bersama kawan-kawan. So kat situlah dia boleh tahu hormat-menghormati, adab dan sebagainya. So itulah permulaan. Akhirnya kita kata bahawa kita bukan sahaja menggunakan screen time, menggunakan teknologi untuk pendidikan anak-anak, tetapi mereka sebenarnya memerlukan pendidikan secara live bersama dengan guru-guru mereka dan kawan-kawan mereka.
0: Jadinya perkataan kids, KEED tu daripada kanak-kanak, KIDS, kan?
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi kids tu sebenarnya maksudnya apa dia kids tu, education digital tu. Maksudnya kita menguatkan bahan teknologi ni sebagai satu perantara. Sebab kita tak boleh nak elak bahawa anak-anak memang suka kepada kepada gadget. Jadi kita gunakan kekuatan daripada teknologi ni supaya bahan pembelajaran daripada guru, daripada mak ayah, itu sampai kepada anak tu dalam keadaan yang dia suka.
0: Pandai tackle kanak-kanak.
1: Yes.
0: Jadi kita tengok perkembangan Kidflix ni, kan. Sekarang ni dah lebih 300 cawangan tau. 300 cawangan tadika. Apa yang membuatkan ramai ibu bapa jatuh hati dan yakin dengan Kidflix?
1: Rara?
2: Cik Azri dulu.
1: Okay, perkembangan ni kadang-kadang kita pun tak sangka tau, DJ. Bila berlaku tu dengan begitu pantas sekali. Tapi saya melihat beginilah. Pertamanya ialah dengan kebanyakan parent muda ni, dia melihat kepada satu aspek pendidikan yang berkualiti. Dan di situlah kita memberi penekanan dalam sistem pendidikan. Kidflix tu sendiri memiliki sistem. Dan antara benda yang paling menarik bukan sahaja soal modul saja, tapi kita menjadikan satu pendidikan komprehensif. Maknanya bukan anak tu kita ajar soalan dia membaca, mengira, dan sebagainya, tetapi kita menitik beratkan kepada dia kebolehan dia beradab, bersasia, boleh solat, boleh baca Quran. Yeah. Dan inilah benda-benda benda yang menjadi pilihan. Dan yang paling penting, okay, kita tengok yang parents sekarang ni, parent-parent muda sekarang ni yang dengar kat dalam kereta ni mungkin balik kerja. So dia nak play, dia rasa macam nak secure tau anak dia, apa yang berlaku sepanjang hari waktu anak dia itu berada di sekolah. Sebab itu tengok kadang-kadang bila mereka dekat rumah dengan kan dia ada satu bonding kan. Tapi bila dia hantar dekat taska ataupun tadika kan, dia macam satu bonding tu macam terpisah sekejap. Jadi bagi bonding ni ialah soal benda-benda yang orang kata soul, maksudnya apa, anak dengan ibu dia terutamanya. Jadi bagi seorang ibu, antara benda yang paling menarik kat kisit ni ialah, so bila dekat sekolah tu, kita memang ada kids app ataupun kita punya app sendiri yang mana ibu boleh tengok secara real time apa yang berlaku dekat sekolah. Anak dia makan apa, anak dia sihat. Dan yang paling penting kadang-kadang anak tertinggal dekat dalam kereta kan, yang selalu ada kes macam tu kan. So dia tahu dia, kalau dia hantar anak, masa ada check apa ni, check in
0: online tu,
1: check in check out tu, ada waktu dia dan tahu anak dia tu demam tak demam, kemudian dia makan apa, dia buat apa, dia belajar apa. So benda tu semua real time yang apa yang parent boleh tengok melalui kids app kita. Itu benda yang paling best lah saya rasa. Kenapa kids fit menjadi pilihan mak ayah sekarang.
0: Okay, soalan untuk Rara pula. Jadi apa yang istimewa tentang Kickflix berbanding tadika yang lain, Lara?
2: Okey, sebenarnya soalan ni hampir sama macam soalan yang sebelum ni, DJ. Cumanya apa yang saya boleh tambah sedikit untuk yang soalan yang ketiga ni adalah, bagi saya apa yang kelainan di Kickflix adalah, saya boleh cakap kita ada anak-anak di Kickflix yang boleh khatam Al-Quran seawal usia 6 tahun. So kita memang ada case study dan juga daripada student kita yang ada, yang kita pernah bawakan pergi ke TV Al-Hijrah, yang khatam Al-Quran seawal usia 4 tahun, dalam 1 tahun tu 4 kali menggunakan modul Kids Quranic kita sendiri, which is modul kita tu menggunakan konsep Ibnu Khaldun lah, pendekatan dia tu. So anak-anak walaupun katakanlah dia tertinggal pelajaran tu mungkin dalam 2 bulan, tapi dia masih lagi boleh ingat apa yang dia belajar untuk Kids Quranic dia tu, sebab kita gunakan konsep teknik MUM lah, mengenal, ulang dan juga mantap. So saya rasa ini adalah keunikan dan juga USP sendiri untuk student kami di Kidsflix.
0: Saya bila dah tahu ni, Cik Aziz, Lara, saya sangat macam terkesima sekejap. Sangat hebat.
2: Betul.
0: Okay, kita nak berhenti sekejap, kita layan dahulu lagu dari Wings, Enigma, Serang FM.

0: Kedai Lima dari Wings ni baru saja berlalu. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Okey, 5.25 minit petang. Dan yang bersama kita hari ini Azri Jemani dan juga Rara Azmi baru saja. Okey. Jadi kalau pendengar kita ni nak kenali Kidflix dengan lebih dekat macam mana? Boleh datang pada hujung minggu ni ke ataupun hujung-hujung minggu yang lain ke macam mana?
1: Okey, ini berita yang baiklah bagi saya untuk parents-parents di luar sana yang masih lagi tengah survey. Okey. Tadika, preschool ataupun preschool yang terbaik untuk anak-anak, jangan lepaskan peluang ni. Jemput datang terus ke Early Childhood Education Expo 2026 di Ideal Convention Center Shah Alam. Terus boleh bersama dengan kami di Kidsflix booth 98 dan 99. Okay. So apa yang menariknya dekat booth kami adalah parents boleh tengok sendiri modul-modul yang kami gunakan untuk anak-anak, dan juga kita bawa terus pengalaman untuk modul Kids Robotik yang boleh terus diterokai oleh anak-anak. Dan juga kita ada bawa beberapa projek daripada projek based learning yang terus boleh diterokai oleh anak-anak parents sendiri. So parents boleh tengoklah apa orang kata, kenapa kena hantar anak ke Kidsflix macam tu. Dan apa yang lebih saya boleh share dekat sana, of course kita ada promo yang menanti parents di sana. Boleh booking, orang kata boleh booking terus untuk slot tahun depan serendah RM300 saja, dan kita ada bagi percuma free astronaut bag dan juga free calming, suplemen kanak-kanak untuk nutrisi lengkap kanak-kanak lah. Alright, itu apa yang kita boleh berikan kepada parents. Supaya sebab saya percaya sekarang ni dekat thread ramai parents yang mencari taska dan tadika, tengah fikir-fikir nak hantar kat mana. Dan ada juga mostly daripada kami punya Kidsflix sendiri yang memang dah declare full dah apa orang kata, Cik Azri, full house. Maksudnya dah tak boleh terima dah untuk tahun depan, tak ada kekosongan dah. So kita jemput terus datang ke Ideal Convention Center pada hujung minggu ini. Sabtu dan Ahad kami berada di sana lah bersama dengan tim HQ.
0: Okay, kalau ibu bapa nak daftarkan macam mana?
1: Kalau nak daftarkan, kita boleh terus bantu anda buat pendaftaran dengan booking serendah RM300 sahaja. Dan kita akan bagi promo free bag astronaut dan juga Calmic, nutrisi lengkap pemakanan awal kanak-kanak lah.
0: Adakah Kidsflix ni membuka peluang kepada mereka yang berminat untuk menjadi rakan niaga?
2: Cik Azri. Okay, nak tambah sikit apa yang Rara sebut tadi. Maksudnya jangan lupa mak dan ayah yang memang mencari tasang tadika ataupun nak melihat sendiri pengalaman bermula Kidsflix di booth 98-99. Dan di situ sebenarnya hadiah-hadiah ialah beg astronaut tu, cempaka. Sebab kita punya salah seorang pengasas kita ialah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar, angkasawan negara. Jadi beg astronaut kita akan bagi percuma kepada mak ayah. Okay, soalan yang DJ sebut tadi tu yang memang saya tunggu sangat-sangat. Sebab dia macam ni, saya lihat dalam konteks sekarang, mak yang bekerja kadang-kadang dia punya masa untuk anak-anak, kadang suami dan rumah tangga tu kan tengah gugur. Jadi saya saya memang mengajak, sebab sebahagian rakan-rakan yang telah membuka Kidsflix sekarang ni ialah di kalangan bukan si rumah tapi wanita yang berkerjaya. Jadi mereka ni memang saya suka sangat, sebab saya nak tolong untuk replace income dia. Sebab dulu kadang-kadang contoh dia ada income yang selesa RM6,000-8,000, tapi kadang-kadang nak berhenti kerja rasa macam alamak, nanti tak ada pendapatan banget. Jadi melalui Kidsflix ni, peluang yang membuka apa ni Kidsflix di mana-mana lokasi yang terpilih tu, so mereka sebenarnya boleh kita bimbing melalui sistem yang kita memang dah ada. So untuk mereka berjaya dan mendapat replace income yang dia sini. Jadi macam mana dia ni boleh pergi kepada Kidsflix? Dia kita memang ada satu sesi khas bulan 8, berapa hari bulan? Minggu ketiga, tak salah saya, minggu ketiga. So dia boleh datang ke SU kita di Puncak Alam. So di situlah kita akan menerangkan bagaimana mereka boleh menjadi usahawan melalui sistem Kidsflix.
0: Nanti bila dah diterima tu ada kursus lah kan?
2: Ada kursus, ada teknik guru, apa ni, pengusaha, semua ada teknik yang khas kat situ. Dan DJ Cempaka sebenarnya dekat Lembah Kelang saja kita dah ada 105 cawangan Kidsflix.
0: Okey, antara yang terdekat di sini?
2: Bangsa,
1: Pantai Dalam.
0: Okey. Jadi bolehlah kita nak apa orang kata, nak datang melawat ke apa ke?
2: Betul. Boleh.
0: Okey, jadi mungkin soalan akhir, apa harapan dan juga perancangan Netflix untuk masa akan datang, 5 tahun akan datang ke?
2: Okey, pertama sekali ialah kita akan terus meningkatkan sudut penyediaan modul yang berkesan, memberi nilai kepada kanak-kanak. Mm-mm. Yang keduanya ialah menggunakan teknologi, sebab kita memang daripada awal kita nak kata apa, kita nak menekankan soal Islamik, Quranik dan teknologi. So mm-hmm. di situ kita menggunakan apps multimedia dengan keadaan terkawal supaya pembelajaran itu menjadi lebih lebih seronok tanpa mengkesampingkan tu ayat tu mengkesampingkan peranan seorang guru. Tapi kita nak lebih efektif. Jadi dengan keadaan sekarang kita lihat bahawa apa yang kita ada di KISFIT ini, kita lihat dalam jangka masa akan datang, dalam 3-4 tahun akan datang tu, mana kita nak menambah lagi cawangan kita supaya setiap taman, setiap lorong ataupun setiap tempat itu, maksudnya kita ada sistem pendidikan KISFIT itu yang memberi nilai kepada masyarakat untuk mak dan ayah boleh hantar anak mereka belajar di situ.
0: Okey, mungkin Encik Azri kongsikan macam mana pendengar kita nak dapatkan maklumat lanjut.
2: Okey. Rada bagi nombor telefon lah.
1: Okey.
2: Sebab memang akan buru panggil Rada sebenarnya. Yeah.
1: Alright, nombor telefon ni saya takut tak apa? Tak dapat nak diteruskan. So saya bagi. Okay, saya tahu, saya faham parents mesti akan nak tahu. Yang pertama adalah lokasi yang terdekat, di mana parents boleh hantar anak-anak ke KISFIT kan. So boleh saja terus pergi ke centerfinder.kisfix.com, ataupun terus saja layari platform rasmi kita di social media, iaitu KISFIX HQ. Nanti terus DM je, nanti memang akan ada team saya yang 24 hours yang memang akan reply directly kepada parents terus.
0: Okay, TikTok, Facebook semua samalah.
1: Betul, KISFIX HQ.
0: Okay, baiklah. Jadi terima kasih kerana sudi luangkan masa petang ini untuk Biz On Air.
2: Terima kasih DJ.
1: Terima kasih.
0: Okay, semoga podcast yang tadi orang kata memberi manfaat kepada mereka yang mendengarkan kita. Okay, jangan lupa untuk berkunjung ke Boots KISFIX di Kids Education Expo pada hujung minggu ini.
1: Ya, betul.
0: 1 Ogos. Atau anda boleh layari kidsflix.com untuk maklumat lanjut. Di booth berapa tadi? 90?
1: 98 dan 99. Hujung minggu ni tau parents, jangan lupa datang.
0: Jangan lupa datang, okay? Jom kita layan dahulu dalam diam. Okay, selepas ni kita ada apa orang Selangor buat petang ini, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, tengah buat apa tu? Okey, petang-petang ini, okey, apa orang Selangor buat eh? Oh, ada yang baru habis kerja, ada yang masih lagi dalam perjalanan dalam kereta tu. Ada juga yang sedang berehat di rumah, dah sampai dah pun alhamdulillah. Yang nak hantarkan kiriman anda, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Yang nak call konti pun boleh 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, lain dahulu lagu dari Khalifah, Cintaku. Dewi Kamala, Selangor FM.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di lebuh raya seluruh negara di

Panganjan dari arah selatan Kota Damansara ke Damansara, di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 arah utara, pandan ke Setia Tropika di Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah timur Pelahan, Plaza Tol Sunway ke Kin Rara, di Awan Kecil ke Sukum, dari arah barat Kin Rara ke Susur Puchong Jaya, di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, di Sifil ke Shah Alam, dari arah selatan Shah Alam ke Ebor.

Santex ke Telekom, arah utara Taman Santex ke Taman Connaught, di Lebuh Raya Sungai Besi, Base Raya E9 arah selatan, Salak Selatan ke Kuching Lama, Sapura ke Demais, dari arah utara Sapura ke Plaza Tol Mas Utara, di Lebuh Raya Baru Pantai, NPE E10 arah selatan, Bansar ke Lembah Pantai, dari arah timur Jalan Templer ke Pantai Dalam, di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP E11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, di Kelana Jaya ke TTDI dari arah selatan, TTDI ke Taman Megah, di Jabatan Kabel ke Lotus Puchong, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, LKSA E13 arah selatan Pelahan, Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mukara, di Lebuh Raya Lingkaran Luar Kajang E18 arah timur, Ceras Jaya ke Sungai Long dari arah barat, Balakong ke Demais, di Lebuh Raya KL Putrajaya Max E20 arah selatan Pelahan, Salak Selatan ke Bukit Jalil arah utara Bukit Jalil.

0: arah utara Bukit Kiara ke Sri Hartamas.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, baiklah, cepatkan nak bacakan beberapa kiriman daripada anda. Biasalah waktu macam ini kan, 6-5 minit petang. Ada yang tengah hadap gym, ada yang dah sampai rumah dah pun, alhamdulillah. Ada juga yang tengah fikir nak makan apa malam ni, jangan termenung sangat Okey, Maya di Shah Alam. Okey, katanya saya tengah masak nasi katanya dan lauk untuk malam ini. Okey, menu simple je cepatkan. Okey, baiklah Maya. Rizal di Puchong katanya, saya masih dekat tempat kerja lagi cepatkan. Katanya ada sikit lagi nak siapkan kerja sebelum boleh balik ni. Okey. Siti di Ampang katanya, saya tengah ambil anak dekat sekolah agama ni. Lepas ni katanya terus nak balik ke rumah. Okey, Amir di Subang Jaya katanya, cempaka, ya saya. Saya baru je keluar ofis ni, tengah jalan balik rumah ni katanya, baru nak masuk kereta. Okey, baiklah, terima kasih. Okey, Amir, terima kasih juga. Ada Siti, ada Rizal, ada Maya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini Abang Malemang ni.
1: Ya, betul.
0: Tengah buat apa tu?
1: Tengah nak buat kerja sikit petang ni, menyiram pokok serai belakang jalan tepi jalan tu.
0: Banyak ke serai tanam tu?
1: Ada 24 rumpun.
0: Banyaknya. Itu buat jualan ke apa?
1: Bukan, itu kita untuk masak lemang kan, ada rendang tu, ada serai.
0: Faham, ambil je lah apa serai nak buat rendang tu kan, kat tepi jalan tu kan. senang, tak boleh beli.
1: Itulah.
0: Okey, Abang Man.
1: Ya, nak beritahu lah, besok 29 hari bulan, pasal malam kalau kubu.
0: Okey, macam biasa.

0: Ada kuih tak nenek, tak kelapa ada, dodol pun ada, lemang pun ada besok.
1: Ya, okey. Terima kasih Abang Man.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, yang nak hantarkan kiriman anda untuk apa orang Selangor buat petang ini, boleh hantarkan di 019-330-4425. Okey, layan dahulu kau satu-satunya UKIS, Selangor FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

jam keempat ni dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, itu dia lagu dari Ezrin baru saja berlalu. Okey, Jikalau Aku, 6.18 minit petang. Okey, kita tengok pula apa yang orang Selangor buat petang ini. Okey, siapa ke nak baca, ada beberapa kiriman yang dah masuk di WhatsApp 019 330 4425. Okey, kiriman dari Syafiq di Subang Jaya, katanya Cempaka, saya masih dekat ofis lagi ni, ingat nak balik awal hari ini, tapi ada kerja lah sikit ni, kena siapkan dulu. Okey, baiklah, sabar Syafiq, siapkan kerja dulu. Okey, seterusnya kita ada Zul di Kuala Selangor, katanya baru habis berniaga petang ini Cempaka, ni tengah kemas-kemas barang sebelum balik, alhamdulillah katanya hari ini okey. Alhamdulillah. Kak Induk di Melaka, hai orang Melaka. Okey, selamat petang Cempaka. Sungai Udang Melaka, cuaca baik kata Kak Induk. Okey, dengan Cempaka ni sambil makan cempedak goreng katanya. Oh, lama tak makan cempedak, sedap eh. Okey, lain dahulu, lagu dari Gravity, Sinambungan Cinta,

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
4: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
3: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh.
4: Wah,

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, ada beberapa kiriman yang cepat kita nak bacakan sebelum kita ikuti mawadah kejap lagi. Kita ada Kak Zaini di Puchong. Okey, Kak Zaini katanya tengah nyam-nyam sedang makan malam ni orang Selangor. Jom nyam-nyam, kata Kak Zaini. Okey, jangan marah saya tahu, marah Kak Zaini. Okey, dan seterusnya kita ada Kak Ruby. Katanya selamat petang adik cempaka. Happy konti Kak Ruby, baru je sampai rumah ni katanya. Sambung dengar di rumah pula. Terima kasih Kak Ruby dengarkan kita. Okey. Dan terima kasih mana yang dah hantarkan kiriman tadi untuk Apa Orang Selangor Buat Petang Ini. Dan selepas ini macam biasa setiap pukul 6.30 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan mawadah. Dan tajuk hari ini, hindari sifat sombong bahagian 4. Okey. Kita layan dahulu lagu dari Irwan Syah, Pencinta Wanita Selangor.

0: Mawaddah.
1: Semayang, semua kena semayang, tak kira. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina, kita mandang pada pada agama Islam, yang mana Islam ini meletakkan hak sama rata di antara setiap individu Muslim. Tak kira lah dia kaya miskin, tak kira lah dia ni orang yang berilmu ataupun jahil, semuanya ada hak sama dalam agama Islam. Sebab itulah tak perlu, tak bolehnya, tak layaknya untuk kita bersifat dengan sifat sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ringkaskanlah. Okey, kemudian maka berkatalah lelaki tersebut, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dinyatakan nama. Dalam hadis ni tak dinyatakan nama. Seorang lelaki tanya pada Nabi SAW, ada seorang lelaki yang mana dia ni suka memakai pakaian yang cantik dan dia memakai kasut yang cantik. Okay. Oh, sebab apa dia tanya macam tu? Adakah disebabkan dia pakai hak cantik tu? Okay. Maka dia tergolong di kalangan orang yang takabur, orang yang sombong. Okay. Kalau macam tu tak bolehlah pakai baju cantik, tak bolehlah pakai kasut cantik, tak bolehlah pakai pakaian yang cantik, tak boleh. Okey, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Jawapan yang sangat cantik dan syumul. Okey, itu dipanggil mukjizat. Okey, hadis Nabi ini dipanggil jawamiul kalim. Apa yang Nabi cakap walaupun pendek, dia merangkumi banyak perkara. Nabi jawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah ni cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Maksudnya apa? Kalau kita nak pakai pakaian yang cantik, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pakai lah pakaian yang cantik. Tak ada masalah. Asalkan menutup aurat lah. Tapi ayat ni tak boleh sebut pasal menutup aurat ni. Itu ayat lain pula lah. Ini dalam hadis ni nak sebut, kata boleh kita menghiaskan diri kita dengan pakaian yang cantik. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tetapi Nabi tambah, al-kibru batarul haq, yang mana takabur itu menolak yang benar. Okay. Tadi Tuhan suka, Allah suka, yuhibbul jamal, Allah suka pada kecantikan. Tapi bila dia pakai dengan niat untuk takabur, ketika itu Allah tak suka. Al-kibru batarul haq, dia menolak hak kebenaran. Cantik tu Tuhan suka, tapi bila niat je nak takabur, nak sombong, maka ketika itu dia menolak kebenaran. Benar kata Tuhan suka, jadinya tak suka. Tuhan tak suka pada orang yang memakai pakaian yang cantik untuk menyombong ataupun untuk takabur, menunjuk-nunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Bukan sekadar dia menolak kebenaran, bahkan bila orang tu sombong, maka dia akan menghina orang lain. Itu sombong. Dia akan hina, dia akan rendahkan yang lain. Dia akan angkat diri dia, dia akan rendahkan yang lain. Itu sifat sombong. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa betapa Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak cantik tadi Tuhan suka, tetapi janganlah niat dia pakai untuk niat ni nak nyombong, nak nunjuk, nak kata dia ni lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Tengok orang lain, mana ada macam aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sedikitlah yang disebut dalam hadis Nabi tentang sifat sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini saya baca terangkan sikit. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahawa sifat takabur sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Memang tak layak pun hamba tu ada sifat sombong. Tak boleh. Tak boleh ada. Sombong terhadap Tuhan tak boleh. Lagilah tak boleh. Macam mana boleh sombong pada Tuhan? Kita tengok orang yang cabar Tuhan. zaman sekarang banyak dah orang cabar Tuhan, banyak, terlampau banyak. Okay. Mereka mencabar Allah. Okay. Macam mana mereka mencabar Allah? Dengan mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah secara terang-terangan. Itu orang yang mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kita jangan cabar Tuhan. Itu tanda sombongnya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Allahu Akbar. Takut orang zaman sekarang, takut. Sangat menakutkan. Okey, perkataan mereka, Allah. Okey. Kita dengar pun istighfar banyaklah. Okey, jaga-jaga. Okey, disebabkan perkataan tersebut dicampakkannya dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong terhadap Allah. Okey, jangan sombong terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sombong terhadap Nabi ni? Orang yang kedekut. Okey, bila mana dengarnya nama Nabi, disebutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak jawab salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak berasa apa. Sedangkan Nabi SAW bersusah payah untuk menyampaikan agama Islam, menyebar luaskan agama Islam sampai ke hari ini. Maka Allah SWT, orang yang sombong ni orang yang tidak mahu berselawat pada Nabi SAW. Kedekut dia. Jangan juga kita sombong terhadap kedua ibu bapa kita. Jangan. Jangan sombong. Sebab apa? Mereka lah yang telah melahirkan kita dan yang membesarkan kita. Jangan sombong. Jangan kita sombong terhadap mereka. Macam mana kita tak mau sombong? Kita janganlah menghina mereka. Sifat sombong ni satu je. Kita angkat diri kita, kita hina orang lain. Itu je. Nak faham tu je lah. Senang faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian jangan kita sombong terhadap isteri kita bagi suami. Bintang-bintang dia suami, dia ada kuasa veto dalam keluarga. Tak boleh. Kenalah dia hormat pada isteri dia. Begitu juga isteri jangan sombong disebabkan kalau dia kerja lagi besar daripada suami dia. Ataupun dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jangan. Tak boleh ada. Begitu juga ibu dan ayah tidak boleh sombong terhadap anak-anak. Macam mana sombong? Dia hina anak dia. Hina anak dia. Boleh tak? Boleh. Jangan hina anak kita. Itu anak tu kurniaan Allah. Ada ke orang yang hina anak? Ada. Dia membeza-bezakan anak dia. Anak ni banyak duit. Dia sayang ni. Anak ni apa pun tak ada. Tak boleh harap punya anak. Hina sungguh lah. Boleh tak? Tak boleh. Mana boleh. Orang yang alim tidak boleh menghina orang yang jahil. Menghina tu macam mana? Dia merendah-rendahkan. Sampaikanlah pengetahuan. Jangan kira nak memutar belik je kebaah, memutar beliknya fakta, memutar belikkan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini jaga-jaga. Begitu juga terhadap jiran kita, jangan kita sombong. Kita jiran sebelah Allah. Start kereta bunyi kuat pada lori lagi. Jangan hina dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hendaklah kita jauhi sifat sombong. Kerana perkara itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan api neraka walaupun sifat itu hanya ada sikit sekali pada dirinya. Sikit pun masuk dah dalam api neraka. Orang yang sombong bererti cuba merebut sifat kebesaran Allah. Sebenarnya Allah sahaja yang layak untuk membesarkan diri dia, dan siapa yang cuba merebut sifat ini daripadanya, ia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Tak boleh. Siapa yang ada sifat sombong, Tuhan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah Allah SWT dalam satu hadis yang lain. Nabi SAW menceritakan tentang penciptaan manusia selain daripada Nabi Adam AS. Mana dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW cerita bagaimana kita ni diciptakan daripada air, setitis air mani, yang mana dia keluar daripada tempat yang hina. Tempat yang memang kita tutup, kita tak buka benda tu. Kalau buka tu gila namanya. Tempat tu kena tutup, malu orang tengok. Keluar dari situ, masuk pula pada tempat yang kemaluan tu. Ni asal kejadian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa ni? Supaya kita sedar asal kita. Asal kita. Bukan kita ni keluar daripada mah, bukan. Bukan keluar daripada mutiara ke, ada. Semuanya min nutfatin, daripada setitis air mani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi asal kita ini tak ini. Jadi nak bangga apa? Nak mulakan macam ni diri kita. Walau sebesar mana pun kurniaan Allah kepada kita, itu bukanlah bermakna kita boleh bangga, boleh sombong.
1: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik selama FM pilihan tepat.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Krim.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

dia lalu akhirnya, okay? Semangat bulan kebangsaan sentiasa dekat di hati kita, kan? Setiap tahun, pelbagai aktiviti dianjurkan supaya semua lapisan masyarakat dapat bersama-sama menyemarakkan rasa cinta kepada negara. Ini seperti yang dikongsikan oleh menteri kita, Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil. Okey, dan kita dah pun berada di jam terakhir sekarang. Okey, sekarang 7:01 minit malam. Buat anda yang masih lagi dalam perjalanan balik, sama ada anda baru keluar pejabat, tengah hadap jam ke petang ini ataupun sedang menuju ke destinasi masing-masing, berhati-hati, okey? Layan dahulu lagu dari Shima, Teringin.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
5: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
5: Perkongsian

0: bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu, hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

jam lalu. Kalau berpacaran, okay, sekarang 7.11 minit malam. Kalau sebelum ini kan, ramai yang tertanya-tanya tentang harga tiket untuk menyaksikan aksi Formula 1 di Liter Antarabangsa Sepang nanti, okay. Kini kita dah ada perkembangan terbaru di mana harga tiket itu masih bergantung kepada pihak Bahrain kerana semua urusan jualan tiket akan dikendalikan oleh mereka, okay. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif SIC iaitu Azhan Syaf Riman Hanif, katanya semua hasil jualan tiket akan disalurkan kepada pihak Bahrain, okay. Katanya bagaimanapun SIC akan cuba mendapatkan harga istimewa buat pemilik MyCard termasuk kemungkinan menyediakan tiket madani. Okey, jualan tiket pula dijangka bermula seawal minggu pertama Ogos sekiranya rundingan antara kedua-dua pihak dimuktamadkan. Okey, kita lain dulu.

0: semua. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Hari ini izinkan saya menyentuh satu lirik lagu yang mungkin pernah kita dengar tetapi jarang benar kita menghayatinya. Liriknya yang berbunyi, kau terlalu istimewa, kasih yang kan ku dambakannya. Ya, kasih siapa kalau bukan pada anak-anak yang kita anggap istimewa. Dalam dunia hari ini, perkataan istimewa sering disalah tafsir. Kita membayangkan kejayaan, kepintaran luar biasa atau pencapaian hebat. Tetapi bagi sebahagian daripada keluarga di sekeliling kita, istimewa itu membawa maksud yang lebih jauh dan lebih mendalam. Anak istimewa bukanlah anak yang rosak atau kurang nilai. Mereka adalah anak yang diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang tidak boleh bercakap seperti kita, ada yang tidak mampu membaca emosi seperti kita, dan ada yang memerlukan masa lebih lama untuk memahami dunia. Namun, disitulah waktu sebenar terlalu istimewa. Istimewa kerana mereka mengajar kita erti sabar yang sebenar. Istimewa kerana mereka mendidik kita erti syukur tanpa banyak kata. Dan istimewa kerana mereka mengubah definisi kejayaan. Bukan pada berapa cepat kita sampai, tetapi sejauh mana kita mampu bertahan dan menyayanginya. Dalam realiti kehidupan hari ini, ibu bapa anak istimewa bukan sekadar membesarkan anak. Mereka berjuang dengan pandangan masyarakat, kekangan sistem, tekanan emosi dan kadang-kadang rasa sunyi yang tidak terucap. Namun, mereka tetap berdiri kerana cinta. Apabila diri kau terlalu istimewa itu berkumandang, ia seolah-olah menjadi suara hati yang berkata, aku mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi aku cukup bahagia dan berharga untuk dicintai. Dan itulah mesej yang kita semua perlu dengar pada hari ini. Marilah kita bina masyarakat yang tidak sekadar simpati, tetapi memahami. Tidak sekadar melihat perbezaan, tetapi meraihkan potensi. Kerana anak-anak istimewa ini bukan bebanan. Mereka adalah amanah, anugerah dan guru kehidupan yang hadir dalam diam. Akhir kata, jika anda sedang mendengar ini dan anda adalah ibu bapa, pendidik atau penjaga kepada anak istimewa, ketahuilah anda tidak kesorangan.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
3: Ingatkan. Berhenti doakan suami. Kalau kamu mengalah, macam mana dia nak kuatkan untuk teruskan langkah? Kamu adalah tulang belakang bagi dia dan dia adalah kepala bagi kamu. Kalau kepala ni sakit, sekurang-kurangnya kita boleh bangkit dan makan ubat. Tapi kalau belakang ni sakit, hanya terbaring dan mengharapkan sihat. Ingat, yang buatkan kamu tenang dengan dia bukannya dia banyak duit dan bukannya dia bawa kamu jalan-jalan. Tapi bila dalam diri kamu ada sifat qanaah, ada sifat rasa cukup dengan apa yang kamu dapat, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi, tolong ingat ni baik-baik.
4: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, Radio Nyanyi.

saja melalui Kelah Harcim. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Terima kasih tahu Temaka Cepaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini, okey, masih lagi Abang Long akan temakan anda dalam MH812 ataupun segmen Malam Hari 812 sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey, jadi saya Cepaka undur diri dahulu. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa esok.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, insentif Haji Muassasah Selangor terima lebih 4,000 permohonan. Yayasan MBI sumbang komputer riba internet percuma bantu mahasiswa. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Lebih 4,000 permohonan insentif Haji Muassasah diterima tahun ini selepas tempoh permohonan dilanjutkan sehingga 15 Julai lalu. Menurut Ketua Yayasan Menteri Besar Perbadanan atau Yayasan MBI, Ahmad Azri Zainal Nur juga berkata, semua permohonan yang memenuhi syarat ditetapkan akan diluluskan sebelum bantuan disalurkan melalui pejabat Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing. Menurutnya, proses penerimaan permohonan daripada Pusat Hikmat DUN sedang berlangsung memandangkan terdapat pejabat yang mengumpulkan permohonan sebelum diserahkan secara berkelompok. Yayasan Menteri Besar Selangor Perbadanan atau Yayasan MBI terus memperkasa sektor pendidikan apabila pengagihan bantuan komputer riba kepada 28 mahasiswa yang memerlukan dengan peruntukan kira-kira RM150,000. Menurut Ketua Yayasan MBI, Ahmad Azri Zainal Nur juga berkata bantuan itu merupakan antara inisiatif tahunan bagi memastikan mahasiswa daripada keluarga berpendapatan rendah mempunyai kemudahan pembelajaran yang lebih baik. Festival Turat Islam Selangor FTIS kembali lagi di edisi keempat bermula 13 hingga 20 September ini sebagai kesinambungan manifestasi kerajaan negeri bagi memperkukuhkan masyarakat berilmu berteraskan warisan intelektual Islam. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata mengangkat tema Hikmah Warisan Islam FTIS 2026 mengetengahkan kitab Al-Hikam, Al-Attayah, Itayah karya tokoh besar tasawuf Islam iaitu Ibnu Attar Islah Al-Sakadari. Kitab ini juga menghimpunkan mutiara hikmah mengenai keikhlasan, tawakal dan hubungan seorang hamba Allah dengan Tuhan. Beliau juga berkata dengan kebanyakan acara berlangsung di Masjid Negeri serta sekitar Shah Alam, STIS 2026 juga akan menampilkan seramai 20

0: diturunkan dalam operasi voucher bersepadu yang telah pun dijalankan oleh Majlis Pembandaran Selayang bersama Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Gombak baru-baru ini. Menurut MPS, operasi itu dilaksanakan sebagai usaha berpeteras kegiatan promosi pinjaman wang tanpa lesen di sekitar daerah Gombak. Operasi juga dimulakan dengan taklimat penugasan yang disampaikan oleh Ketua Polis Daerah Gombak iaitu Assistant Commissioner Ibrahim Hussein sebelum pasukan pengawasan digerakkan ke lokasi sasar. Majlis Pembandaran Kajang MPKJ memanjangkan Kajang Smart City Common Center KS2C mampu memperkukuhkan tadbir urus bandar menerusi penggunaan teknologi, data dan inovasi bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekat, responsif serta mampan. Yang dipertuanya, Nazli Matahib juga berkata pusat pemantauan dan penyelarasan bandar pintar itu beroperasi sepenuhnya pada hari Jumaat lalu selepas melalui fasa pembangunan, pengujian integrasi serta latihan pengoperasian. Beliau juga berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian pusat berkenaan di menara MPKJ hari ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan hujan di beberapa kawasan antaranya Gombak, Petaling Jaya, Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Sepang. Sekian buletin Serangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Seratus perpuluhan sembilan FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 843. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 846. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 843.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur 8.11 minit malam tuan dan di mana juga sedang mengingatkan Selangor FM. Alhamdulillah kembali bertemankan suara ini Hazman Haji Osman temankan anda untuk edisi pertemuan kita hari Selasa 28 Julai 2026 malam ini 14 Safar 1448 Hijrah. Berdoakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih juga untuk Cempaka. Selesai sudah temankan kita untuk PM Lokal dan sekarang tibalah masa dan ketikanya anda bertemankan Abang Long. InsyaAllah mesti MH812 sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti dengan lagu-lagu yang Abang Long dah susun dan juga rancangan-rancangan yang menarik kita sediakan untuk anda. Jadi terus melekat mendengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dengan kerjasama RTM. Moral Viral.
1: Okey, mesti moral viral malam ni. Boleh kongsikan kisah seorang pemuda lepasan tahfiz yang tak setuju tindakan segelintir ibu bapa yang menghantar anak-anak ke institusi pada usia yang sangat mentah. Ya. Depan, dia cerita depan mata dia sendiri, budak darjah 3 dihantar ke tahfiz, akhirnya bukan dapat capai apa-apa, sekadar belajar survival hidup je. Umur baru 12 tahun, sentuhan guru memanglah penting, tapi tak boleh lepas dari pandangan ibu bapa. Hantarkan sama seserah 100% kepada guru pada usia kecil, saya rasa tak sesuai. Kena bully pula tu, kemudian ada pula kes senior suruh basuh baju, menghafal pun tak ke mana. Okay, itu antara luahan pemuda sebut. Jadi, di ruangan komen juga, beberapa player trade juga turut setuju dengan apa yang dinyatakan oleh pemuda tersebut dan meminta ibu bapa membuat pertimbangan sewajarnya sebelum menghantar anak yang masih kecil ke asrama. Kalau setakat masuk tahfiz untuk belajar mengaji tapi masih lagi duduk dengan mak ayah, saya setuju. Kalau duduk asrama, saya tak setuju. Sekarang banyak kes budi. Jadi kalau tak ada keperluan mendesak, janganlah hantar anak bawah 12 tahun masuk asrama. Masih kecil lagi, mak ayah jagalah, kesian anak-anak. Okay, itu antara komen daripada netizen. Dan ini kisah juga daripada ibu bapa. Kami suami isteri pernah sekolah sama. Kami dah tetapkan anak hanya boleh duduk luar selepas umur 18 sebab pengaruh rakan sebaya lagi bahagia. Jadi sebagai peringatan, ibu bapa disaran memastikan sekolah tahfiz yang dipilih berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri serta memenuhi standard ditetapkan demi keselamatan dan kebajikan anak anda.
2: Moral Viral di penerbangan MH812 setiap weekdays, pasti buat anda terkesan. Bermula 8:20 malam, radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM.

Okay, dalam perjalanan pulang dah sampai rumah. Alhamdulillah. Macam kerja hari ni okey eh. Segala-galanya lancar lah balung. Alhamdulillah. Yang tak balik lagi, masih lagi sedang bertugas macam pada biak balung ni. Tengok daripada pagi sampai ke malam. Bukan sampai ke malam, dia sampai ke tengah malam ya. Bertugas. Terima kasih lah banyak Zila. Alright, dan ini perlu nak kongsikan untuk makluman anda juga. Jangan lupa malam ni, hari Selasa 9 malam, anda boleh tonton sebuah filem klasik eh. Siti Muslihat, yang dilakonkan oleh Sa'dia Ahmad Mahmud Mariani Aziz Sata. Di mana filem yang mengisahkan tentang seorang wanita bijak, iaitu Siti, yang berjaya memikat hati Sultan untuk menjadikannya permaisuri selepas berjaya menyahut cabaran yang diberikan Sultan tersebut. Jadi Siti ni menyelesaikan pelbagai masalah rakyat jelata dengan pelbagai muslihat. Bukan muslihat tau, muslihat. Okay? Dan dia juga berjaya membuat helah hingga suaminya membuang ego sebagai pemerintah dan juga menghormati Siti sebagai isterinya. Jadi jangan lupa, di TV2 malam ini pukul 9 malam, Siti Muslihat.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

Elementi dengan Kekasihku diambil orang dah pun 8.55 minit malam. Dan jangan lupa saudara, 9.15 minit malam. Sekejap saja lagi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Dr. Norazani Ahmad, ya, pensyarah daripada Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Malam ni kita akan berbicara tentang tercicir atau teruskan. Jadi jangan lupa dengarkan curahan hati dari rasa 9.15 minit malam.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan, ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan pendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026

0: Kaitan Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard. Dan tingkatan 6, KPT. Jadi kita iktiraf dia post-school, post-secondary tetapi masih pre-university tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah. Manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
2: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM, MH812 bertemu kembali malam ini. InsyaAllah kita bersama-sama menerusi rancangan Curahan Hati dari Rasa. Untuk itu, Abalung nak mengalu-alukan tetamu Abalung pada malam ini, Dr. Nora Zani Ahmad, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Assalamualaikum, Doktor.
4: Waalaikumsalam Abang Long.
3: Sihat? Khabar? Abang Long sihat? Alhamdulillah sihat adanya. Okey, Abang Long nak mengalu-alukan Doktor ke Konti Selangor FM pada malam ni. Dari Tanjung Malim ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Ada peneman ke?
4: Berseorangan.
3: Berseorangan? Yeah. Tak apa. Kita bila kat udara ni, walaupun hakikatnya kita macam seorang, tapi hakikatnya yang sedang mendengarkan,
4: kita ditemani.
3: Ya. Bercakap dengan seorang pensyarah. Bahasa dia kan. Jadi malam ni untuk curahan hati, Doktor, kita akan berbicara tentang tercicir ataupun teruskan. Macam mendalamnya tajuknya. Ini penerbit yang pilih ke doktor yang pilih tajuk ni?
4: Saya pilih sendiri. Berdasarkan kepada kajian-kajian FRGS saya. Dan dapatan tu sangat penting ya untuk saya membantu pihak-pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga para ibu bapa lah.
3: Ya, ini tercicir atau teruskan ni pada pandangan doktor tentang apa ya?
4: Tentang lebih kepada pendidikan. Murid-murid di sekolah.
3: Jadi, kalau anda nak dengar apa yang doktor akan membicarakan, kita ikuti dulu bahan yang disediakan oleh penerbit kita untuk Curahan Hati dari Rasa Selangor FM. Okay.
5: Diari Rasa.
6: Di sebuah sekolah menengah, seorang guru bimbingan menyimpan senarai nama. Bukan senarai markah, tetapi senarai murid yang mula hilang. Hilang minat, hilang kehadiran dan akhirnya hilang dari sistem persekolahan sepenuhnya. Punca mereka berbeza-beza. Ada yang datang dari keluarga yang terlalu sibuk mencari rezeki sehingga tiada masa untuk bertanya khabar. Ada yang tergoda dengan pendapatan segera, kerja sampingan, permainan dalam talian atau dunia TikTok yang menjanjikan wang tanpa perlu ke sekolah. Ada yang dibuli, ada yang keliru dengan hala tuju hidup dan ada yang sekadar rindukan seseorang yang sudi mendengar. Namun satu perkara jelas, apabila 51 suara daripada pegawai pendidikan, guru, ibu bapa dan murid sendiri didengari. Bukan kemiskinan semata yang menentukan sama ada seorang anak akan bertahan di sekolah atau tidak. Ia adalah sejauh mana keluarga mereka masih berfungsi, masih berbicara masih memantau, masih menjadi tempat pulang yang selamat. Malam ini kita bukan sekadar bercakap tentang statistik keciciran. Kita bercakap tentang bagaimana sesebuah keluarga boleh menjadi benteng pertama sebelum seorang anak sempat hilang arah. Kerana mencegah keciciran bukan tugas sekolah semata. Ia bermula dari rumah.
3: Okey, itu dia bahan yang disediakan oleh penerbit kita untuk tajuk tajuk yang menjadi pilihan ke tetamu kita pada malam ini, tercicir atau teruskan. Kita bersama dengan Dr. Nur Razani Ahmad. Betul lah Malu sebut?
4: Ya, betul.
3: Ke anak murid panggil apa? Dr. Nani?
4: Dr. Nani.
3: Dr. Nani ni bukan saja kat Tanjung Malim. Oh, bila?
4: Bukan saja di Tanjung Malim.
3: Seantero ya. Lah.
4: Seantero, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Jadi kepada anda,
4: okay,
3: kita nak maklumkan selain daripada anda dengarkan rancangan Curahan Hati pada malam ni, mesti frekuensi kami di 100.9. Anda juga boleh menyaksikan secara live di Facebook Selangor FM 100.9 dan juga menerusi live TikTok juga ID yang sama, Selangor FM 100.9. Yang belum follow, silakan jemput untuk follow dan mainkan peranan anda. Anda kalau nak bertanya soalan kepada doktor pun boleh hantarkan saja di live TikTok kita soalan yang ingin anda kemukakan, mesti tajuk tercicir atau teruskan. Jadi daripada apa yang kita dengar, bahan yang disediakan oleh penerbit kita tadi, kita fokus kepada punca, pemahaman isu dan juga jalan penyelesaian. Jadi perlu nak tanya doktor lah untuk soalan yang pertama ni, sejauh mana tah isu keciciran murid sekolah ni serius di Malaysia dan apakah maksud sebenar keciciran? Adakah ia terhad kepada murid yang berhenti sekolah ataupun turut merangkumi murid yang hadir tapi sudah pergi? Hadir tapi sudah pergi tu lain macam bunyinya. Sila doktor jelaskan.
4: Okey, saya fokus yang pertama lah dari segi statistik keciciran. Berdasarkan kajian saya bersifat kualitatif.
3: Okay.
4: So statistik tu kita dapatlah daripada Kementerian Pendidikan sendirilah di Dewan Rakyat ya, pada 4 Februari 2025 sebanyak 13,000 ya keciciran tu berlaku dalam sistem pendidikan pada 2024.
3: Okay.
4: So tinggi kan Abang Long?
3: Ya, betul.
4: So daripada sekolah rendah 1,500 yang tercicir, manakala di sekolah menengah lebih kurang 11,400.
3: Beza yang ketara sangat ya.
4: Ya, sekolah menengah dan sekolah rendah.
3: Mungkin ya, doktor boleh hasil kerja doktor juga. Kenapa bila sekolah rendah tu tak berapa tinggi lagi tercicir tu, tapi bila sekolah menengah tu nampak sangat?
4: Kita lihat dari segi sekolah menengah ni, pelajar dia ada keinginan yang berbeza-beza. Okay. Keinginan untuk bekerja, ada kerjaya sendiri ya, dan juga dari segi faktor sosial budaya juga. Ada yang berkahwin awal
3: kahwin
4: atau
3: muda.
4: Ya, ataupun terlibat dengan tingkah laku ya, tingkah laku yang di luar kawal, contohnya mungkin hamil di luar nikah daripada apa yang terdapat dalam kajian saya.
3: Okay.
4: So perkara-perkara tu menyebabkan di peringkat menengah tu lagi ramai tercicir berbanding di peringkat sekolah rendah. Itu antaranya lah.
3: Jadi selain daripada tu, punca-punca lain yang
4: berlaku juga dari segi aspek tingkah laku murid ya, keinginan mereka untuk bersekolah ya, dikatakan faktor ekonomi tu tak semua faktor ekonomi tu yang menyebabkan pelajar itu tercicir.
3: Okay.
4: Sebab kita tengok pula di dalam aspek kefungsian keluarga. Walaupun kita rasa family tu B40,
3: okay,
4: tetapi oleh kerana keluarga tu mengambil berat terhadap pelajaran ya, mengambil tahu, so anak-anak dia tak tercicir. Ada juga di kalangan yang bukan B40 juga, sekiranya anak itu diabaikan ya, tidak diberi kasih sayang yang secukupnya, tidak bimbing bersama-sama dalam pelajaran pun boleh tercicir juga. So kita selalu anggap kan Abang Long kan, kalau katakan ekonomi tak ada, dia pun belajar pun teruk kan, dia pun cepat tercicir, tapi tak semestinya lah.
3: Okey, hasil kajian doktor dan juga rakan-rakan juga penyelidik juga kan, adakah punca utama ni apa yang berlaku keciciran ni apabila ibu bapa tak main peranan?
4: Ya, dia tak boleh katakan punca utama itu ibu bapa semata-mata. Dia ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan keciciran itu berlaku. Okey, antaranya kita, sebab kajian saya ni lebih kepada bimbingan ibu bapa, tetapi kita tengok ada faktor-faktor luaran, ada faktor-faktor dalam diri family itu sendiri, dalam diri keluarga itu sendirilah. So saya boleh detailkan Abang Long sedikit. Okey, kalau faktor-faktor dalaman keluarga misalnya, okey, so pelajar itu dari awal lagi tiada disiplin untuk belajar. Ya, terutama sekali ketagihan gadget kan sekarang,
3: sekarang
4: daripada dapatan yang saya jumpa, ada pelajar sekolah rendah Abang Long dalam darjah 4 begitu, malam-malam main gadget sampai pukul 2-3 pagi. Okey, so ibu bapa ni bila dah terbiasa, so mereka tak boleh tak boleh dah nak mengawal tingkah laku ketagihan gadget, so lama-lama tak datang ke sekolah, tak boleh bangun pagi dan tak boleh meneruskan persekolahan. Itu faktor diri pelajar itu sendiri. Ada juga faktor-faktor luaran lah yang Abang Long tanya tadi, iaitu dari segi kes-kes buli di sekolah. Juga
3: betul,
4: ada isu yang berkaitan dengan penyakit yang mereka lalui, penyakit fizikal, penyakit mental. Ada juga kaitan dengan sistem persekolahan tu sendiri. Kadangkala saya ada satu kes, mungkin rare lah kalau Abang Long dengar kan. Pelajar ni dah tercicir ketika tingkatan 2. Saya sendiri berjumpa lah dengan beliau. So bila saya berjumpa, dia tercicir tingkatan 2, dia dah berhenti sehingga SPM. Dia ambil tindakan untuk tarik diri daripada persekolahan, dan dia sambung pula untuk ambil SPM tingkatan 5. So kita nampak ada faktor-faktor luaran yang kita anggap ya, tak semualah berlaku kan pada pelajar tersebut.
3: Okey, kalau tadi Abang Long tanya tentang hadir tapi hati sudah pergi, ni apa maksudnya tu? Sebelum kita nak berehat ni,
4: dia macam kita anggap kita ada di situ. Okey, dari segi fizikal je kita ada.
3: Pergi je.
4: Pergi saja. Okey, mak
3: pergi
4: kata
3: pergi takut
4: ke sekolah. Mak kata pergi ke sekolah, mak bagi duit, pergi ke sekolah. Tapi apa dia buat di sekolah? Apa keinginan dia untuk datang ke sekolah? Apa matlamat dia untuk datang ke sekolah? So perkara ini kita nampak tak semua pelajar ada keinginan yang baik untuk berada di sekolah.
3: Jadi asbab tu juga boleh menjadikan seorang pelajar tu tercicir.
4: Betul. Kurang dah, hilang minat.
3: Betul. Okey, lepas ni banyak lagi sebenarnya kita nak tanya pada doktor tentang tajuk curahan hati dari rasa pada malam ini, ya, tercicir atau teruskan. Jadi kepada pendengar-pendengar kita, kalau nak telefon, boleh tanya sendiri kepada doktor di 0322873203 ataupun 0322873204, ataupun anda boleh bertanyakan soalan mesti live TikTok kami di Selangor FM 100.9. Kita berhenti bersiarat seketika, lepas ni kita kembali lagi.
7: Diari Rasa.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Okey doktor, ini lagu terbaru dan dengan Ultimate dan juga Adam Nukris, Pegang Tangan. Okey, berdasarkan lagu tadi jugalah, belum percaya banyak juga kes yang mungkin doktor sendiri pernah alami, di kalangan pelajar-pelajar kita ni yang tercicir, yang malas pergi sekolah sebab faktor kesihatan mak dan juga ayah. Nak jaga, alasannya nak jaga mak dan juga ayah. Tak apa, Along tak sekolah, adik-adik pergi sekolah, Along jaga mak ayah. Ada tak doktor kes-kes macam ni?
1: Okey, sepanjang saya menjalankan data collection ataupun kita panggil pumpulan data,
0: okay,
1: ada satu kes yang saya dapati dia menjaga ibu dia dalam pantang.
0: Okey.
1: Okey, selama dalam pantang kalau pantang orang di beberapa negeri ni dia lama kan, 40 hari.
0: Kedah lain pantang.
1: Kedah lain kan.
0: Lain,
1: ada setengah orang tak pantang langsung kan. Tapi ni pantang yang pantang di di beberapa negeri ya. So dia menjaga sepanjang proses pantang tu dan dia tidak hadir ke sekolah.
0: Okey.
1: So dia sebagai anak sulung tapi pelajar ni pelajar yang cemerlang di sekolah.
0: Okey.
1: Mendapat nombor 2 dalam tingkatan 4 lah pelajar ini. So saya nampak di sini keciciran dia dia tak keluar lagi daripada sistem sekolah tetapi bibit-bibit untuk dia ponteng untuk dia tercicir tu ada. So kita nampak di sini kan anak itu dia ada satu perasaan di mana tak sanggup kan tengok adik-adik ada 3-4 orang lagi di bawah kan. Dia juga menjaga mungkin menjaga ibu dia yang dalam pantang, mandikan ataupun basuh kain dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita rasa macam waktu umur yang macam tu kan perlu hadir ke sekolah tetapi atas kesudian dia untuk bantu.
0: Dia rasa tanggungjawab.
1: Dia rasa tanggungjawab dan saya tak katakan ibu tu ambil kesempatan kepada anak 100% sebab setiap budaya di rumah tu mungkin Abang Long akan tanya ayah dia di mana. Okey.
0: Saudara
1: mara yang lain macam mana ya? Jiran macam mana ya? Tapi oleh kerana struktur keluarga tu, struktur keluarga tu sendiri yang menyebabkan mungkin ayah ada sesuatu keadaan yang tak boleh menjaga, mungkin di sudut pekerjaan ataupun ada keadaan yang alasan-alasan yang pelbagai, so dia ambil tanggungjawab untuk bersama dengan ibu dia. Tapi apa yang best thing, yang terbaik ibu ni buat, pelajar ni juga belajar secara online. Maksudnya ibu dia yang dalam pantang tu kita nampak macam negatif lah kan, sebab dia menjaga anak, anak menjaga ibu dalam pantang, tapi dalam masa yang sama ibu mencari nota-nota ya untuk pembelajaran anak dia. Sebab tu anak dia cemerlang di situ dan mereka pun golongan B40 yang kita anggap dekat dengan keciciran tetapi masih boleh meneruskan pembelajaran dengan cemerlang juga.
0: Okey, kita nak kembali kepada bahan yang disediakan oleh penerbit tadi kita dengar kan. Okey, daripada kajian yang doktor kan. Kita kenal pastilah kefungsian keluarga itu sebagai kategori teras ya dan tonggak utama pencegahan keciciran. Jadi boleh doktor jelaskan kenapa keluarga dilihat lebih penting berbanding faktor kewangan semata dan apakah tiga dimensi kefungsian keluarga yang paling kritikal.
1: Okey. So kalau kita tengok di sini kan, saya Abang Long dan penerbit juga hadir daripada keluarga kan. So kita bermula mengenali ikhra' yang pertama sekali ialah keluarga.
0: Betul.
1: Hatta kita nak belajar baca Al-Quran, kita tak boleh mengharapkan orang lain nak ajar anak kita baca Al-Quran. Begitu juga dengan kefungsian keluarga. Di mana kalau sistem pendidikan tu dah cantik di sekolah, cikgu dah bekerja-kejaran ni anak-anak masuk kelas apa semua. So bagaimana mak bapak ni juga nak bekerja-kejaran dengan anak dia supaya anak dia boleh fokus untuk belajar. Itu yang saya nampak lah. So tiga perkara tadi kan yang Abang Long tanya tadi. Yang pertama dari segi aspek keluarga tu ambil tahu terhadap situasi anak-anak. And then dari segi amalan keibuapaan, melatih anak-anak tu untuk dekat dengan pendidikan. Cuba Abang Long bayangkan dulu kan, Abang Long berada di sini. Macam mana ibu bapa kita balik tanya kakak belajar apa hari ni, duduk sama-sama kan. Cuma malam ni kita tak boleh duduk sama anak kita lah sebab kita berada di konti kan. Tapi kita akan cari masa itu untuk bersama dengan anak-anak supaya mereka rasa mereka tak susah seorang. Macam anak saya ada sedikit lemah matematik. So untuk menggalakkan dia rajin belajar matematik, kita tak boleh kata kakak pergilah hafal sifir, pergilah buat itu, pergi buat ini, mak buat apa. mak mengarah aja kan.
0: Tak boleh. Tambah-tambah sistem pembelajaran kita dengan anak sekarang nak berbeza. Dah berbeza dah ni.
1: Ya, dah berbeza. So, kita tak boleh lepas tangan mengharapkan sekolah sahaja buat something. Kita pula yang kena duduk. Okey, ibu boleh tolong yang ini. Ibu boleh tolong yang ini. At least walaupun kita tak pandai matematik yang susah-susah formula dia, kita boleh duduk bersama dengan dia untuk be there, ya, untuk mereka didengari dan
0: bagi
1: yang
0: semangat.
1: Bagi semangat. Yang terakhir dari sudut komunikasi keluarga, saya nampak ibu bapa ni dia percaya kepada anak-anak dia, ya, tidak ada kita panggil peneguhan, ya. Pemantauan tu penting, Abang Long. Katakanlah saya pernah ada kes, ya, Abang Long, ya, di mana pelajar ni yang saya sebut di awal mukadimah tadi terjebak dengan ketagihan
0: Gadget.
1: So, di peringkat sekolah rendah, tahun 4, cuba Abang Long bayangkan, ya, dia bermula ketagihan tu, apa yang ibu dia buat? Kan, mula-mula beri gadget, betul?
0: Betul.
1: Lepas beri gadget, kita nak buat apa? Abang, jangan main gadget, tidur, betul? So, adakah itu memadai? Okay, jawapan saya tidak, betul? Contohnya, katakanlah gadget itu boleh ditengok ketika waktu cuti sekolah. Betul. Ataupun weekend.
0: Hari weekend. Hari Sabtu, kita pun, ayah ibu pun ada bersama dengan anak.
1: Ada bersama dengan anak. So, kalau weekdays, hari sekolah, tak boleh langsung. Tanpa ada keperluan. Itu maksud saya.
0: Betul.
1: So, siapa yang nak pantau kalau bukan kita sebagai ibu bapa? Itu tiga elemen yang saya rasa benda tu agak kurang. Mungkin alasan ibu bapa disebabkan kerja shift, puan, ya. Disebabkan oleh saya ni banyak kerja lain, kena outstation dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya kita ambil masa itu untuk bersama dengan mereka. Itu apa yang saya praktiskan juga. Mungkin apa yang, ya, ibu bapa kita lalui lah dengan kita pada satu masa dulu.
0: Okey, sebelum kita nak raikan soalan daripada rakan-rakan pendengar kita ni, ada abang nak tanya juga. Abang percaya doktor ada buat kajian tentang isu ini, sebab tu malam ni kita berbicara tentang tercici ataupun teruskan. Jadi model bimbingan keluarga yang dikatakan mempunyai tiga peringkat: pencegahan untuk sebuah keluarga, intervensi untuk keluarga berisiko, dan juga pemulihan untuk murid yang sudah tercici. Jadi betul, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada pendengar kita secara ringkas bagaimana model ini boleh dipraktikkan oleh keluarga yang biasa dekat rumah, walaupun doktor dah terangkan sikit.
1: Okey, kita lihat kepada risiko-risiko ataupun keadaan semasa anak-anak kita. Kita mengenali kan anak kita, Abang Long.
0: Betul.
1: Anak aku ni dia di tahap mana? Dia minat tak belajar? Okey, minat. Mungkin elemen pencegahan tu kita dah terap dah. Apa dia yang kita nak cegah? Nak cegah dari segi tak buat kerja sekolah, ya, tak hadir ke sekolah tanpa sebab, ya, tak terlibat dengan mungkin ponting-ponting yang tidak ada sebab.
0: Kadang-kadang mak minta mak bercakap yang perempuan-perempuan kadang-kadang segugut sikit dia.
1: Tak nak datang, kan? So, kita nampak, ya, ada kes yang malas ke ataupun tak minat ke sekolah, kan? Ada Abang Long kata tadi. So, kalau malas, contohnya cuti sekolah dah lama, nak datang pula buka sekolah hari Isnin. Kita rasa, ya Allah, malasnya.
0: Lemau dia terlebih.
1: Lemau. Itu sekejap sahaja faktor tu. Tapi kalau katakan nampak ciri-ciri itu tidak dikawal dari awal, kan, daripada pegang gadget 1 jam, dibiarkan sampai 3 jam, dibiarkan sampai ke tengah malam, so itu pencegahan tu tak jadi dah kat situ. Kita perlu kepada peringkat pemulihan, iaitu peringkat ketiga. Kalau di peringkat intervensi tu, di peringkat kedua, ya, Bang Long, dia dah ada dah nampak ciri-ciri dah nak tersingkir. Ya, ada nampak dah ciri-ciri mengabaikan pendidikan, ada nampak dah ciri-ciri tingkah laku yang tidak berminat untuk masuk ke dalam sistem. So, apa kita buat? Pihak sekolah memang banyak buat TikTok, kita panggil apa tu, ziarah cakna, tempat yang paling pihak sekolah ambil cakna.
0: Dah curi masa cikgu-cikgu nak mengajar pelajar lain, terpaksa nak mengalihkan kes awak.
1: Betul. Itu kes-kes kaunselor lah. So, kaunselor ni mereka tak mengajar di sekolah. So, mereka ada ruang peluang untuk ziarah murid-murid yang di peringkat kedua. Dia tu maksudnya, ya. Perlu kepada peringkat intervensi. Intervensi ni maksudnya kena buat something lah untuk mereka bergerak kepada keadaan yang baik. So, dan yang ketiga, tahap tier 3, pemulihan ni memang saya sebut dengan Abang Long tadi, tak hadir 3 bulan, ya, tak hadir sebulan jaga ibu dalam pantang, ya. Kita tak boleh dah kita anggap perkara ini kita abaikan. Ada yang saya cerita di awal tadi, daripada berhenti dua tahun dan sambung balik semasa SPM, perkara itu kita memang galakkan mereka untuk persekolahan semula. Kalau katakan mereka berhenti tanpa sebab, ya, ataupun dengan niat sukarela kan nak berhenti, tapi pihak sekolah ni cakna untuk memanggil mereka untuk teruskan pembelajaran.
0: Maksudnya dari segi sistem pendidikan negara kita, walaupun mereka dah tercicir 2 tahun tapi masih lagi boleh kembali.
1: Boleh kembali. Itu atas budi bicara kan. Nanti kita akan rujuk dengan apa nama garis panduan KPM jugalah. Tapi dalam kes kajian saya, ada yang dah stop 2 tahun ya, daripada tingkatan 2, 3 dan 4 masuk balik tingkatan 5 semata-mata untuk ambil SPM dan ada sijil. Mahal tu sijil SPM. Betul. Apa nama Abang Long kan?
0: Abang Long punya pun elok lagi.
1: Elok lagi kan? Duduk frame kan? So ya, daripada anak-anak kita yang tak ada sijil tu, at least bolehlah, bukanlah kata 100% bergantung pada sijil, tetapi ya, mereka ada masa depan yang lebih baik kalau mereka belajar ya, tambah ilmu ya untuk kehidupan mereka.
0: Okey, kita berhenti beristirahat seketika. Lepas ni kita nak raikan ya soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Kalau anda rasa nak telefon pun terus, boleh sembang terus dengan doktor ya, Dr. Norazani Ahmad, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim. Kita kembali selepas ini.
2: Diari Rasa.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak murid semua yang juga sedang menyaksikan Abang Long dan juga tetamu untuk rancangan Curahan Hati dari Rasa pada malam ni. Kita bersama dengan Dr. Nora Zani Ahmad, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan kita percaya ramai juga di kalangan cikgu-cikgu juga yang tengah menyaksikan, kan? Macam Mang Anggur daripada Singapura, Cikgu Sharifah Nolia pun ada juga, Seremi Harada, orang Bera juga hadir dari Pahang mendengarkan cerita kita pada malam ini. Ni kata Cikgu Noli, selamat berganti Balong. Ada orang Tanjung Malim, ya? Dia cakap, Berang hadir, dia cakap. Dia duduk Berang. Alhamdulillah. Biasa sampaikan Berang, kan?
1: Dekat sangat tu.
0: Okey, kita berbicara tentang tercici atau teruskan ni, Doktor, kan? Dari segi definisi Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Definisi.
1: Okay. Definisi dia, murid ni dia tercicir sebelum, kalau sekolah rendah, dia tercicir sebelum dia mencapai tahun 6 kalau sekolah rendah.
0: Okay.
1: Kalau sekolah menengah, dia tercicir sebelum dia SPM. Itu definisi keciciran lah. So dalam keciciran ni dia ada melibatkan beberapa punca lah, saya sebut tadi kan, ada tercicir disebabkan oleh tindakan tata tertib lah. Sebab Abang Long tanya tadi kan, kalau sakit macam mana, doktor? Kalau sakit itu dan ada surat doktor, macam anak saya sendiri ada pembedahan kan, cuti sampai dekat sebulan, so itu kita tak anggap sebagai tercicir. Sebab mereka berlaku situasi yang kita rasa ada surat doktor kan, dan bukan macam kita bekerja jugalah, kiranya bukan sebab kita tak nak hadir bekerja disebabkan faktor kesihatan.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita lihat yang seterusnya lah dari segi dalam tempoh tersebut, kita tengok ada 30 hari dan juga ada 10 hari. 10 hari itu maksudnya dia direct. Direct itu kita panggil apa, secara berterusan.
0: Berterusan, cuti panjang.
1: Tanpa sebab yang munasabah lah. Okay? Kalau sebab sakit tu kisah lain lah kan. So kalau dalam konteks 30 hari pun yang berselang-seli, tetapi 30 hari juga dikira sebagai dia dah boleh dah diambil tindakan kepada pihak sekolah lah. So dia akan ada intervensi mengeluarkan 3 kali surat amaran secara berkala. So pihak sekolah akan kenal pasti murid-murid yang macam ni, amaran pertama, amaran kedua, amaran ketiga. Bila dah sampai amaran ketiga tu mungkin akan diberhentikan.
0: Okey, itu ya mengenai sebab-sebab yang dikatakan tercicir. Alright, kita nak raikan ini pendengar kita Puan Ain dari Shah Alam, doktor. Anak saya yang berusia 15 tahun asyik dengan telefon. Ini kes tadilah, macam doktor sebut tadi.
1: Ya, betul.
0: Gadget kan. Jadi anak saya berusia 15 tahun ni asyik dengan telefon sampai pukul 3-4 pagi. Dan markah sekolah dia pula semakin merosot. Jadi bila saya tegur, dia jadi macam apa, defensif. Jadi bagaimana saya nak kawal Puan Ain ni nak minta doktor kongsikan macam mana nak kawal ketagihan gadget ni tanpa merosakkan hubungan kami. Tengok, ibu ni dia sayang ke anak dia kan, dia nak minta macam mana cara yang terbaik agar hubungan dia dengan anak tu tak clash.
1: Okey. So saya boleh katakan di sini, pelajar ni dah ketagih kan, sampai pukul 3 pagi. Kalau yang belum lagi tu boleh kita buat peraturan kan untuk dia ikut. Tapi bila dia dah ketagih sampai ke tahap begitu, kita perlukan beberapa pihak lain yang boleh membantu jugalah.
0: Yeah. Ya,
1: bagi pihak ibu bapa, kita panggil bercakap dari hati ke hati.
0: Okey.
1: Okay? Dari hati ke hati. Begini, mungkin anak kita nak panggil apa? Begini Siti, ya. Okey, Umi nampak Siti dah sekarang
0: Siti
1: ni.
0: Siti tu dah lama. Ni anak yang baru.
1: Anak yang baru. Izora. Okey, Izora. Selalunya anak lelaki lah kan kalau tengok. Oh sorry ya.
0: Atau
1: jantina pula kan. Okey, Umi nampak
0: Farid.
1: Minta maaf ya Farid. Okey, bukan nama sebenar ya Farid. Okey. So kita bercakap dari hati ke hati. Okey, dalam teori tingkah laku, kita boleh juga buat bukanlah punishment yang berat. Maksudnya kalau Farid kita buang apa kesukaan dia. Okay, contohnya, kalau Farid tengok sampai pukul 3, apa benda yang dia suka? Dia suka apa? Tengok TV ke, makan kegemaran, mungkin makan muak tak sanggup kan, tak bagi kan? Kita kurangkan minat dia tu, kurangkan minat dia, apa yang dia suka, kita tarik balik apa yang dia, kita tak suka yang dia buat.
0: Kalau cara menakutkan, boleh tak?
1: Kalau menakutkan
0: macam baru-baru ni ada kes yang remaja dia kena mind stroke tu. Sebab dia lebih berjaga waktu malam.
1: Kadang-kadang pelajar ni dia sedar benda tu. Dia sedar kesan tu ya. Tetapi oleh kerana dia ketagihan, kita dah perlu ambil alih ya cara dia berfikir, cara dia bertingkah laku. So saya katakan tadi Umi pegang gadget ya mulai hari ni Farid. So kalau Farid nak gadget ni, Umi hanya akan bagi pada hari cuti. Okay? Kalau kita hanya menegur saja, Farid, bagi, jangan main malam, esok Umi dah tak nak tengok, tapi gadget tu masih ada tak di tangan dia? Masih ada. Kalau masih ada, apa berlaku? Dia tidak akan tukar tingkah laku tersebut.
0: Maknanya kalau ibu ayah nak pujuk anak tu, dia kena pegang sendiri handphone tu.
1: Pegang sendiri gadget, handphone tu. Gadget tersebut. Ambil.
0: Nanti hari Sabtu Ahad ambil balik. Rekod dalam buku kan?
1: Ya, betul.
0: Kau berapa dia ambil, hantar balik.
1: Betul, apa dia ambil, hantar balik. Itu ialah kita menyekat apa yang dia minat. Yes. Kan? So, kalau dia buat benda baik, kita bari dia tengok balik gadget tu. Tapi dengan ada pemantauan daripada kita lah. Tapi tengok juga Abang Long ya, tahap tu bagaimana. Kalau pelajar sekolah menengah ni, dia lain sikit lah. Kalau pelajar sekolah rendah, saya rasa untuk pemantauan tingkah laku yang begitu sangat berkesan lah.
0: Tapi cara yang terbaik, jangan gunakan kekerasan lah. Pujuk, tak kira lah yang sekolah rendah ataupun sekolah menengah, pujuk yang terbaik.
1: Ya. Kekerasan ni walaupun dia ikut cakap kita, tetapi dia makan dalam. Ya, dia boleh mengguris. Ya, mengguris.
0: Okey, ini soalan seterusnya daripada Cik Man daripada Kelang. Okay. Assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam dan juga doktor. Okey, anak saya baru 16 tahun, baru berhenti sekolah. Dia cakap dia nak kerja sebagai rider sebab katanya boleh dapat RM50 sehari. Lebih baik dari duduk kelas. Tu anak dia cakap lah. Jadi bagaimana? Dia tanya kan, bagaimana saya nak jelaskan supaya kepada dia risiko panjang tanpa dia rasa saya menghalang rezeki dia.
1: Okey. So kita kena lihat juga ya Abang Long, kenapa faktor anak-anak ini nak mencari rezeki. Okey. Satu, kita boleh jangkakan apa yang dia dapat tu tidak cukup. Okey. Satu lagi, di atas faktor minat yang sementara. Contohnya kumpul duit untuk beli handphone, kumpul duit untuk dapatkan ganja yang lain.
0: Dia minta dekat mak ayah tak dapat.
1: Tak dapat.
0: Jadi cara terbaik nak beli sendiri.
1: Ya, macam kes kajian kami, ya, nak beli motor. Simpan untuk beli motor dan simpan untuk beli handphone-handphone yang berjenama. Semua handphone berjenama lah kan, maknanya yang mahal. So mereka tak dapat duit poket yang mencukupi dan ibu bapa pun tak mampu untuk membeli apa yang mereka inginkan. So mereka sanggup ya balik sekolah tengah hari, bekerja mungkin rider, kerja di kedai makan, serve makanan dan sebagainya, cuci
0: Sabtu,
1: pinggan.
0: Sabtu Ahad kerja sebagai waiter apa ni, kena kahwin.
1: Ya, betul. Ya, tapi ini Sabtu Ahad tu kira boleh lagi lah kan, sebab hujung minggu. Tetapi ini waktu balik bersekolah. Ya, buka baju sekolah, pergi ke kedai makan, jadi inilah cuci pinggan dan sebagainya, dan dapat sehari 50, mereka sanggup dia bekerja begitu. So itu saya katakan, kalau Abang Long tanya ya, pendengar tanya tadi, apa yang kita nak buat, kita lihat kepentingan masa sekejap itu berbaloi atau tidak untuk dia korbankan ya demi apa yang dia akan capai lah pada 5 tahun akan datang. Cuba bayangkan ya Abang Long, saya tak kata rider ni tak okey, sebab dengan ada rider lah kita boleh beli makanan online kan.
0: Betul.
1: Boleh beli Foodpanda dan sebagainya. Namun kalau tak ada rider susah juga. Tapi kalau rider yang kita rasa kerja part-timers ya, so kita naklah galak anak kita ni dapat pendidikan ya, dapat pekerjaan yang
0: stabil. Habiskan sekolah dulu
1: dan baru uruskan untuk sepenuh masa jadi rider. So boleh membantu ekonomi jugalah kan. InsyaAllah.
0: Jadi apa yang doktor kongsikan tadi, moga Cik Azman dapat lakukan kepada anak Cik Azman. Okey, kita rehat 1 minit, lepas ni kita kembali lagi.
2: Okey. Tahu ni apa hal? Tonton.
3: Awak kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat saya tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Okey, doktor okey tu?
1: Okey, boleh lagi. Alhamdulillah.
0: Itu kita ya. Boleh kongsikan masalah anda. Okey, mesti curah hati pada malam ini dari Rasa bersama dengan pendebek kita Zila. Ini soalan seterusnya daripada Puan Rina. Pendengar kita dari Kajang. Saya seorang ibu tunggal dan bekerja shift. Jadi masa dengan anak sangat terhad. Jadi saya risau. Saya risau dia rasa diabaikan walaupun saya dah cuba sedaya upaya saya. Dan apa yang boleh saya buat dalam masa yang terhad ni untuk pastikan dia masih lagi rasa disokong.
1: Okey. So tahniah jugalah dekat Puan kan. Walaupun Puan rasa Puan memang berada mencari rezeki kan untuk anak bekerja shift ya. Okay. Tetapi dalam masa yang sama Puan terpanggil ya. Itu kesedaran tak semua ibu bapa ada. Terpanggil untuk nak membantu anak, berada bersama anak. So kalau kita katakan waktu shift sekarang ni ikutlah kepada pekerjaan tertentu, kita nak Puan cari masa quality time dengan anak tersebut.
0: Okay.
1: Okay, quality time pada setengah orang. Okay, kalau Abang Long bekerja malam, quality time Abang Long dengan anak-anak waktu mana? Waktu petang mungkin, ya, ataupun waktu pagi sebelum ke sekolah. So apa kita bisikkan pada anak sebelum kita pergi sekolah? Doa apa yang kita baca, kita hembus dekat ubun-ubun dia waktu dia pergi sekolah? So maksudnya Puan di sini, doa tu satu yang baiklah ya, untuk anak sepanjang masa waktu bekerja. Quality time dengan anak tu juga perlu. Quality time ni bukan seperti kita anggap duduk membaca sahaja bersama dengan dia. Mungkin boleh ajak dia untuk buat kerja-kerja yang boleh mendekatkan diri dengan anak tersebut.
0: Kalau yang perempuan ni kan, perempuan tu boleh ajak ke dapur.
1: Sambil-sambil menolong ibu dekat dapur ya. Boleh juga bercakap ya. Okey adik, tolong Umi lipat baju hari ni. Ya, bercakap, Umi apa yang seronok? Ya, Siti di sekolah apa yang seronok Siti buat di sekolah? Okay, kawan-kawan macam mana kan? So quality time tu sangat penting walaupun masa tu mencemburui kita. Kita nak macam ada roh lah dalam keluarga. Roh yang mengambil tahu ya apa anak dia buat, apa yang anak dia lalui walaupun Puan bekerja shift.
0: Mungkin pandangan Abang Long sendiri mungkin boleh bagi apa yang dia impikan.
1: Ya.
0: Kan, bawa dia berjalan.
1: Sekali-sekalalah.
0: Sekali-sekalalah.
1: Kan? Tapi kita ada handphone kan. Kita ada, kalau anak tu ada maklumat ataupun boleh berhubung dengan kita lah melalui telefon ya. Tapi kalau katakan duduk dengan kita di rumah, kita mungkin boleh luangkan masa.
0: Ini satu soalan daripada Cik Adam ni. Ini perlu abang-abangnya kemukakan. Yang tak sempat jangan marah ya. Ini mana sempat kita raikan persoalan, pertanyaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Soalan daripada Cik Adam, ini dekat je Petaling Jaya. Selamat malam Abang Long dan juga doktor. Anak saya kerap dibuli di sekolah. Ini kes berat ni ya. Anak saya kerap dibuli di sekolah dan sejak itu dia mula ponteng kelas. Okay, jadi sekolah kata mereka dah ambil tindakan. Tapi anak saya ni masih lagi tak selesa nak ke sekolah sebab mungkin ada perasaan takut kan. Jadi sebagai ibu bapa, bagaimana saya boleh membantu tanpa membuatkan keadaan menjadi lebih rumit?
1: Okey.
0: Mungkin doktor boleh kongsikan juga pengalaman doktor sendiri mengendalikan kes-kes macam ni.
1: Apa yang saya buat kan, kalau dalam kes keciciran ni, tak adalah kes dibuli tu. Cuma dari segi apa yang pernah saya lalui lah dengan pelajar murid di sekolah, kita ibu bapa sama ibu bapa ni kena duduk bercakap. Katalah anak kita dibuli oleh CA ya. So kita tak bolehlah nak terus kepada CA ya. Kita mengadu kepada ustazah ataupun guru kelas. Guru kelas kata kami dah nasihat dah. Ya. So bila kita cakap dengan ibu kepada murid yang membuli tersebut, dia pun beritahu kita bahawa okey, dia dah nasihat anak dia dan tak akan berlaku dah benda tu. Cuma itu dengan yang membuli. So kita dengan anak kita macam mana? Macam mana kita nak bagi tahu pada dia bahawa kita dah ambil beberapa tindakan ya untuk dia dijaga. Contohnya kita kata dengan dia bahawa Umi dah bagi tahu ustazah ya, dah bagi tahu sendiri ya ibu kepada pembuli tu. Maksudnya cakaplah ni kan depan dia. Dan kalau ada berlaku lagi benda tu, kamu boleh cakap dengan saya semula. Maksudnya dia mengadu, dia ada tempat untuk didengari. Kadang-kadang ibu bapa ni kan, tak tahulah masa zaman dulu, kalau kita mengadu, kita dibuli, kita yang kena balik.
0: Betul, betul.
1: Zaman sekarang, kalau anak-anak mengadu, kita tak boleh dah, ala kamu tu lembek sangat. Ya? Apa kata kalau kamu jeling sikit ke, lawan sikit ke kan? So perkara macam tu kita tak boleh ambil sambil lewa lah zaman sekarang. Sebab buli ni pun ancaman dari dalam juga. Ya, nampak macam elok sahaja, tetapi di dalam ada dendaman, ada ketakutan, ada trauma pula kepada orang yang dibuli tersebut. So waktu tu ibu bapa kena tanya dia, ketakutan yang bagaimana. Bila adik masuk dalam kelas, ada terbayang muka dia. Dia dalam kelas kakak katakan. Ya? Dia duduk di mana? Dia dalam kelas. Di hujung. Saya duduk di sini. So, waktu mana biasanya dia mengambil kesempatan untuk membuli? Kadang-kala kan, kalau ada murid-murid lelaki dibuli waktu di dalam tandas.
0: Betul.
1: Sampai pelajar tu tak nak pergi sekolah sebab tak boleh nak ke tandas. Abang Long bayangkan
0: fobia,
1: kan,
0: fobia.
1: Bila masuk ke tandas seluar hilang. Macam mana nak buat tu?
0: Dia bukan buli ganas ya, buli
1: mengusik tu. Buli mengusik. Masuk tandas, gantung seluar, tiba-tiba seluar tak ada. Rasa abang Long berani lagi tak esok nak pergi sekolah. Kan, dia akan rasa kesan kepada tingkah laku tersebut. So, kalau katakan aduan tu telah diberikan pihak sekolah dan murid yang mengambil ya tingkah laku yang begitu, boleh dipanggil dan diberi nasihat, dan anak kita kena bantu dia untuk keberanian lah. Kalau saya bukanlah suruh anak saya belajar silat, tetapi kena cari punca buli tu di mana. Ya, kat mana yang awak selalu dibuat kan? Mungkin datang ke tandas bawa rakan untuk inilah, untuk bersama teman. Tempat-tempat yang kita rasa boleh ya pembuli itu ambil kesempatan.
0: Jadi bab buli ni bukan saja pelajar je, mana mak bapak, mak ayah kena main peranan betul-betul dengan pihak sekolah agar pembuli diambil tindakan. Kalau tidak, anak kita akan jadi keciciran, tercicir daripada terus kata orang bersekolah. Kita kembali selepas ni doktor, boleh eh? Betul. Untuk talk set kita yang terakhir, insyaAllah.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga, atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okay, ni lagu baru dan dengar daripada Irzar Hanzi, lagu yang berjudul Dari Bawah. Sekarang dah pun 10.07 minit malam. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Norazani Ahmad, yang pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia UPSI Tanjung Malim. Dan kita masih lagi bersiaran secara langsung di Facebook Live Selangor FM dan juga di Live TikTok Selangor FM. Okey. Jadi kita dah berada di penghujung dah, Doktor.
1: Sekejap je kan.
0: Kita ambil masa lebih kurang satu jam untuk rancangan kita ni. Jadi daripada apa yang kita bincangkan tercicir ya, tercicir ataupun teruskan tajuk kita mesti curahan hati pada malam ni. Banyak kes tercicir ni yang Doktor sendiri dapati buat kajian ya, banyak berpunca daripada pelajar-pelajar yang terlibat kes buli ataupun sebab-sebab faktor lain.
1: Sebab faktor-faktor lain.
0: Antaranya, yang nombor satu.
1: Dia tidak ada nombor satu, nombor dua. Sebab ini kajian kualitatif, tapi okay, kita ambil daripada peserta-peserta kajian yang 51 orang.
0: Oh, 51, okey.
1: 51.
0: Kenapa ya, 51, tak 52, 53? Dia ada sebab tu kadang-kadang.
1: Kadang kita dapat juga daripada kita pergi turun ke JPN-JPN. Ya, dan mereka sendiri yang namakan sekolah mana yang kita nak kena pergi. Murid mana yang kita nak nak interview kan, ibu bapa mana yang kita nak pilih. Kita tak boleh sesuka hati untuk untuk apa nama buat pilihan tersebutlah.
0: Jadi macam kajian yang didapat, apa dijalankan, mendapati punca utama?
1: Punca
0: ataupun sebab ataupun macam mana sebut ya, selain pada buli tadi.
1: Selain pada buli tadi, itu faktor yang saya katakan tadi, faktor yang bekerja, ya, faktor family,
0: faktor
1: menguruskan
0: ekonomi,
1: keluarga. Tapi bukan faktor itu berdiri sendiri. Okey, dia ada faktor yang saya ceritakan di awal tadilah, faktor luaran.
0: Disiplin?
1: Faktor disiplin, faktor tingkah laku. Tingkah laku murid yang termasuk daripada buli dan sebagainya tadi jugalah, ya, termasuk. And then faktor daripada dalam struktur keluarga itu sendiri. Okey, hilang minat, ya, terlibat dengan gadget, ya, faktor tingkah laku. So faktor-faktor ni kita tak ada mengira dari segi kuantiti, quantify, tetapi kita dapat daripada peserta yang kita pergi buat kajian tu di lapangan.
0: Jadi mungkin doktor boleh kongsikan juga bagaimana ibu bapa ni dia nak membezakan antara anak-anak yang sekadar malas sekolah sekejap dengan anak-anak yang benar-benar berisiko tercicir.
1: Okey. So kita tengok kepada kebiasaan anak-anak itu sekarang. Contohnya pagi

0: esok. Okay. Ada drama tak pagi-pagi esok? Tahu drama kan? Drama ni quote and quote lah maksud saya kan? Ada drama tak pagi esok? Kalau katakan drama pagi esok sakit perut, katakan. Mm-mm. Cuba kita tanya, kenapa akak sakit perut? Mm-mm. Kan? Kadang-kala kerja rumah tak siap. Ya?
1: Sebab?
0: Ada cikgu yang dia nak hadap pada besoknya. Ya? Cikgu yang...
1: Jadi alasan dia sakit perut?
0: Sakit perut. Okay? Maksudnya itu faktor sementara. Okay? Faktor sementara. So ada yang juga faktor ni memang dah develop lama. Lama ni maksudnya daripada tahun 1 macam tu, tahun 2 macam tu, tahun 3 macam tu. Adakah itu malas kejam? Tentunya tidak kan. Itu memang sudah sampai ke tahap berisiko. So kalau kita tengok Alah Bisa Tegal biasa, nak pergi sekolah ni perlukan pengorbanan kan. Kalau anak-anak kecil tidur pukul 3 pagi, macam mana nak bangun pagi, solat subuh ke tidak, boleh uruskan diri ke tidak, iron baju ke tidak. So benda-benda tu akan terkait antara satu sama lain. Kalau ada murid-murid yang kita kata malas kejap macam saya sebut di awal tadi, mungkin cuti lama, seronok holiday, dia akan kata, kenapa esok dah sekolah? Saya macam tak nak pergi sekolah lah. Kan? And then dia pergi juga dalam keadaan terpaksa mungkin. Tapi malas itu hanya seketika. Yeah. Dia nak juga kembali ke sekolah. Rakan-rakan ni dah memanggil-manggil. Ya. Dia nak kata, okay, Umi, saya tak buat lagi ini, saya tak pandai itu. So, maknanya dia nak kepada pembelajaran tersebut. Tetapi, kalau yang berisiko ni, Abang Long, kita dah nampak, kalau kita kata beli baju baru pun dia...
1: Dia dah tak nak, dia dah tak minat.
0: Dia dah tak minat, ya. Dan dia suka kepada hobi-hobi dia yang tidak berkait dengan pendidikan. Apa hobi yang tak berkait dengan pendidikan? Mungkin dia ada semangat untuk memancing, ya, kanak-kanak, ya. Balik sekolah memancing. Hari tu tak pergi sekolah, ya. Kita tanya buat apa? Pergi memancing. So dia ada hobi-hobi yang kalau tidak dipantau lah, maksud saya, nah. So anak-anak itu akan buat perkara yang tidak sepatutnya. Kalau tak pergi sekolah, apa yang dia buat di sekolah? Itu yang kita kata berisiko tu, maknanya bukan hari ini sahaja yang berlaku. Dia dah ada bibit-bibit. Bibit-bibit perlakuan yang menyebabkan dia dah dalam konteks akan tercicir ataupun risiko keciciran.
1: Okey, jadi yang terakhir, Doktor, sebagai rumusan lah, ataupun kita nak cari jalan penyelesaian terbaik agar bab tercicir ni, tercicir ni dapat kita atasi bersama, dan kita akan pastikan anak-anak kita bersekolah ni mereka akan meneruskan pembelajaran mereka. Rumusan daripada Doktor, jalan penyelesaian yang terbaik yang boleh kita ambil.
0: Okey, oleh kerana kajian ini memfokuskan ya kepada elemen bimbingan keluarga, kita nampak apa-apa yang berlaku pada anak kita walaupun persekitaran kita tu amat mencabar dunia sekarang, tetapi harapan saya lah ya, ibu, ayah di rumah ataupun keluarga yang menjaga anak-anak ini perlu mengambil cakna dan mengambil berat terhadap elemen pendidikan. Kita tidak boleh menunding jari, ya. Saya susah, saya miskin, saya tak ada duit nak bawa anak saya ke sekolah. Tapi hakikatnya, Abang Long, apa nama? Bantuan, ya. Bantuan dan juga ada cikgu ya yang dapat daripada pihak tertentu sampai buat kupon untuk beri kepada mereka waktu rehat. Seorang RM5. Itu pun tidak hadir juga ke sekolah. Ataupun ada yang hadir semata-mata untuk nak ambil duit itu, dan kalau tak dapat duit mereka tak hadir. So maknanya di sini kita anggap biarlah pendidikan itu bermula daripada ibu bapa di rumah, dan bagaimana mereka ni menerapkan. Contoh paling mudahlah, kalau belajar alif bata ni di mana kita nak bermula? Kan? Di mana? Ibu bapa yang memulakan alif bata dengan anak-anak. Betul. Kita tak boleh mengharapkan sepenuhnya kepada guru-guru, ya. Walaupun memang guru-guru itu menjadi tonggak, ya, untuk pendidikan anak-anak kita, tetapi sebagai ibu bapa, pendidikan utama bermula di rumah. Itu yang saya sangat terkesan, ya, bila ada ibu bapa yang mengabaikan peranan pendidikan awal itu kepada anak-anak. Itu rumusan saya.
1: Okey, bagi Abang Long sendiri, nasihat Abang Long kepada anak-anak dan juga adik-adik, kita fikirkan masa depan. Adik-adik kena fikir masa depan. Kalau fikir masa sekarang, memang semua kita ni lah apa, macam mana nak cakap doktor, maknanya kalau kita tak fikir masa depan, kita akan buat perkara yang kita nak sekarang. Tapi akan memberikan kesan lah. Tapi kalau kita fikir masa panjang, insyaAllah kita akan meneruskan pembelajaran kita. Jadi tak nak lah ya, tak nak tergolong dalam mereka yang tercicir dalam pembelajaran. Jadi, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu untuk rancangan Curahan Hati pada malam ni, Dr. Nora Zani Ahmad, ya, perkongsian yang cukup menarik. InsyaAllah ya, panjang umur, kita jumpa lagi doktor.
0: InsyaAllah jumpa lagi.
1: Selamat dalam perjalanan, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum. Sama-sama kita balik jauh ya.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklah. Selangor FM, pilihan tepat.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okay, Ashley Simpson dengan LOVE. Dah pun 10.28 minit malam. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua, rakan-rakan pendengar kita yang terus dengarkan Selangor FM. Dah selesai dah untuk curahan hati, dan sekarang tiba masa dan ketikanya kepada anda yang nak dengarkan lagu anda yang belum tunaikan melalui ruang rindu di Selangor FM. Boleh hantarkan saja permintaan anda ke 019-330-4425. Yang masih lagi berada dekat luar, yang baru balik main bowling sebagainya juga, terima kasih lah ya, dengarkan Selangor FM pada waktu ini. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antara Kak Zaini yang berada di Puchong juga hantar WhatsApp ya, di 019-330-4425. Abang Lung datang lagi malam ni, ya betul. Terima kasih juga untuk Nur Kasih Perak, salam tugas, selamat malam, wah bestnya. Okay, malam ni belum temankan kami lagi. Terima kasih banyak juga untuk Cik Timbul dari Tawau Sabah, selamat malam untuk semua sahabat-sahabat pendengar Sungai FM, dan juga selamat bertugas Abang Lung. Terima kasih banyak. Dan selamat malam juga belum ucapkan pada Tuan Haji Wan Salman Naim dari Sabah Bernam. Malam ni Abang Lung nak minta lagu Mawar Oh Mawar, lagu dengan Datuk Nasi Wahab untuk hiburan Ahmad Ahmad yang berada di Tanjung Karang. Dengan ucapan moga terhibur dengan lagu yang ditujukan ini, dengan ucapan ingat aku selalu dalam doa. Terima kasih DJ. Abang Lung cuba carilah kalau ada dalam senarai, kita akan mainkan permintaan anda. Okey, jom kita layan satu lagu dendangan kumpulan Khalifah, Hairi Khalifah, Semakin Hari Semakin Sayang. Terus dia dengarkan Selangor Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan Muzir Ruang Rindu di Selangor FM Isnin hingga Jumaat. Kami beri ruang kepada anda, rakan-rakan pendengar kita, boleh order lagu sampai pukul 12 tengah malam setiap hari. Okey, terima kasih. Selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan juga. Ini yang perlu nak kongsikan antara intipati ucapan Perdana Menteri baru-baru ini sebenarnya dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan Dajuan Kibar Jalur Gemilang 2026. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar terus menghargai kemerdekaan yang dicapai hasil pengorbanan pejuang terdahulu serta menghayati sambutan Bulan Kebangsaan sebagai medan memperkukuh semangat perpaduan, patriotisme dan juga kecintaan kepada negara. Mulakan dengan mengimbau lembaran sejarah, kemudian semarakkan dengan kibarkan bendera dan seterusnya pastikan masa depan yang lebih cerah serta gemilang. Dan untuk generasi muda diingatkan agar tidak melupakan pengorbanan pejuang kemerdekaan. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj mengasaskan semangat perpaduan melalui ungkapan bersekutu bertambah mutu yang menjadi tunjang penyatuan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga pembinaan negara. Jadi terima kasih dan juga syabas kepada anda yang dah pun mengibarkan bendera Jalur Gemilang. Sekarang ni kalau kita tengok dekat TikTok pun banyak bendera-bendera yang moden dijual berbentuk stiker, berbentuk magnetik yang boleh dipasang di dinding kenderaan anda. Itu juga salah satu cara lah untuk kita sama-sama menunjukkan rasa kecintaan kita kepada tanah air kita yang tercinta. Baiklah, kejap lagi yang perlu nak tunaikan lagi permintaan dari rakan-rakan kita, antaranya dari Pak Rashid, sahabat kita dari Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam. Belanja satu lagu dengan Datuk Jamal Abdillah boleh? Dengarkan lagu Kembalilah. Okey, insyaAllah kejap lagi kita mainkan. Kita layan dulu terbaru dendangan daripada Nuha Baharin, lagu yang berjudul Malam-Malam yang juga tersenarai dalam carta 20 hit Selangor FM.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, untuk lagu dari filem Kasur Zindagi Ban Gai Hotel Mudit Narayan dan juga Alka ni yang belum tunaikan permintaannya dari Aunty Zai, sahabat kita yang berada di Simpan 4 Hutan Melentang Perak. Eh, moga terhibur dengan lagu yang diminta. Kejap lagi pukul 11 malam, kita ikuti berita dulu, mesti utama 11 malam. Dan kepada anda yang nak dengar lagi lagu mesti Rang Rindu, selepas ini insyaAllah kita akan cuba raikan permintaan.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rafiah Saleh dan Nur Adrina Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi

0: terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
1: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaru. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345kg sekaligus mencipta rekod baharu temasya bagi acara snatch dengan angkatan 162kg dan 183kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand. Manakala gangsa memilih Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia di Glasgow selain 1 pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini Kem Bowling Padang Negara mengumpul 2 pingat perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat 100,000 belia terima akses percuma.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, kembali Leon dengan balasan janji palsu untuk lagu ni yang belum tunaikan permintaan sahabat kita Israq yang berada di Taman Raja Musa Kuala Selangor. Moga terhibur dengan lagu Mesir Ruang Rindu di Selangor FM. Dan antara kiriman seterusnya malam ni, selamat malam Azman, selamat malam juga untuk Cikgu Dewi sedang mendengarkan segmen. Okey, terima kasih banyak. Malam ni ganti DJ malam ni yang baru gantikan DJ N. Okey, N dah bertugas pagi tadi kan. Okey, kejap lagi malam tunaikan permintaan daripada Cikgu Sharifah Nolia nak dengarkan lagu Hati Kos Endang, lagu yang berjudul Kasih, dan selepas itu menyusul pula lagu permintaan daripada Haji Faiz, sahabat kita yang berada di Kuala Kubu Baru, nak dengarkan lagu A to Z Darjat dan setitip kata-kata daripada Haji Faiz kita, peringatan santai buat setiap yang mengaku beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam semua pendengar Selangor FM. Ingat, solat ialah tiang agama dan ibadah yang paling utama selepas mengucap dua kalimah syahadah, dan orang yang beriman akan sentiasa menjaga solatnya dan tidak lalai meninggalkan solat dan sengaja berdosa besar. Janganlah bertangguh untuk bertaubat dan menggantikan solat yang tinggal selagi ajal belum tiba. Jadi peliharilah solat fardu dengan ikhlas kerana Allah. Semoga Allah menerima amal kita, mengampunkan dosa dan mengurniakan husnul khotimah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Okey, tahniah kita nak ucapkan kepada tim Serengai FM yang malam ni kata orang pulang tak tangan kosong. Apa mereka berjaya juga tak tahulah nombor berapa dalam pertandingan bowling jalanan mesra bersama dengan MPAJ malam ni. Jadi terima kasih kita ucapkan kerana telah pun mengharumkan nama Selangor FM. Bukan saja berbakat sahabat-sahabat kita ni, bukan sebagai DJ, sebagai wartawan, tapi mereka juga rupanya pemain bowling hebat. Tahniah kita nak ucapkan. Okey, sekejap lagi perlu nak teraikan permintaan Wawa Dafullah nak dengarkan lagu Sonia Luruh Cintaku. Kita layan dulu persembahan daripada Kotak dan juga Judika. Aku yang tersakiti, lagu permintaan Cikgu Dewi. Terus kita dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, hai saya Adi Sikte. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya.

pagi, alhamdulillah dapat Abang raikan permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita Mesti Ruang Rindu pada malam ni. Jadi harapan daripada Abang agar anda yang lain juga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan. Dan nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan untuk MS812. Kejap lagi kita nak mendarat, berbaki masa lebih kurang 7 minit sebelum pukul 12:30 malam. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye.

Assalamualaikum. Inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kudara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026, hari pertengahan minggu orang kata, geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza, hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama geng burung hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja. Selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan. Mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke, sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat, satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Guzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Shamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Shamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada Sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Shamir tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Kampus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat 44 tahun mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan Anim nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, itu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan. Bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang Ani cakap tu tadi, yang pakai, kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak. Senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah, tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Ani akan kongsikan macam mana resepi, bukan resepi lah, macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembun dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple. Letak juga rasa, kalau nak letak apa tu, mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan buah apa tu, mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaat dia lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Senang FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang

Sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok Live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Nuraini Ahmad, ada Mam Max dekat sini. Mam Max yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labo, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zirafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di jahannya rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum. Mi Hassan, assalamualaikum. Hai hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni lah, ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan, itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini, modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan scammer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan scammer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skema. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

tercinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sendiri biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena di ulit mimpi ini. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelusuk. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaan dia kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan Geng Buruhantu pagi ini.

0: Rosalinda Ayamur. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu. Ha. Untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha. Sentiasa di hati. Di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan, anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.
1: Merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di kemana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Botol Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavender Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ha, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasih lah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hanif masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, Hanin juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madung dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanif sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah. Tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanif dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Niki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Hanya mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai hai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okay, sebab orang kata diet telur ni boleh, diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah, kadang-kadang makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi Hanim nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas, tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya rasa je cukup, tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah, tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk. Ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru memulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak, juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita. Memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian, apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buat baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita, kan? Kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan? Kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu. Orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan? Ha, kita rasa, dah lah tolong. Tak ucap terima kasih. Kan? Ha. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya. Kan? Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu, memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan. Tuan-tuan, maknanya kita kena sedar. Bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, Allahumma salli wasallim, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang memberikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau dia ucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Itu yang pertama. Maknanya kita kena usahakan, kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Tuan-tuan, cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri, bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita baik daripada orang lain? Tuan-tuan, merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia. Satu hari kita minta bantuan kat dia, dia tak bantu. Kita akan mencela dia. Inilah tak kenang budi. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat itu kerana Allah SWT. Kan, mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik ke dia, orang tu akan senang buat ikut kita, kan? Bukan? Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yukinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita, kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan. Bila kita dah bagi tu, aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu, satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah, siapa tolong kau? Tak perlu. Kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan mestilah kita nak nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencelak, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, artinya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kanga Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word, tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali semula dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 29 Julai tahun 2026. Apa khabar semua orang Selangor? Pagi yang indah, pagi yang cerah pagi ini, itu untuk di Angkasa Puri lah. Kalau anda macam mana pula di lokasi anda, mungkin anda nak kongsikan bersama dengan saya, Apis Rizwan, hari ini temankan anda sehingga jam 10 pagi. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM seperti biasa 019-330-4425, yang mana baru saja menukarkan frekuensi anda ke frekuensi 100.9. Anda bersama dengan saya dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Cerita bab Teh Tarik Kopi O ni dalam jam yang pertama, macam-macam lagu yang bakal menanti anda. Selepas ini saya akan kembali kongsikan info-info menarik, info-info yang terkini kepada anda. Jadi terus dengarkan Selangor FM.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Bintang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM 100.9 MHz. Untuk hari Rabu hari ini, saya seorang Apis Rizwan yang akan temankan anda, kan. Selalunya berdua, selalunya dengan Awan semalam and menggantikan. Hari ini saya kembali solo untuk temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, tapi sebelum itu, saya nak kongsikan kepada anda, Festival Turat Islami Selangor FTIS akan kembali bagi edisi keempat bermula 13 hingga 20 September tahun 2026 ini sebagai kesinambungan manifestasi kerajaan negeri untuk memperkukuhkan masyarakat berilmu berteraskan warisan intelektual Islam. Kita selalu dengar, kan, Festival Turat Islami Selangor ini dah masuk tahun yang ketiga dah. Jadi Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata mengangkat tema Hikmah Warisan Islam FITIS 2026 mengetengahkan Kitab Al-Hakim Al-Atiyah Karim ya tokoh besar tasawuf Islam iaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kitab ini juga menghimpunkan mutiara hikmah mengenai keikhlasan, tawakal dan hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Dan ia juga menjadi antara karya tasawuf paling berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam di seluruh dunia termasuk alam Melayu. Dan katanya pada sidang media semalam yang telah berlangsung, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor juga kata dengan kebanyakan acara berlangsung di Masjid Negeri serta sekitar Shah Alam, FTIS 2026 akan menampilkan 23 tokoh ulama tempatan dan antarabangsa termasuk bekas Mufti Besar Mesir Sheikh Dr. Ali Jumaah pun akan ada juga. Dan menurut FTIS 2026 juga menyasarkan kehadiran sekurang-kurangnya 50,000 pengunjung yang hadir secara fizikal sepanjang 8 hari penganjuran selain pengunjung yang mendengar secara langsung menerusi dalam talian. Jadi ingat, tarikh ini tarikh penting, 13 hingga 20 September akan bertempat di Masjid Negeri Shah Alam. Dan untuk pendaftaran serta maklumat lanjut setiap program FTIS 2026, anda boleh dapati dengan melayari laman web turatislamselangor.com. Okey, ini untuk anda, kepada muslimin muslimat, ayuh kita mengimarahkan kita punya majlis ilmu ini. Saya ulang sekali lagi, tarikhnya 13 hingga 20 September tahun 2026. Bagi tahu mak ayah, bagi tahu anak-anak, ajak jiran-jiran semua datang ke Festival Turat Islami Selangor tahun 2026. Dan kena ingat, ini adalah edisi yang keempat. Selepas ini saya akan kembali kongsikan kepada anda pula Al-Kisah untuk hari ini. Apa kisahnya? Kejap lagi lah saya kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sarawak FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda, pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Semalam 28 Julai 2026, hari Selasa, kita dah menyambut Hari Hepatitis Sedunia adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang jangkitan virus hepatitis, sejenis penyakit yang masih menjadi ancaman kesihatan awam global. Walaupun hepatitis ni boleh dicegah dan dalam banyak kes boleh dirawat, tapi penyakit ini masih menyebabkan kira-kira 1.3 juta kematian setiap tahun. Hepatitis ni adalah berkaitan dengan hati. Okey, saya nak kongsikan dalam Al-Kisah. Ada seorang lelaki meraih perhatian ramai kerana warna kulitnya pernah bertukar kuning sehingga disamakan dengan watak Bart Simpson dalam siri kartun The Simpsons dekat TV tu. Ada orang yang tak bertanggungjawab ni gelar pemuda tersebut. Kieran Cooper, 25 tahun, disahkan mengidap biliary atresia, sejenis penyakit hati yang jarang berlaku sejak berusia 2 hari. Kesan daripada penyakit itu, kulit dia akan berubah menjadi warna kuning. Dan lelaki dari Crichey, England itu juga menjalani pembedahan pemindahan hati pertama, iaitu pada usia 11 tahun. Pada Januari yang lalu, kesihatannya kembali merosot sehingga dia terpaksa dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth di Birmingham, dan dia kemudian menjalani rawatan selama 5 minggu sebelum menjalani pembedahan pemindahan hati kedua, iaitu pada 28 Februari. Selepas menerima hati baru, warna kulitnya juga perlahan-lahan bertukar normal sekaligus memberi kelegaan buat dirinya sendiri dan keluarga. Dan mengimbas pengalaman ketika sakit, Kieran berkata dia hilang keyakinan diri kerana sering diperhatikan oleh orang sekeliling dengan warna kulitnya yang bertukar menjadi kuning. Kieran juga, pemuda ni juga terkejut tengok keadaan diri sendiri. Dia nampak seperti watak Bart Simpson, rasa tak selesa berjalan di luar. Semua orang pandang je kan, semua orang nampak bertanya-tanya. Walaupun sekarang ni keadaan semakin baik, saya masih takut untuk keluar rumah. Jadi itu dia ceritanya. Kita tahu tak semua orang sama macam kita. Ada yang bernasib baik, ada yang kurang bernasib baik. Macam Kieran ni diduga daripada kesihatan yang menjadikan tubuh dia berwarna kekuning-kuningan. Jadi kita ni orang awam, kita kena peka dengan keadaan macam ini. Kalau nampak pelik tu, bukan saja-saja tu, mesti ada sakit ke, mesti ada sebabnya tu. Okay, jadi elakkan body shaming, jangan pandang orang macam pelik sangat. Okay, supaya mereka, orang-orang istimewa ni, tidak terasa terasing. Okay, itu dia Al-Kisah untuk sama-sama kita renung-renungkan. Kalau sebelum ini kita pernah tengok orang atas bawah, mungkin boleh elakkan. Sebab boleh meninggalkan kesan trauma kepada mereka ni. Baik, selepas ini saya akan bawakan kepada anda rancangan Refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Maria, mari sini.
3: Ya, Julia, ada apa?
2: Kau tengok orang tu, baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah, tak padan betul eh.
3: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi aku sejuk.
2: Tuan Su.
4: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
5: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Buat turun sekarang RTM Klik secara percuma di kaca TV boleh. Ha, mungkin anda pakai Smart TV, Android TV ataupun anda juga boleh buat turun ke tablet anda ataupun telefon anda untuk sama-sama kita ikuti Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sedikit update untuk anda, Hasrat Jago Olahraga Para Negara Dato' Abdul Latif Romli untuk memperbarui rekod dunia miliknya dalam acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tidak kesempayan. Berikutan hujan lebat dan cuaca sejuk di Stadium Scotstoun malam semalam, walau bagaimanapun juara Paralimpik dua kali berturut-turut itu tetap menyempurnakan misi lebih besar selepas menghadiahkan pingat emas kelima buat kontijen negara. Sebelum pertandingan bermula, atlet berusia 29 tahun tersebut secara terbuka menyuarakan impian untuk mengatasi rekod dunia miliknya iaitu 7.67 meter. Namun keadaan di Stadium Scotstoun menyebabkan beliau terpaksa ubah pendekatan dan lebih mengutamakan kemenangan. Dan beliau kata juga cabaran beraksi dalam cuaca hujan dan suhu rendah amat dirasai hingga tubuhnya mula menggigil selepas melakukan beberapa larian awal. Jadi itu dia antara pengorbanan yang dilakukan oleh atlet-atlet negara Malaysia. Okey, Dato' Abdul Latif juga mengesahkan pingat emasnya menerusi catatan 7.17 meter pada percubaan ketiga, sementara Perak menjadi milik atlet Kanada dengan 6.66 meter dan seorang lagi wakil dari Eljo Gotosh membawa pulang pingat gangsa selepas merekodkan sejauh 6.51 meter. Dan terdahulu, Malaysia meraih 4 pingat emas menerusi acara angkat berat masing-masing disumbangkan oleh Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kg, Muhammad Aznil Bidin 65 kg, Muhammad Eri Hidayat 79 kg dan Muhammad Hafizuddin Roslin dengan 88 kg. Jadi itu dia antara perkembangan terkini untuk kejohanan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jadi sama-sama kita doakan kepada atlet negara Malaysia terus merangkul kejayaan dan terus membanggakan negara Malaysia ke pesada dunia. Selepas ini kita akan ikuti berita utama jam 7 pagi dan selepas itu kita jumpa dalam jam yang berikutnya, okey?

0: 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras ke matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan, amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila.

0: Pagi, info trafik pertama pagi ini kita mulakan di Lebuh Raya Kesas. Trafik didapati perlahan dari arah timur dari Kewajipan ke Susur Subang, Bukit Rimau ke Haikom. Walau bagaimanapun, trafik juga perlahan di Lebuh Raya Plus kerana terdapat kemalangan yang berlaku di kilometer 276.9 arah utara dari Esdil Bandar Esdil ke Bandar Baru Nilai. Status terkini, kerja pengalihan sedang dijalankan. Hanya lorong kecemasan masih terhalang, namun trafik masih lagi perlahan di lokasi. Seterusnya, di Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, juga dari pusat bandar Puchong ke Puchong Jaya, tol PJS ke Jabatan Kabel. Hati-hati memandu. Jika anda ada info trafik di lokasi anda, ingin kongsikan bersama dengan Selangor FM, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: daripada saya, Chumbi. Sayang, I love
1: you. Assalamualaikum, orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Hai, selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekarang ini Hafiz Rizwan dalam jam yang kedua hiburkan anda menerusi segmen Teh Tarik Kopi O dan sekarang tibalah masa dan ketikanya untuk saya kongsikan
4: Bio Artist.
3: Bio artis, kita nak cerita tentang seorang penyanyi. Katanya lebih dua dekad menyepi daripada album solo. Figura seni serba boleh kembali menyengat.
5: Dekat padamu, arah ingin ku tuju, walaupun jauh, akan ku tempuh.
3: Okay, kita nak cerita tentang Dato' Yusri Abdul Halim kembali mengubat rindu peminat menerusi album terbaru berjudul Internal. Sekaligus menandakan evolusi baharu dalam perjalanan muzik beliau. The Internal terbitan Sony Music Entertainment Malaysia adalah merupakan album solo penuh pertama Dato' Yusri selepas tempoh yang agak panjang dengan menampilkan karya lebih matang dan sarat emosi yang dekat dengan realiti kehidupan. Dan kepulangannya bukan sekadar nostalgia, sebaliknya membawa nafas segar sebagai pengkarya yang terus berkembang mengikut peredaran masa. Pelancaran album ini juga diraikan menerusi internal gala night yang berlangsung di Joe Space, dihadiri oleh peminat-peminat, rakan media serta penggiat industri hiburan. Album tersebut turut dilancarkan secara rasmi pada malam yang sama dan kini boleh di-stream di semua platform digital utama. Dan mengangkat tema kehidupan yang kekal merentasi masa, Internal memuatkan 6 lagu dengan naratif berbeza, merangkumi kisah cinta, kehilangan, kekeluargaan serta cabaran dalam hubungan. Setiap karya disusun sebagai sebuah perjalanan emosi yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dan menurut Dato' Yusri Abdul Halim juga, pemilihan lagu judul Eternal melambangkan pengalaman dan kenangan yang terus hidup dalam setiap individu. Itu kata beliau. Dan beliau juga percaya setiap orang mempunyai cerita yang akan kekal bersama mereka sepanjang hidup. Jadi beliau harap album ini dapat menjadi teman kepada pendengar tidak kira di mana mereka berada dalam perjalanan hidup masing-masing. Okey, jadi kepada anda, ini dia buah tangan terbaru daripada Dato' Yusri Abdul Halim juga, Eternal, album terbaru, album solonya. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk ambil kesempatan ini untuk sama-sama berhibur dengan karya terbaru ini. Dan kepada Dato' Yusri Abdul Halim juga, kita ucapkan selamat kembali. Welcome back. Okey, jadi selepas ini saya akan kongsikan Sembang to Send untuk anda. Terlayan dululah Era dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Selangor FM.

0: 1.09.
1: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Tila dengan tajuk lagu Channel. 7.31 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Jom hubungi saya di talian sekarang ini. Saya dah buka talian untuk anda hubungi, untuk anda respon Sembang to Send. Di mana anda boleh hubungi saya di taliannya 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Okey, adakah anda dah bersedia untuk
1: Sembang to Send?
0: Sembang to Send hari ini saya nak petik ataupun saya nak bercerita lah. Sebab kalau kita tengok dekat media sosial sekarang ini, sejak beberapa hari inilah kan, ramai peminat sukan pemotoran teruja bila timbul khabar dan perbincangan mengenai kemungkinan Malaysia akan kembali menjadi tuan rumah bagi sukan Formula 1 di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Kalau betul menjadi kenyataan, sudah tentulah ianya ibarat satu impian lama yang kembali hidup. Macam saya dulu, saya memang teringin nak pergi tengok F1, tapi waktu tu kecil lagi kan, tak ada duit sendiri lagi. Jadi kalaulah benda ini betul-betul jadi, tapi saya rasa benda ni, perkara ni memang dah confirm dah. Cumanya adakah kita ni ada kesempatan untuk pergi ataupun tidak kan? Kerajaan Negeri Selang, Kerajaan Madani pun dah kongsikan ada harga tiket F1 akan ditentukan pada bulan Ogos ini. Macam-macam lah perkembangan yang berlaku dalam minggu ini. Sukalah kita bercerita tentang Formula 1 ini. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni pun macam cerita ni juga. Impian yang kita sangka dah terkubur. Macam saya dulu, saya rasa macam dah takkan tengok dah ni, dah takkan dapat tengok dah F1 ni. Tiba-tiba dia kembali. Ada yang terpaksa ditangguhkan kerana kekangan masa, kewangan atau komitmen keluarga. Tetapi siapa sangka selepas bertahun-tahun menunggu, akhirnya impian itu menjadi juga kenyataan. Jadi samalah macam cerita Formula 1 ni. Dan hari ini kita nak ambil itibar daripada cerita ni. Mungkin kita sebelum ini menyangkakan F1 tak akan ada lagi di Malaysia, tapi baru-baru ini kita terima perkabaran yang baik, perkabaran yang positif. Jadi hari ini saya nak tanyalah kepada anda, apa impian yang pernah anda simpan lama-lama-lama sebelum ini yang anda rasa agak mustahil, tapi dengan berkat usaha anda, dengan berkat kesabaran anda, akhirnya berjaya menjadi kenyataan. Jom kongsikan bersama dengan saya juga di talian WhatsApp 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Hyper Act dengan tajuk lagunya Harapan. 7.41 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Kita kembali semula dalam
1: Sembang to Set.
0: Apakah impian yang pernah anda simpan sebelum ini yang anda sedang usahakan senyap-senyap dan akhirnya berjaya menjadi kenyataan? Mungkin anda ada impian untuk memiliki rumah sendiri, sambung pelajaran, buka perniagaan, bawa ibu bapa menunaikan umrah atau sekadar berjaya membeli satu hasil dari titik peluh anda. Boleh kongsikan bersama dengan saya sekarang ini 019-330-4425. Assalamualaikum, Tam.
2: Waalaikumsalam, Hafiz.
0: Ya, yeah. Okey, cerita bab impian ni kan. Ha, minggu ni saya tengok dekat media sosial, Tam. Ini saya nak kongsi dengan awak ni. Yeah. Banyak yang mendoakan, ramai yang gembira bila kita dengar perkabaran Malaysia akan jadi tuan rumah Formula One. Ramai yang menantikan sebab kali terakhir Formula One diadakan di Malaysia adalah pada tahun 2017. Okay. Jadi ramailah rasa macam alhamdulillah doa saya termakbul juga nak pergi tengok F1 ni kan. Lebih-lebih lagi ada kerajaan Madani dah bagi tahu ada diskaun ataupun harga yang akan diumumkan pada bulan Ogos ini. Jadi sebab itulah hari ni saya nak tanya kepada Tam ni. Awak ada tak impian yang sebelum ini awak sedang usahakan tapi awak ada rasa macam tak mungkin kot boleh dapat, tapi tak apalah aku berusaha juga. Ada tak impian yang macam tu, Tam?
2: Itulah sebenarnya ada.
0: Confirm je kita manusia semua, mesti ada punya.
2: Kan, semua kan? Manusia ada impian.
0: Walaupun duit kita dalam poket ni ada RM50 je, tapi kita rasa kalau lah boleh naik kapal terbang tu, kalau ada dapat kapal terbang sebiji kat rumah ni tak payah jam-jam dah kan. Mesti ada punya.
2: Sebenarnya kalau impian nak dikaya pun itu impian juga.
0: Betul?
2: Tu, kan? Kan. Tapi impian saya habis dah baca lah.
0: Apa tu?
2: Impian saya daripada kecil tu. Saya nak sangat nak kapal terbang walaupun sekali pun jadi lah.
0: Oh ya ke?
2: Jadi bila kita sekarang ni kan, bukan setakat sekali, nak tak nak kenalah 2 tahun sekali.
0: Oh ya, nampak. Nampak tak? Awak memang daripada kecil suka naik kapal terbang.
2: Dia bukan suka.
0: Teringin. Tapi nak ambil kau 2 tahun sekali, kau kena naik kapal terbang balik kampung rumah kan.
2: Ya kan. Tambah-tambah kan. Lepas tahu tak waktu saya masuk sekolah menengah tu, umur 13-14 tu.
0: Okey.
2: Sampai saya umur 18. Umur 18, tak apa lagi 19, masuk lagi. Kita asyik dengar tau benda tu dekat atas kepala kita.
0: Oh okey.
2: Mak lagi membuatkan kita rasa
0: teringin lah.
2: Kan? Tapi sayangnya lepas 10 tahun lebih baru dapat. Alhamdulillah.
0: Tapi tak apalah. 10 tahun lebih pun tak apa. Janji dah 2 kali dah awak naik tu.
2: Lebih.
0: Lebih. Dulu ingat nak dapat sekali pun cukup lah. Tapi Tuhan bagi tu berkat kesabaran, berkat doa tu kan. 2 tahun sekali tau. 2 kali setahun tau.
2: 2 tahun sekali.
0: 2 tahun sekali naik kapal terbang balik kampung ke Sabah.
2: Ya, betul. Tak kisahlah walaupun kita tak dapat lagi penerbangan ke luar negara ke, walaupun hanya penerbangan domestik kan. Yang penting kita dapat rasa keadaan berada di atas tu.
0: Itu yang nak rasa sangat tu kan.
2: Kan.
0: Okey. Baik Tam, terima kasih Tam untuk perkongsian awak ni.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tam, nampak dulu rasa macam agak mustahil untuk Tam pergi naik kapal terbang kan. Tapi berkat doa, berkat kesabaran dia tu, Tuhan bayar balik. 10 tahun penantian, dapat setiap 2 tahun sekali mesti akan naik kapal terbang balik kampung isteri. Okey, jadi kepada anda macam mana pula, boleh hubungi saya seperti Tam tadi, 03-2287-3203. Jangan sekarang lah, kejap lagi. Okey, saya nak kongsikan info trafik dulu.
3: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Plus E1 dari arah utara, dari Bukit Beruntung ke Bukit Tagang. Arah selatan juga perlahan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKBE E1 dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam. Juga sesak di Lebuh Raya Plus E2 dari Putra Mahkota ke Subway City, Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas pula. Arah timur dari Bukit Rimau ke Highcom, sesak dari Sifil ke Susur Persiaran Kewajipan. Arah barat Plaza Tol Sunway ke Kewajipan. Manakala di Lebuh Raya Elite, arah utara Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra, USJ ke Sifil, Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga E7, arah utara dari Taman Santex ke Taman Konop. Hati-hati memandu, sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
4: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM, pilihan tepat. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan. 7.55 minit pagi sekarang ini. Selepas ini kita akan masuk dalam jam yang ketiga. Masih lagi saya nak bawakan kepada anda sembang two cent, apa impian yang pernah anda simpan lama-lama dan akhirnya berjaya menjadi kenyataan juga. Bak kata Azlan dari Shah Alam ni, saya dulu kerja kilang dengan gaji cukup-cukup makan je, Apis. Setiap kali nampak orang bawa keluarga pergi bercuti, saya pasang impian nak bawa mak ayah pergi Langkawi je, tak jauh pun. Saya simpan duit hampir 5 tahun. Tahun lepas akhirnya berjaya juga bawa mereka naik kapal terbang buat kali pertama. Sampai sekarang bila tengok je gambar tu, Allahuakbar, rasa sebab. Itu dia antara perkongsian daripada Azlan. Anda macam mana pula ceritanya? Boleh kirimkan di talian WhatsApp komen anda, perkongsian anda 019-330-4425. Antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang